0: hand. Teman-teman operator, siapa yang duluan angkat tangan, mohon di beritahu ke saya ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya yakin catatannya teman-teman udah full ya. Catatan saya juga full ini, Masya Allah. Tapi pasti pengen ya ada yang mau ditanya langsung sama Ustazah. Dipersilakan. Oke. Mbak Angela dan lain-lain dibantu ya. Atau kalau mungkin gak bisa menyampaikan langsung, boleh juga lewat chat. Mungkin saking deg-degannya. Ini tadi ada yang cerita nih Ustazah, katanya baru pertama kali deg-degan gitu, ngikutin kajian Ustazah gitu. Biasanya cuma lewat sosmed. Oke. Silakan, boleh langsung raise hand. Kalau ada chat yang masuk, mohon dikabarin ya Mbak Angela ya. Dan yang lainnya, iya. Atau kita ini titipan pertanyaan mungkin ya yang masuk. Ada? Sepertinya masih pada malu-malu untuk menyampaikan langsung. Oke. Jadi ini izin bertanya, ini pertanyaan mungkin yang masuk lewat Instagram ya Ustazah. Tidak menyampaikan, karena ini sepertinya yang hadir pada hari ini belum. Nanti kalau ada mungkin boleh menyusul. Jadi Ustazah ini izin menyampaikan. Kalau sekarang ini kan lagi ini banget nih Ustazah, masalah mental health nih Ustazah nih ya. Apalagi di Jepang saat ini, akhir-akhir ini banyak banget kasus-kasus, mohon maaf, yang sangat-sangat ini, seperti kasus bunuh diri dan segala macam tuh Ustazah, sering banget merasakan kehampaan dan kosong. Mungkin boleh saran dari Ustazah, apa sih Ustazah amalan atau mungkin tips-tips yang dilakukan supaya terbebas dari isu mental health tadi Ustazah? Mungkin itu pertanyaannya. Ini karena gak ikut kajian ya Ustazah. Kalau kajian ya, tadi Ustazah udah ngasih
1: tadi tipsnya.
0: Dikasih ya tipsnya Ustazah ya. Saya gak ikut kajian sepertinya ini.
1: Benar. Iya, emang kajiannya kan tadi itu kan biar gak kena mental health ya.
0: Misalnya gak kena mental health ya Ustazah ya. Alhamdulillah terjawab. Kalau amalannya sendiri ada gak sih Ustazah?
1: Amalan, cobain kalau habis sholat. Ini untuk yang lagi memang lagi ada masalah ya. Jadi kalau yang lagi nggak ada masalah, biasa aja sih. Maksudnya amalan-amalan yang memang diajarkan kan untuk abis sholat kan baca istighfar, kemudian baca subhanallah 33 kali dan seterusnya gitu ya. Nah untuk yang lagi ada masalah nih, cobain abis selesai salam sholat, nah itu pegang dadanya dengan tangan kanan. Maksudnya tangan kanannya letakkan di dada, kemudian baca al-insyirah 4 kali, al-insyirah 4 kali. Itu salah satu juga. Sama selain daripada itu, kalau pagi-pagi baca man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbunallahu balighu amrih wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. 12 kali pagi hari, 12 kali malam hari. Ayat 1000 dinar biasanya orang sebutnya ya. Dibaca 12 kali sambil pegang dadanya, 12 kali malam, 12 kali pagi hari gitu. Kemudian yang ketiga sih yang paling juga ngaruh buat saya kalau bacaan-bacaan itu adalah sholawat, banyakin sholawat. Sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, bisa tuh teman-teman rujuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firu bihal qulub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bisa cari di Google juga, banyak banget sholawat Habib Saleh Al-Hamid. Itu artinya ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sholawat yang bikin sholat taufir buat buruk, bikin dosa-dosa kami terampuni. Berkah sholawat itu, dosa-dosa kami terampuni. Tuslihu bihal qulub, hati kami jadi bagus, hati kami jadi indah. Tuslihu bihal qulub, tantaliqu bihal usub, masalah yang ruwet-ruwet jadi lancar, masalah-masalah yang berat-berat menjadi mudah gitu. Tadi mudah sub, yang keras-keras bisa menjadi lunak. Hati kita yang keras, pikiran kita yang keras gitu bisa jadi lebih lunak. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, dan juga pada keluarga serta sahabat-sahabatnya. Salawat salam buat keluarga dan sahabatnya, semua orang yang punya nisbat kepada Nabi Muhammad gitu. Itu salawat baca 10 kali setiap kali perasaan-perasaan kita nggak enak itu datang, silahkan dibaca 10 kali. Atau kalau memang memungkinkan untuk baca 100 kali juga bagus juga gitu, tergantung dari kebutuhanmu terhadap terhadap apa ya, jalan keluar atas permasalahan kamu tersebut gitu. Itu terus kalau saya rasanya mental health itu juga banyak disebabkan karena tumpukan-tumpukan memori dari kesedihan-kesedihan ataupun kecemasan, ketakutan, dan hal-hal lain yang terjadi di masa-masa lampau. Jadi endapan memori negatif ya yang mengendap di pikiran kita gitu, di memori kehidupan kita ini, itu nggak benar-benar hilang, teman-teman. Makanya ada kan yang bilang kalau kamu sedih tidur aja gitu. Nabi malah nggak bolehin kita tidur dalam keadaan masih saling marah-marahan suami istri kan gitu. Nabi tuh ada bilang, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anatha al-mala'ikah hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan tertidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia, dan dia pun juga dalam keadaan marah sama suaminya, maksudnya lagi saling gak akuran, lagi saling beranteman gitu, kemudian keduanya tertidur, katanya Nabi Muhammad, yang perempuan itu dilaknat malaikat sampai pagi hari gitu. Saya ketika dengar ayat hadis itu pertama kalinya gitu, saya mikir gitu, kok Nabi gak sayang banget ya sama kita gitu, kenapa yang dilaknat sama malaikat kita doang gitu. Kayaknya sedih banget sih, udahlah kita yang lagi sedih gitu, tahu-tahu kita yang dilaknat sama malaikat gitu sampai pagi hari gitu. Tapi terus lama-lama saya pernah baca satu kajian dari seorang psikolog, yang bukan kajian, makalah dari seorang psikolog gitu. Dia bilang katanya, kita itu kalau tidur sambil memendam kesedihan, memendam kebencian, memendam amarah, kesedihan itu tidak benar-benar hilang gitu. Memori yang tidak terlampiaskan, memori yang tidak tertuahkan, tidak tertumpahkan, itu tidak benar-benar pergi. Ia mengendap menjadi energi-energi negatif, mengendap menjadi menjadi emosi-emosi negatif yang mengendap dalam pikiran, dan satu hari nanti atau berapa waktu yang akan datang dia akan menguap menjadi kesedihan yang luar biasa, hingga kemudian berakhir dengan depresi dan seterusnya, atau dengan amarah luar biasa yang kemudian bisa menjadi tindakan-tindakan kekerasan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Makanya kalau suka ngeliat perempuan-perempuan marah-marah besar sampai banting-banting ina itu gitu kan, itu adalah karena amarahlah yang tidak terlampiaskan, kesedihan-kesedihan, emosi-emosi negatif yang tidak terlampiaskan dari masa-masa kecilnya dulu gitu, dari masa-masa lalunya dia gitu. Atau ada orang yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan cara apapun ya, itu juga bisa jadi penyebab orang, sebabnya adalah karena endapan-endapan emosi di masa-masa dulu itu gitu. Jadi Nabi itu ngasih tahu kita nih, perempuan nih, kamu jangan jangan biarkan emosi-emosi negatif itu ada dalam diri kamu gitu. Kamu mesti keluarin, keluarin. Gak apa-apa kok gitu. Kalau masih baru sehari kan masalahnya belum seberat itu juga gitu. Kamu datengin suami kamu, mau bilang maaf ya. Atau kamu dengan bahasa kamu lah gitu sebagai seorang istri untuk minta maaf pada suami gitu. Nah suami itu lebih mudah dimintain maaf loh teman-teman, dibandingkan istri. Istri itu ada suaminya bilang, maaf ya, emang kamu tuh emang kayak gitu. Sikila, itu susah gitu mau maafin ya kan. Mau dimintain maaf tuh susah. Tapi kalau istri tuh, ya ampun, saya tuh berasa banget deh. Kalau saya udah bikin kesalahan apa aja yang segede apa gitu sama dia gitu, terus saya minta maaf gitu sama dia gitu, maafin saya. Iya, udah saya maafin. Gitu doang. Kalau kita kan panjang. Gitu. Jadi itu justru bukan karena Nabi nggak sayang sama kita perempuan gitu, tapi Nabi itu justru karena sayang sama kita, nggak biarkan emosi-emosi itu mengendap dalam diri kita gitu, selesain. Nabi minta kita untuk menyelesaikannya, jangan biarkan kamu mengendapkan energi-energi, mengendapkan emosi-emosi negatif itu gitu. Nabi nggak mau kita menyimpan menyimpan emosi-emosi negatif dalam hidup kita gitu. Nah, yang paling mudah untuk mengeluarkan emosi itu adalah air mata. Jadi kamu sering-seringlah menangis, nangis karena takut kepada Allah, nangis karena terharu dengan rahmatnya Allah, atau nangis karena takut dengan dosa-dosa yang sudah kamu lakukan, nangis karena malu, ya ampun, zaman dulu kok gitu amat ya saya, gitu kan? Nah, itu kamu sering menangis kepada Allah, gitu kan? Menangis karena rindu kepada Allah, karena takut kepada Allah, gitu. Itu tangisan-tangisan yang semacam itu bisa seperti air mata ya, seperti air-air yang lain yang selalu bisa mensucikan, air mata juga bisa membersihkan hati kamu itu. Gitu. Jadi, nah kalau udah dibersihin, dibersihin, dibersihin, nggak sampai ngendap banyak-banyak. Kalau nggak sampai ngendap banyak-banyak, nggak jadi tumpukan. Itu yang kemudian jadi mental illness yang berat-berat kayak gitu ya. Itu kan karena udah jadi gunungan gitu. Udah jadi gunungan es yang nggak bisa cair-cair gitu. Nah itu makanya dicairin aja. Cairin dengan air mata terus, terus. Sering-sering bangun tahajud, sering-sering nangis. Cari aja, katanya Imam Al-Haddad, bahkan fa'ilam tabki fatabaki. Kalau kamu nggak bisa nangis, nangis, nangis. Nangisin. Akan untuk menangis gitu. Itu akan bisa lebih mudah untuk mengeluarkan emosi-emosi yang negatif dalam diri kita. Oke, pertanyaan lain? Kalau ada?
0: Ustazah, maaf menyambung yang tadi nih, sepertinya pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya si suami ini kemudian malah jadi, kita udah minta maaf, tapi suaminya itu silent treatment, gak dijawab gitu Ustazah. Apakah itu masih dihitung termaafkan Ustazah?
1: Iya sih. Yang penting kita udah minta maaf gitu. Ada suami-suami yang ini ya, suami-suami yang suka silent treatment itu ya, itu nggak perlu lah itu kayak gitu, nggak perlu. Tapi kalau memang dia maunya kayak gitu gitu kan, kadang-kadang juga mikirnya daripada saya ngomong akhirnya saya salah, mendingan saya diemin gitu kan, atau mungkin karena saya sebenarnya sudah memaafkan, tapi saya masih belum mau bicara banyak gitu. Biasanya silent treatment tuh kayak gitu gitu kan. Saya mewakili, saya ngomong ini ya, saya ngomong bahwa sebenarnya silent treatment tuh nggak perlu. Saya mewakili orang yang suka men-silent treatment seseorang, karena saya suka kayak begitu. Saya udah kalau ngambek itu saya suka diemin gitu. Saya udah marah sama orang tuh saya diemin. Sampai akhirnya saya bingung sendiri gimana mau memulai memulai ininya gitu, memulai bicaranya, ya nggak sih. Sampai akhirnya sekarang saya jadi tahu bahwa silent treatment tuh nggak perlu, nggak perlu. Bukan mewakili orang yang suka di silent treatment, tapi mewakili orang yang suka melakukan itu kepada orang lain. Saya sampaikan padamu nggak perlu. Iya.
0: Oke, okay, silent treatment nggak perlu. Semoga yang menanyanya silahkan disampaikan ke suaminya ya. Jangan silent treatment gitu.
1: Ustazah nggak perlu bilangin.
0: Kata Ustazah nggak perlu tuh, udah dapat senjata dari Ustazah langsung. Oke, Ustazah terima kasih banyak. Masya Allah kajiannya sore hari ini. Ini udah malam Ustazah, di sini udah gelap. Jadi saya bilang malam padahal masih sore ya. Iya, karena musim dingin, setengah lima udah gelap Ustazah di sini. Iya. Ustazah, untuk itu menutup, mungkin bisa minta tolong sekalian ditutup dengan doa langsung dari Ustazah.
1: Baik-baik, kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta pada Allah SWT, semoga Allah memandang hati kita dengan pandangan penuh kasih sayang darinya. Kita minta pada Allah SWT, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, ridho, karunia, sehingga kita semuanya dapat menjadi hamba-hamba yang selalu lurus di jalannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah jami'ah syamilah wa la hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بالصبر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفونا من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأدقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا الله pandanglah kami dengan pandangan penuh keridhaan darimu ya Allah perhatikanlah kami lihatlah kami ya Allah jagakan kami untukmu ya Allah. Pandanglah saudari-saudariku ya Allah yang saat ini sedang bersama denganku, sedang mendengarkan ucapan-ucapanku. Pandanglah mereka ya Allah dengan pandangan penuh kasih sayangmu. Perhatikanlah hati mereka ya Allah, jagakan mereka ya Allah, peliharakan mereka ya Allah, rawat mereka ya Allah seperti engkau merawat hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Jaga mereka ya Allah seperti engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari apapun yang menghalangkan kami darimu ya Allah. Dekatkan kami pada jalan-jalan kebaikan, mudahkan kami untuk menempuhnya. Taruhkan tangan-tangan kami di dalam jalan-jalan yang membawa kami kepada keridhaanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, pada engkau kami mohon, hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam keadaan baik, di dalam kubur perlakukan kami dalam keadaan baik ya Allah, di mahsyar perlakukan kami dengan baik dimanapun tempatnya ya Allah, perlakukan kami dengan baik, kumpulkan kami dengan orang-orang baik, kumpulkan kami, perlihatkan kepada kami ya Allah manusia paling baik, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah tanpa hisab, tanpa azab, rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni segenap dosa, tutupkan segenap aib, sehatkan yang sedang sakit, lapangkan yang sedang sempit, mudahkanlah yang sedang sulit, karuniakanlah kepada kami semua ya Allah apa yang kau karuniakan kepada hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa khusyuk dalam sholat, mudahkan kami untuk bisa ikhlas dalam sedekah, mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan seperti mana yang telah engkau mudahkan pada hamba-hamba yang tercinta di sisimu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian ia berkata alhamdulillah kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi." Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

0: yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center Dubah, yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama muslim, saling berprasangka baik dan menjauhi segala bentuk prasangka buruk kepada sesama. Apalagi jika di antara sesama kita justru saling menggunjing atau ghibah satu sama lain, maka hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam dan merupakan akhlak tercela yang dapat mendatangkan dosa. Pendengar yang budiman, siang dan malam setan tak pernah bosan untuk menggoda manusia. Tak bisa menggunakan cara ini, dia mencari cara lain untuk bisa melumpuhkan benteng ketakwaan seorang hamba. Imajinasi untuk mencari ide-ide baru guna menjerumuskan manusia ke dalam nista dan dosa selalu bergerak dan berkembang. Sebagai contohnya adalah salah satu jerat setan yang dinamakan ghibah. Ternyata banyak model ghibah yang sering terjadi dan tidak disadari. Padahal sejatinya itu adalah dosa ghibah, hanya saja dipoles lebih halus dan kreatif sehingga tidak disadari sebagai ghibah. Padahal kita tahu pendengar, betapa besar bahaya dosa ghibah ini. Di samping menginjak-injak harga diri saudaranya sesama muslim tanpa hak, juga akan menjadi beban berat di hari kiamat kelak bila orang yang digibahi tidak memaafkan. Di saat sedikit pahala amat dibutuhkan untuk menambah beratnya timbangan amal kebaikan, tiba-tiba datang orang yang pernah Anda gibahi, kemudian dia menuntut untuk mengambil pahala kebaikan Anda sebagai tebusan atas kezaliman yang pernah Anda lakukan kepadanya. Bila amalan kebaikan tidak mencukupi sebagian tebusan, maka amalan buruknya akan dibebankan kepada Anda. Na'udzubillah min dzalik. Berkenaan dengan hal tersebut, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madzamatun li akhihi min irdhihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kanat lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadarin madzamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiat sahibihi fahumila alaihi." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan seperti ghibah atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal solih, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Anda bisa bayangkan pendengar, betapa ruginya Anda yang susah payah beramal, namun orang lain yang memetik buahnya, orang lain yang berbuat dosa sedangkan Anda yang merasakan pahitnya. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun terhadap hamba-Nya. Namun, ini adalah disebabkan kesalahan manusia itu sendiri. Ini merupakan dalil betapa tingginya harkat martabat seorang muslim dan betapa besar bahaya daripada dosa ghibah. Kemudian pendengar yang budiman, apakah hadis tadi mengisyaratkan adanya pertentangan dengan ayat berikut yang terdapat dalam surat Fatir ayat yang ke-18? Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwa tidak ada sedikit pun pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat, karena sejatinya dia mendapatkan hukuman seperti itu karena disebabkan oleh perbuatan dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain yang dibebankan kepadanya begitu saja. Jadi, pahala kebaikan yang dikurangi dan keburukan orang lain yang dibebankan kepadanya sejatinya adalah bentuk dari akibat dosa dia sendiri. Dan ini adalah bukti akan keadilan peradilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Aku bertanya, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, yakni mengumpat, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia." Pendengar yang budiman, dan berikut adalah beberapa model ghibah terselubung. Model yang pertama, seorang menggunjing saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Dia menyadari kalau ghibah ini tidak diteruskan, orang yang dia ajak bicara akan bosan. Obrolan menjadi hambar. Untuk itu, dia jadikan ghibah sebagai pemeriah obrolan agar lebih manis dan tahan lama obrolannya. Barangkali dia berkilah untuk memupuk keakraban dan membahagiakan saudara yang sedang dia ajak ngobrol. Kemudian, model yang kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka ghibah, padahal sejatinya dia sedang menggibah saudaranya. Sebagai contoh, perkataan ini, "Bukan tipe saya suka ngomongin aib orang. Saya tidak biasa ngomongin orang kecuali yang baiknya saja. Cuma saya ingin berbicara tentang dia apa adanya. Sebenarnya dia itu orangnya baik. Cuma yaitu dia itu begini dan begini." Misalkan dia sebutkan kekurangannya, padahal sejatinya bermaksud untuk menjatuhkan harga diri saudaranya yang ia umpat. Sungguh ironi. Apakah dia kira Allah Subhanahu wa taala akan tertipu dengan tipu muslihat yang seperti ini, sebagaimana ia telah berhasil menipu manusia? Maha suci Allah dari sangkaan ini. Kemudian model yang ketiga, menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabatnya dan merendahkan kedudukan orang yang dia ghibahi. Seperti perkataan orang berikut, "Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, rapornya selalu merah. Kalau saya, alhamdulillah, walaupun gak pernah ranking 1, tapi masuk 3 besar terus." Padahal ada maksud terselubung dari ucapan tersebut, yaitu untuk mengangkat martabatnya dan menghinakan kedudukan orang lain. Orang yang seperti ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. dia sudah melakukan ghibah, di samping itu dia juga berbuat riya. Model yang keempat, ada lagi yang mengumpat saudaranya karena dorongan hasad. Setiap kali ada orang yang menyebutkan kebaikan saudaranya, dia pun berusaha untuk menjatuhkannya dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Orang seperti ini telah terjerumus ke dalam dua dosa besar sekaligus, dosa ghibah dan dosa hasad. Selanjutnya, model yang kelima pendengar, menyebutkan kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan candaan. Dia sebutkan aib-aib saudaranya supaya orang-orang tertawa, dan lebih parah lagi bila yang dijadikan bahan candaan adalah kekurangan guru atau ustadznya. Kemudian model yang keenam, terkadang ghibah juga muncul dalam bentuk ucapan keheranan yang terselubung motif menjatuhkan kedudukan orang lain. Semisal ucapan, "Saya heran sama dia. Dari tadi dijelaskan oleh ustadznya tapi tidak paham-paham." Atau ucapan lainnya yang semisal. Model yang ketujuh, mengumpat dengan ungkapan yang seakan-akan mengesankan rasa kasihan. Orang yang mendengarnya menyangka bahwa dia sedang merasa kasihan dengan orang yang ia maksudkan, padahal sejatinya dia sedang mengumpat saudaranya. Seperti ucapan, "Saya kasihan sama dia, sudah miskin tapi tidak mau ikut gotong royong. Kalau ada pengajian juga tidak pernah datang." Yang ke-8, mengumpat saat sedang mengingkari suatu maksiat. Seperti perkataan seorang ketika melihat anak-anak muda yang sedang main gitar di pos kamling, "Kalian ini masih muda, gunakanlah waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif, supaya masa depan kalian lebih cerah, dan kalian bisa memetik buah manisnya nanti di masa tua. Jangan seperti anaknya Pak Lurah itu, kerjaannya hanya main kartu, gitaran, minum-minuman." Atau ucapan yang semisalnya. Sejatinya pemaparan poin-poin tersebut merujuk kepada pengertian asal daripada ghibah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah beberapa praktek ghibah yang sering terjadi dan tidak disadari. Padahal sejatinya ia adalah ghibah yang telah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. "Mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam. Dzikruka akhaka bima yakrah." Faqila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qala, "In kana fihi ma taqul faqad igtabtah, wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattah." Tahukah kalian apa itu ghibah? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu engkau menyebutkan, yakni mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa ini dan senantiasa menambahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israqatil falaq wa dhaw'in najmi fil ufuqi fa subhanalladzi asra. Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang agama, objek daripada agama itu kan adalah manusia. Maka yang diatur oleh agama itu adalah manusia. Maka kita harus mengerti manusia itu seperti apa, supaya kita tahu sebenarnya urgensi agama bagi manusia itu seperti apa. Karena kalau kita tidak memahami manusia, maka kita tidak akan memahami pentingnya agama bagi manusia. Maka Allah berkali-kali ketika di dalam Al-Quran juga menyatakan wafi anfusikum afalatubsirun, misalnya, apakah pada diri kalian sendiri kalian tidak memperhatikan. Misalnya ketika Allah juga di dalam surat Ar-Rahman yang tadi saya bacakan, Ar-Rahman adalah Allah yang maha pengasih, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ya Allah kemudian ketika menyatakan sifat Rahmannya itu, Allah kemudian menyebutkan allamal Quran. Allah kemudian mengajarkan Al-Quran. Baru khalaqal insan, allamahul bayan. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia, baru kemudian menjelaskan kepadanya penjelasan-penjelasan, allamahul bayan. Ada yang menarik di sini, ketika Allah melukiskan dirinya sebagai Ar-Rahman, sebagai yang maha pengasih, Allah barengi kemudian dengan khalaqal, maaf, Allah barengi dengan allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran.

0: terlebih dahulu. Nah, jadi Al-Qur'an ini menyatakan diri, Allah menyatakan diri bahwa Al-Qur'an ini lebih utama daripada ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Untuk siapa Al-Qur'an ini kemudian diajarkan? Untuk manusia. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Baru kemudian dia itu diajarkan penjelasan-penjelasan tentang Al-Qur'an itu sendiri. Nah, maka ini adalah menandakan bagi kita bahwa objek daripada agama adalah manusia itu sendiri. Maka ketika Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, misalnya yang semua sudah kita hafal insyaallah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah jelaskan syahrul ramadhan, bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Untuk siapa? Hudal linnas. Bahwa Al-Qur'an ini turun untuk manusia, bukan untuk hewan, bukan untuk selain manusia, tapi turun untuk manusia yang mengambil manfaat dari situ. Jadi kalau seandainya kita melihat hakikat manusia menurut Islam, manusia adalah sebentuk materi atau benda. Jadi kalau kita lihat manusia, ya manusia itu memang materi. Apa bedanya antara materi dengan sesuatu yang gaib? Kalau materi itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa kemudian dipegang gitu kan ya. Itu manusia bisa dipegang. Karena memang faktanya seperti itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, bahwa sesungguhnya manusia bertanya kepada kalian tentang ruh. Diceritakan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Yahudi melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Yahudi-Yahudi itu pengen ngetes Rasulullah lalu bertanya tentang ruh. Lalu kemudian yas'aluna 'anir ruh, Allah katakan mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepadamu Muhammad tentang hakikat daripada ruh. Maka kemudian dikatakan oleh Allah, kulir ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi, bahwa sesungguhnya ruh itu urusan Tuhan saya, bukan urusan saya, bukan urusanmu. Wa ma utitum minal ilmi ila qalilan, dan tidak diberikan Allah ilmu tentang ruh ini kecuali cuma sedikit saja. Jadi gini, ini dalil menandakan banyak sekali pengertian. Pengertian pertama tentang manusia itu punya roh. Jadi gini, maksudnya roh itu apa sih? Contoh misalnya, ketika saya dulu belajar tentang biologi, sekaligus ini mengantarkan kenapa saya itu bisa beriman, ini salah satunya ya. Ketika saya belajar biologi, saya belajar bahwa manusia itu punya dua jenis otot. Jadi ada namanya otot otonom, ada namanya otot lurik. Otot otonom itu adalah otot-otot yang mengatur gerakan-gerakan otomatis pada diri manusia yang mungkin antum gak sadari. Contoh, dari tadi antum sadar gak kalau antum napas? Sadar? Dihitung itu napas dari tadi satu persatu? Enggak. Otot nafas itu yang mengatur pernafasan, anda tidak sadar. Ketika misalnya anda nelen ludah, itu pakai otot, itu juga tidak sadar. Banyak di antara tubuh kita yang otot itu bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu, bahkan sebulan gak berhenti-berhenti, bahkan selama hidup antum gak berhenti-berhenti. Ini otot nafas, ini ketika antum narik nafas ini, itu tidak akan pernah berhenti walaupun antum tidur. Nah, makanya namanya otot-otot otonom, otot-otot yang berfungsi secara otomatis, gitu kan ya. Nah, ciri-ciri otot ini ketika saya belajar biologi, dia memiliki struktur tertentu di dalam otot itu, sehingga dia bisa melakukan gerak dalam waktu yang sangat lama sekali, tapi kelemahannya gerakannya gak kuat. Jadi lemah tapi tahan lama, gitu kan ya? Jelas ya, ini adalah otot yang pertama, otot otonom, lemah tapi tahan lama. Ada jenis otot kedua, namanya otot lurik. Otot lurik ini kayak begini nih, ini otot lurik. Ketika kita angkat barang, kita pakai otot lurik. Misalnya contoh, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ya semuanya ada otot lurik. Termasuk mengunyah itu juga otot lurik. Otot lurik ini, ciri-ciri strukturnya memungkinkan dia itu untuk bekerja super kuat, tapi kelemahannya cepat capek. Contoh misalnya, antum bisa berapa lama kuat angkat barang? Gitu kan ya, kalau antum gak terlatih, sejam dua jam kejeng. Kalau antum misalnya gak terlatih, lari sebentar aja udah kejeng, gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena ini otot lurik. Otot lurik itu kerjanya keras, keras sekali, kuat sekali, tapi kelemahannya dia cepat capek. Paham ya? Kalau otot otonom tadi, dia kerjanya lama, tapi tidak cepat capek. Kalau otot lurik, dia kerjanya cepat capek, tapi kuat. Ada otot yang ketiga, otot jantung namanya. Nah, ini otot jantung berbeda dengan otot lurik, berbeda dengan otot otonom. Lah kenapa? Dia kawinan di antara keduanya. Karena berkawin di antara keduanya, dia kerjanya dalam jangka waktu yang sangat panjang dan kuatnya luar biasa. Jadi bayangin otot jantung antum ini bisa memompa darah itu 1 detik atau sampai 2 detik dia memompa darah. Darah itu dipompa seluruh tubuh kita, di seluruh pembuluh darah. Yang pembuluh darah di seluruh tubuh kita itu kalau disambungkan satu sama lain, maka panjangnya lebih daripada 40.000 km. Jadi bisa dibayangin ya, kelilingnya bumi aja 40.000 kilometer. Pembuluh darah dalam diri Anda itu, gitu kan ya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, kalau disambung satu sama lain, itu panjangnya berapa? 40.000 kilometer lebih. Artinya apa? Itu satu jantung memompa darah sampai panjangnya segitu. Itu kuat sekali. Artinya otot jantung itu otot yang kuat dan tidak cepat capek. Lah ngapain saya jelasin tentang otot begini? Nah, jadi gini ceritanya. Ketika saya belajar tentang otot, maka di situ orang-orang saintis punya kesimpulan. Kenapa manusia bisa hidup? Karena otot jantungnya merupakan perkawinan daripada otot lurik dan otot otot otonom tadi. Gitu ya. Maka dia bisa kerjanya lama dan kerjanya kuat. Makanya manusia masih bisa hidup. Tapi bukan itu masalahnya. Lah kenapa? Saya bilang begini sama guru saya. Coba kita lihat itu, apa namanya? Mayit. Mayat itu juga punya otot jantung. Tapi kenapa enggak berdetak? Paham enggak kira-kira saya? Beda antara orang mati dan orang hidup sederhana. Orang mati enggak punya sesuatu yang orang hidup punya. Orang mati dulu punya sesuatu yang sekarang dia enggak punya. Paham kira-kira saya? Semuanya sama, ototnya sama, otot luriknya ada, otot otonomnya ada, otot jantungnya ada. Tapi kenapa otot jantungnya enggak bergerak? Oh, bisa kita buat bergerak. Dengan cara apa? Kita pakai listrik. Iya, bergerak sebentar terus balik lagi. Gitu kan ya? Artinya enggak bisa bergerak karena apa? Kurang satu hal. Satu hal itulah yang kita sebut dengan ruh. Ya, berarti ruh adalah dalam konteks kehidupan manusia adalah yang membuat Anda itu bisa hidup. Yang kalau seandainya ruh itu sudah enggak ada pada Anda, Anda berhenti tumbuh, Anda berhenti berkembang, Anda berhenti bergerak. Itulah yang membuat Anda bergerak, namanya ruh. Maka apa yang ada pada diri Anda ini sebenarnya materi saja yang dikasih yang namanya ruh. Sampai sini paham? Nah, di sini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ruh itu ketika keluar dari tubuh manusia itu rasanya sakit. Demikian yang kita dapatkan daripada dalil-dalil. Makanya ketika sakaratul maut itu kenapa sakit? Karena ruh itu meninggalkan materi kita. Ruh meninggalkan badan kita. Sakitnya seperti apa? Salah satu imam ketika membahas tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut, itu ketika ditanya pada Rasulullah, Rasulullah katakan seperti seseorang yang kerongkongannya itu dimasuki dengan pohon berduri. Jangankan pohon berduri, pohon aja susah gitu kan ya. Ini masukin pohon berduri, kemudian ditarik. Nah, sebetulnya sakaratul maut. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah untuk mengerti dengan konsep ruh tadi. Coba bayangin begini. Tadi sudah saya katakan ya, mayit dengan orang hidup bedanya adalah satunya mati, satunya tidak. Satunya punya ruh, satunya tidak punya ruh, kan gitu kan ya. Nah, coba bayangin, kalau seandainya Anda sekarang bisa hidup karena seluruh badan Anda ini punya ruh. Lihat, kita punya jari, kita punya apa namanya kuku, itu bisa panjang. Kenapa? Karena masih punya ruh. Kenapa rambut kita bisa panjang? Karena masih punya ruh. Tapi kalau mayit itu enggak akan panjang kukunya. Kalau kukunya tambah panjang, itu berarti ada masalah di situ gitu kan ya. Kalau rambutnya tambah panjang, ada masalah lagi di situ. Enggak akan tambah panjang karena ruhnya sudah hilang. Nah, kita semua ini bisa kemudian berkembang, bisa tumbuh karena kita punya ruh. Ya. Nah, berarti kalau seandainya antum misalnya contoh, tangan kepotong dikit, tes gitu misalnya. Saya tangan nih potong, tes gitu saya jatuh tangannya. Tangannya masih bisa tumbuh lagi atau ini bisa tumbuh atau sudah hilang? Busuk atau tumbuh? Kenapa antum enggak busuk sekarang? Karena antum punya ruh, jelas sampai di sini. Kenapa antum sekarang enggak busuk? Karena antum punya ruh. Begitu ruh antum hilang, pasti antum menjadi busuk. Lah kenapa? Karena antum tidak bisa mempertahankan diri sendiri lagi. Nanti bakteri masuk, kemudian kuman masuk membuat badan antum jadi busuk, dekomposisi namanya, gitu kan ya. Lah, antum kenapa tidak terdekomposisi? Karena antum masih punya ruh. Nah, itu kata para ulama, sakitnya lepas itu satu. Sakitnya ketika kepotong tangan itu misalnya, jatuh tangan itu yang mati itu adalah sakitnya ketika kehilangan ruh segitu. Bagaimana ketika kehilangan ruh semua badan? Maka sakit. Nah, makanya persiapan kemudian kita untuk itu. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Kalian enggak perlu banyak tahu. Kalian enggak perlu banyak tahu tentang ruh itu seperti apa. Kalian enggak perlu banyak tahu ruh ini bisa dipindah atau tidak. Kalian enggak perlu banyak tahu ketika sudah mati itu ruh itu seperti apa. Kalian enggak perlu banyak tahu ruh itu dibuatnya dengan cara yang gimana. Enggak usah banyak tahu. Yang kalian perlu tahu yang Allah berikan adalah bahwa Anda yang masih hidup itu karena punya ruh. Kalau ruh Anda dicabut, maka sakit. Maka persiapkan ketika itu dicabut. Itu kan kemudian pelajarannya lagi. Yang berikutnya, yas'alunak wa yas'alunaka 'anir ruh, dan ditanya kepadamu mengenai ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah bagian urusan daripada Tuhanku. Muhammad katakan kalau ada yang nanya tentang ruh, ini urusan Tuhan saya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan pengetahuan oleh Allah kecuali hanya perkara yang sedikit saja. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, perhatikan baik-baik bagi orang-orang yang pengen belajar dan serius dalam belajar. Di dalam Al-Qur'an, semua kata-kata ilmu, semua kata-kata hikmah itu Allah selalu sandingkan dengan pemberian Allah. Jelas ya? Contoh begini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Misalnya lagi, contohnya misalnya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kuat. Lalu kemudian, dan kami berikan kepada Yahya, wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan kepada Yahya, ketika dia masih sabiyya, ketika dia masih anak-anak, itu adalah diberikan hikmah, diberikan ilmu yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua urusan ilmu yang ngasih siapa? Allah. Jelas ya? Berarti Anda jangan membebankan diri Anda dengan perkara yang Allah tidak bebankan. Yaitu apa? Mendapatkan ilmu. Allah enggak bebankan itu. Yang Allah bebankan kepada Anda adalah belajar. Ketika Anda belajar, Allah mau ngasih atau Allah enggak mau ngasih itu urusan Allah. Jadi paham ya? Lah kalau Allah kasih berarti antum punya amanah atas ilmu itu. Untuk apa amanahnya? Bukan menyombongkan diri. Bukan kemudian dengan ilmu itu kemudian kita merasa hebat dan ujub dan takabur. Tidak. Tapi ketika Allah memberikan seseorang ilmu itu, berarti Allah sudah melihat dia sanggup untuk mengambil ilmu itu untuk disebarkan. Masya Allah. Saya kadang-kadang ketika bertemu dengan para ulama itu, lalu kemudian melihat ulama-ulama yang tawadu itu, ilmu-ilmunya kuat, saya berpikir dalam hati, untung orang ini bukan musuh saya. Tapi sebenarnya begini, insya Allah Allah akan memberikan ilmu-ilmu itu pada orang yang berhak. Maka karena kenapa sudah saya katakan, Allah selalu menyandingkan dirinya sebagai pemberi ilmu, bukan manusia mendapatkan. Jadi Allah tidak pernah mengatakan manusia mendapatkan ilmu, enggak. Selalu Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah kasih, Allah kasih. Artinya apa? Allah kasih pasti pada yang berhak. Berarti kalau ada orang yang bandel, ada orang yang jahat, lalu dia punya ilmu, berarti itu adalah teguran buat Allah. Kenapa Anda belum dapat ilmu daripada Allah? Mungkin Anda belum pantas. Bisa difahami ya. Tapi alhamdulillahnya semua orang-orang berilmu orang baik insyaallah. Nah, kenapa? Atahullahul hikmah. Allah yang memberikan kepadanya hikmah. Kalau kita melihat manusia, begitu saja yang kita dapat, manusia ini adalah materi yang terindra dan bisa diraba. Selain itu manusia juga punya ruh. Tapi konsekuensinya apa? Nih konsekuensinya. Yang pertama, ada yang namanya keistimewaan manusia. Dalam bahasa Arab, khasiyatul insan. Khasiyatul insan artinya adalah keistimewaan pada manusia. Tapi sebenarnya poin pertama dan poin kedua yang sedang kita bahas ini sebenarnya bisa lebih cocok digolongkan menjadi taqatul hayawiyah atau potensi kehidupan manusia. Atau potensi kehidupan saja, tidak manusia. Karena khasiyatul insan yang dimaksud satu-satunya adalah akal. Makhluk hidup itu punya yang namanya taqatul hayawiyah. Apa itu taqatul hayawiyah? Potensi kehidupan. Kalau dia bukan makhluk hidup, dia nggak punya ini. Contoh misalnya, tumbuhan nggak punya, maka nggak dianggap sebagai makhluk hidup. Nggak dianggap sebagai hayawan. Itu nih, karena haya itu adalah hidup. Hayawan yang hidup. Bahasa Indonesia jadi hewan. Hewan itu berasal dari bahasa Arab, hayawan, gitu kan ya, yang hidup. Berarti kalau hewan digolongkan sebagai makhluk hidup, kalau tumbuhan tidak digolongkan sebagai makhluk hidup. Loh kok gitu? Padahal dia kan tumbuh dan berkembang. Iya, tapi dalam konteks ini tidak digolongkan sebagai makhluk hidup. Lah kenapa? Karena kalau hewan digolongkan sebagai makhluk hidup, dia punya hak sebagai makhluk hidup. Paham? Enggak boleh digambar misalnya gitu kan ya. Apalagi misalnya enggak boleh dibunuh tanpa sebab gitu kan ya. Jadi enggak boleh dipotong tumbuh enggak boleh lah. Belum baca bismillah. Enggak begitu ceritanya. Jadi tidak termasuk hayawan, paham ya? Lah berarti yang dimaksud hayawan adalah makhluk hidup yang punya taqatul hayawiyah, yang punya potensi kehidupan. Yang namanya manusia perlu keperluan jasmani, misalnya makan, minum, sekresi, ekskresi dan sebagainya. Ini semua adalah keperluan-keperluan hajat manusia, asasiyah. Asasiyah artinya adalah apa? Kalau tidak dipenuhi atau kalau kurang dipenuhi akan menyebabkan rusaknya hidup atau rusaknya manusia itu sendiri. Misal, antum kurang minum, berarti penyakit ginjal. Antum kurang makan, lapar. Antum kurang tidur, penyakit. Antum kurang apa lagi? Yang hajatul asasiyah. Antum kurang misalnya kurang bergerak, itu juga penyakit juga. Sama, penyakit semua. Terkadang keperluan jasmani tersebut berkaitan dengan peredaran zat yang ada di dalam tubuh. Misal, ketika manusia tidak bisa buang angin, maka akan menyebabkan perut mual dan sakit terus-menerus. Atau sisa zat makanan tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk buang air besar, sekresi ya. Kemudian akan mengakibatkan sakit dan mual. Begitupun juga dengan tubuh manusia mengalami kekurangan oksigen, sesak napas, pingsan, bahkan kematian. Dengan demikian, keperluan jasmani ini merupakan keperluan organ tubuh yang berkaitan dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kadarnya manusia adalah manusia memiliki keperluan, percaya pada qada wal qadar. Qadar ini adalah segala sesuatu yang Allah kadarkan, segala sesuatu yang Allah tetapkan pada sesuatu. Nah, kalau pada manusia, qadarnya Allah adalah perlu makan dan perlu minum dan perlu yang lain-lain tadi, yang namanya keperluan asasiyah tadi. Lah berarti kalau antum masih manusia, antum perlu makan, antum perlu minum, antum bakal sakit. Itu kalau antum manusia, kecuali antum bukan manusia. Kalau antum bukan manusia, antum gak perlu makan, gak perlu minum. Nah ini maksudnya, ini hajatul asasiyah. Bahwa dengan demikian, itu adalah sesuatu yang biasa, wajar. Dalilnya apa? Banyak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tandanya, Dia ciptakan tempat untuk tidur kamu di waktu malam dan waktu siang. Jadi wa min ayatihi, itu kan ya, manamukum billaili wan nahar. Jadi termasuk kemudian tanda-tanda keberadaan Allah adalah ketika Allah menjadikan kalian itu bisa tidur di malam hari dan tidur di siang hari. Loh Ustaz, berarti tidur itu ada dua, di waktu malam dan waktu siang. Iya, makanya waktu malam disebutkan dulu. Karena tidur itu malam hari, siang itu tidur seadanya. Itu ya, di dalam Islam itu ada aturan tidur siang. Kapan? Sebelum sholat zuhur 15 menit itu boleh, gitu kan ya. 10 menit itu boleh. Saya tidurnya kalau 2 jam gimana? Cacingan, paham ya? Lah kalau misalnya antum melihat ini, jangan sembarangan mengartikan. Artikannya lihat Rasulullah. Rasulullah tidurnya kayak gimana? Rasul enggak pernah tidur siang lama-lama. Rasul tidur siang 10 menit, 15 menit guling gitu kan ya di sini, gitu kan ya di masjid, lalu kemudian bangunnya sudah seger gitu kan ya. 10 sampai 15 menit. Tidur cepat. Power napping kalau zaman sekarang gitu ya. 10 sampai 15 menit sebelum azan. Ketika azan bangun, kemudian sholat, kemudian lanjut aktivitas lagi. Itu adalah tidur malam dan waktu siang. Dan juga sama di dalam surat Al-Mu'minun, ini adalah ucapan daripada pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kafir ketika mendapati Rasulullah yang diutus kepada manusia. Jadi ketika Allah mengutus Rasul kepada manusia, kemudian mendakwakan kepada manusia, nah ini kata-kata mereka, loh ini cuma manusia biasa yang masih memerlukan makan sama dengan apa yang kamu makan, dan minum sama dengan apa yang kamu minum. Mahadza illa basyarum mislukum, tidak lain Rasul ini, Nabi ini cuma seperti manusia biasa, gak usah didengerin kata mereka. Tapi ada informasinya, Allah sampaikan basyarum mislukum, bahwa manusia di antara kalian yang sama seperti kalian itu, apa misalnya dikatakan ta'kulu ma ya'kulun, mereka makan dengan apa yang kalian makan, minhu daripada yang kalian makan juga sama, wa yashrobu ma tashrobun, gitu kan ya, yang kemudian dia minum dengan apa yang kalian minum juga. Berarti dia makan, dia minum. Yang namanya orang pasti makan dan pasti minum. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang makan dan minum. Misalnya contoh saya, ketika Allah mengatakan tentang Bani Israel, kulu washrobu min rizqillahi walata'asau fil ardi mufsidin, makan dan minumlah semua yang Allah rizkikan kepada kalian, tapi jangan kalian berjalan di atas muka bumi dengan merusak, gitu kan ya. Ada lagi kulu washrobu, gitu kan ya, kulu washrobu, banyak sekali, makan dan minumlah, makan dan minumlah. Ada juga kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, gitu kan ya. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah saya sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi? Ya, karena sunnah Nabi sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga air. Jadi makan sepertiga makanan dulu, lalu kemudian isi dengan sepertiga air, sisakan sepertiganya untuk udara. Tapi kali tiga, ya sama aja gitu kan ya. Fakta itu ada dua. Satu, fakta yang bisa ditentukan lewat panca indera. Dua, fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Contoh, lihat saya. Lihat saya sekarang. Fakta gak? Kenapa dinamakan fakta? Karena lu bisa lihat. Oke, itu namanya fakta yang ditunjukkan oleh indera, atau fakta yang bisa diindera. Jelas ya? Ada yang kedua. Yang pertama fakta yang bisa diindera. Dua, fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa diindera. Contoh, percaya gak ada gelombang wifi? Wifi, percaya gak? Percaya, kenapa ada percaya? Karena HP anda bisa nangkep. Tapi anda bisa nangkep gak? Oke, HP anda bisa nangkep gelombang wifi, Anda bisa melihat HP Anda. Berarti itu namanya adalah fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa diindra. Paham? Oke, contoh lain lagi. Anda bangun pagi-pagi tadi, jalanan kering. Enggak ada basah-basahnya. Semalam hujan atau tidak? Semalam hujan atau tidak? Kenapa enggak? Karena kering. Anda ngelihat enggak hujannya? Enggak. Tapi kenapa Anda tahu tidak hujan? Karena kering. Itu berarti fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa diindra. Jelas? Oke, berarti fakta ada dua. Satu, ditunjukkan langsung oleh indera. Dua, ditunjukkan dengan perantara indera tadi. Contoh, naluri manusia itu gak bisa dilihat. Rasa cinta, rasa mempertahankan diri, gharizatu tadayun, atau kemudian naluri untuk mensucikan sesuatu, gak bisa dilihat. Jadi gak bisa dilihat, cinta tuh warnanya apa sih? Oh pink mas, dia kok pink sih? Nah, karena itu kan love-love-nya kan warnanya pink. Nah, itu berarti Anda sudah termakan propaganda gitu kan ya, bahwa cinta itu warnanya pink gitu kan ya. Enggak gitu juga, cinta itu warna apa kita enggak tahu. Yang jelas kita tahu cinta itu ada. Lah kenapa ada? Karena ada penampakannya. Seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah rela enggak makan demi anaknya makan. Berarti rasa cinta itu ada. Walaupun kita enggak bisa melihat dan kita enggak tahu warnanya kayak apa. Kita enggak tahu bentuknya kayak apa, enggak tahu. Ustaz, sudah ada alatnya Ustaz mendeteksi cinta. Terus gimana caranya mendeteksi cinta? Enggak ada alat yang benar menggambarkan cinta itu bentuknya begini, warnanya begini, enggak ada. Tapi kita bisa melihat penampakannya dari apa yang kita bisa indra, paham? Kita enggak bisa melihat bagaimana naluri untuk membela diri, tapi yang jelas kalau ada orang dihina dia marah, berubah kemudian mukanya. Berarti ada naluri mempertahankan diri. Nah, sama bahwa manusia memang tidak bisa melihat seperti apa yang namanya naluri, tapi dia bisa mengetahui ada naluri itu karena ada penampakannya. Contoh, naluri pada makhluk hidup dibagi menjadi 3 kategori. Siapa yang membagi ini, Sat? Apa dalilnya, Sat? Gak usah pakai dalil, bro. Ini namanya adalah tentang masalah penampakan-penampakan yang bersifat lahiriah. Kan sudah saya bilang, kalau dalam perkara goib, antum perlu dalil. Tapi dalam perkara-perkara yang gak goib, antum tidak perlu dalil. Jangan dibalik, gitu kan ya. Perkara-perkara goib, antum pakai sains. Dalam perkara-perkara kamu yang kemudian sudah jelas, antum pakai dalil Quran, gitu kan ya. Yang pertama adalah naluri mempertahankan diri atau ghuriza al-baqa, gitu kan ya. Baqa itu artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Baqa, gitu kan ya. Ghuriza al-baqa berarti naluri yang ada pada seseorang yang bersifat dia itu mempertahankan dirinya sendiri. Contoh misalnya, naluri ini akan tampak dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada usaha untuk mempertahankan eksistensi diri pada diri manusia. Hal ini juga terlihat pada binatang, sebut saja lebah. Dalam satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Wa auha rabbuka ilan nahl." Dan kemudian Allah mewahyukan kepada nahl, kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan. Kemudian ambillah kemudian jibal itu, ambillah gunung itu buyutan sebagai rumah-rumah kalian bagi lebah. Jadi kalau lebah itu rumahnya di gunung yang pertama. Wa minasyajari, kalau misalnya enggak di gunung baru kemudian di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan kemudian di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia, di tempat-tempat manusia tinggal. Kalian juga bisa buat kemudian sarang-sarang di sana. Artinya ini tidak ada hanya pada manusia, tapi juga ada pada hewan. Maka saya bilang tadi, setiap yang dipunyai oleh yang makhluk hidup namanya taqatul hayawiyah. Nanti khosiatul insan ada khusus, yaitu adalah akal. Itu tidak dimiliki oleh hewan, hanya oleh manusia. Contoh, hewan. Misalnya, contoh ya, kalau kita bahas tadi ya, naluri itu ada 3. Pertama, bakok, yang terlihat juga pada hewan. Misal, lebah membuat sarang. Contoh lagi misalnya, lebah kalau diganggu marah atau tidak? Ayam kalau diganggu marah atau tidak? Marah. Kalau ayam itu kena antum ganggu, dia pasti marah. Jangankan antum, ayam aja marah. Jangankan antum, lebah aja marah kalau diganggu. Tapi kalau antum gak ganggu, dia gak ada masalah. Ular itu, kalau baru kemudian antum ganggu, baru dia ngelawan. Kalau antum gak ganggu, dia gak akan melawan. Jelas ya, hewan itu pada asalnya dia damai sampai antum ganggu dia, gitu kan ya. Maka siapapun yang diganggu pasti melawan. Jangankan hewan, jangankan manusia, hewan pun sama. Berarti ini penampakan yang pertama, melangsungkan kehidupannya. Contoh, tikus itu kalau misalnya antum kejar dia lari. Tapi kalau dia sudah tersudut, antum kejar lagi, apa yang dilakukan? Dia gigit. Paham ya? Itu adalah bentuk penampakan naluri daripada mempertahankan diri. Dan hewan punya banyak naluri untuk mempertahankan diri. Contoh, landak punya duri. ikan kembung mengembungkan diri, gitu kan ya. Antum kalau misalnya dihina marah karena merasa diri antum tuh kemudian diganggu eksistensinya. Saya tuh ada, kok kamu anggap nggak ada, gitu kan ya. Nggak diwongke, marah, gitu kan ya. Ini adalah salah satu contoh penampakan naluri mempertahankan diri. Pada manusia, naluri mempertahankan diri ini akan terlihat dari tindakan manusia untuk mempertahankan diri ketika terancam. Pasti dia akan kemudian membela dirinya dan biasanya bikin alasan. Kamu bohong ya? Enggak, sumpah demi Allah, gitu. Dia kenapa? Merasa terancam dirinya, gitu kan ya. Jadi semua manusia sama. Manusia akan merasa marah jika dihina, balik melawan. Semua ini adalah penampakan dari adanya naluri pada manusia. Itu yang pertama. Kedua, yang paling antum senang, melestarikan jenis atau ghorizatun nau. Ini melestarikan jenis. Nah, naluri ini tampak pada upaya-upaya manusia untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Rasa menyukai lawan jenis, kemudian menikah dan memiliki keturunan adalah perwujudan naluri ini. Rasa sayang kepada anak dan keluarga juga perwujudan dari naluri ini, agar jenis manusia tidak punah. Hal ini juga bisa kita lihat daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Ibrahim menunaikannya. Lalu Allah berfirman, kamu akan kami jadikan sebagai imam bagi manusia semuanya. Maka kemudian Ibrahim berkata, apa kata-katanya? Ya Allah, keturunanku juga ya. Ya Allah, anak-anakku juga ya. Allah berkata, tidak. Kalau seandainya keturunanmu zalim, kami tidak mau. Nah, ini menunjukkan kecintaan Ibrahim kepada keturunannya merupakan fenomena normal. Karena Ibrahim memohon pada Allah agar menjadikan keturunannya sebagai imam sama seperti dia. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai atau tidak kemudian termasuk orang-orang yang zalim. Yang menjelaskan bahwa imamah atau kepemimpinan hanya diberikan kepada keturunannya yang soleh saja, tidak diberikan pada keturunannya yang zalim. Berarti gini, urusan cinta, urusan kemudian kita ingin melestarikan kehidupan kita adalah urusan normal. Ini adalah dalil yang satu. Dalil yang lain yang kemudian sama-sama jelasnya, zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Telah dijadikan pada manusia ada zuyina. Zuyina asal katanya zina. Zuyina dihiaskan. Zina perhiasan, dihiaskan pada manusia. Jadi Allah tidak pernah untuk kemudian menganggap ini rasa adalah rasa yang salah, ya. Lah kenapa? Pakainya dengan kalimat yang bagus. Zuyina linnas, dihiaskan pada manusia. Jadi Allah memberikan hiasan pada Anda. Apa perhiasannya? Zuyina linnasi hubus syahwat, yaitu kecintaan kepada syahwat. Jadi kecintaan pada syahwat itu perhiasan kepada Allah. Hubus syahwat kepada siapa? Minan nisa, dari laki-laki kepada perempuan, dan otomatis perempuan kepada laki-laki. Ingat ya, bukan hubus syahwati minar rijal, gitu ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya antum laki-laki sukanya sama perempuan, jelas ya, bukan suka pada laki-laki, paham ya. Jadi hubus syahwati minan nisa, yang perempuan suka sama laki-laki, yang laki-laki suka sama perempuan. Wal banin, dan Anda selain suka sama perempuan, Anda akan suka sama anak-anak Anda, Anda akan mencintai anak-anak Anda, Anda akan sayang pada anak-anak Anda, dan seterusnya. Artinya adalah apa? Merupakan hal yang normal bagi laki-laki untuk tertarik pada wanita. Apakah kemudian laki-laki ini sudah menikah ataupun belum menikah? Apakah kemudian laki-laki ini kemudian tinggal di tempat yang jauh atau tinggal di tempat yang dekat? Desa atau kota? Pendidikannya tinggi atau rendah? Selama dia laki-laki, dia pasti bisa tertarik dengan wanita. Maka ini perkara yang lumrah. Jadi antum jangan merasa berdosa ketika antum tertarik sama perempuan. Merasalah berdosa kalau antum tertarik pada wow ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang normal. Contoh misalnya, kadang-kadang ada orang berlebih-lebihan ketika menyikapi perasaan seperti ini. Bahkan Rasul pun juga merasakan itu. Lah kenapa? Rasul juga sama-sama manusia. Kata Rasul, saya itu sama kayak kalian. Bedanya saya dikasih wahyu oleh Allah. Rasul menjelaskan misalnya dalam salah satu hadisnya, Rasul pernah menjelaskan, Rasul tuh pernah melihat seorang wanita dan kemudian merasa tertarik dengan wanita itu, padahal itu bukan istrinya Rasulullah, gitu kan ya. Lalu apa yang terjadi? Rasul kemudian langsung pulang mendatangi Saudah, karena pada waktu itu mungkin lagi gilirannya Saudah. Mendatangi Saudah di siang hari pada waktu itu kondisinya, dan mendapati Saudah ini lagi ngerjain parfum dengan wanita-wanita yang lain, paham ya. Jadi pulang ke tempatnya Saudah, loh ternyata lagi nggawe parfum, gitu kan ya, dengan perempuan-perempuan yang lain. Setelah Rasul datang ke tempat Saudah, ngelihat ada Rasulullah, perempuan-perempuan tahu diri, pulang, Ya, ya jelas ya. Jadi kalau anda lagi main-main ke tempat orang sudah bersuami gitu kan ya, kalau suaminya datang pulang gitu kan ya. Nah, kenapa? Nah, ketika Rasulullah datang, itu teman-temannya sudah pulang. Nah, dan Rasulullah kemudian mengatakan, dan kemudian perawi ini mengatakan Rasulullah memenuhi keperluannya dengan saudah. Setelah memenuhi keperluannya dengan saudah, Rasul keluar bersama para sahabat, keluarlah hadis seperti ini. Seandainya kalian laki-laki melihat seorang wanita yang menarik bagi dia, maka segeralah temui istrinya. Karena pada istrinya terdapat apa yang dia inginkan pada perempuan itu. Jelas? Jelas kata-kata Rasulullah, begitu halusnya beliau memberikan sebuah perumpamaan. Kalau antum masih enggak jelas, berarti antum ada masalah gitu kan ya. Artinya adalah apa? Artinya seorang Rasulullah saja tidak bebas daripada sifat syahwat. Dan itu normal, tidak dosa. Karena kita tahu Rasulullah adalah maksum. Rasulullah tidak dosa. Berarti ketika hadis ini diceritakan, berarti tertarik pada perempuan bagi laki-laki tidak dosa. Laki-laki tertarik pada perempuan tidak dosa. Nah, setelah tertarik itu masalahnya di situ. Setelah tertarik, setelah kecenderungan itu muncul, yang menyebabkan dosa atau tidak dosa adalah apa yang anda lakukan setelah itu. Contoh, kayak Rasulullah zaman sekarang, cantik banget, langsung assalamualaikum, boleh minta nomornya? Untuk apa? Saya mau konsultasi. Oh, ini modus gitu kan ya. Mau konsultasi, siapa tahu dengan konsultasi anda mendekatkan saya pada Islam gitu ya. Konsultasi, lalu kemudian dia ngomong-ngomongan dengan perkara-perkara yang gak penting, stalking Facebooknya, ngajak ketemu makan bareng, kemudian nonton bareng dan sebagainya. Ini yang salah. Tapi kemudian kalau dia setelah kecenderungan itu muncul, kemudian dia pergi ke tempat istrinya, lalu kemudian memenuhi kemudian keperluannya di situ, selesai, itu tidak dosa. Jelas ya? Malah kemudian sebuah pahala, enggak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang normal. Contoh yang lain lagi, ada hadis yang lain lagi yang menggambarkan tentang para sahabat itu adalah orang-orang normal. Jelas ya? Nih, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada waktu itu Rasulullah masih hidup, berarti umurnya mungkin sekitar belasan tahun. Ibnu Abbas bercerita, pada satu waktu saya menemukan ketika sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan sholat di belakang Rasul, cantik banget. Jadi itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki belasan tahun. Berarti sudah muncul kemudian keinginannya kepada wanita. Ya Allah, ini cantik banget perempuan ini. Kemudian ternyata apa terjadi? Setelah mengetahui ada perempuan cantik di belakang, itu sahabat terbagi dua. Ada yang kemudian maju ke depan, ada yang kemudian mundur ke belakang. Jelas maksudnya. Ada yang maju ke depan soft sehingga enggak melihat wanita tadi. Wah, cantik nih. Lalu dia maju ke depan nih. Lalu apa? Nanti saya kelihatan dia. Nanti salat saya ini enggak khusyuk. Ada yang mundur ke belakang. Ya. Nah, ketika yang mundur ke belakang ini, kemudian apa yang terjadi? Ibnu Abbas mengatakan, yang mundur ke belakang itu ketika ruku itu merenggangkan tangannya supaya bisa ngelihat. Jadi sahabat-sahabatnya orang biasa, gitu kan ya. Orang biasa bedanya ketakwaannya, gitu kan ya. Nah, ada yang maju ke depan, ada yang belakang. Paham ya, antum? Jadi melihat kemudian merenggangkan dan lihat, ini cantik banget. Jadi kan gitu. Nah, jangan ditiru-tiru antum gitu kan. Nah, ini saya menceritakan saja bahwa itu normal. Paham ya, saudara-saudara? Nah, kemudian turun ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berkata di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Saya tahu siapa di antara kalian yang maju depan shaf, siapa yang mundur depan shaf. Siapa yang mundur belakang shaf. Paham ya? Allah menegur para sahabat dengan sangat-sangat lembut sekali. Saya tahu, jangan kira saya enggak tahu kelakuan anda itu. Paham ya, kira-kira saya. Nah, artinya itu apa? Bisa jadi ketika seorang perempuan ya, seorang perempuan sudah menutup auratnya dengan baik, sudah kemudian menutup auratnya dengan sempurna berdasarkan dalil-dalil yang Allah sudah berikan. Dan kalau ada perempuan itu sudah menutup kemudian auratnya dengan sempurna, ada laki-laki yang kemudian melihatnya tertarik pada dia, sudah, itu bukan urusan anda lagi, itu urusannya laki-laki tadi yang ditegur oleh Allah, laki-lakinya bukan perempuannya. Bisa dipahami kira-kira saya? Dan itu cuma ingin saya jelaskan bahwa syahwat itu adalah sesuatu yang normal dan gak ada syahwat yang sebaliknya. Contoh misalnya, gak ada hadis begini, kami sedang sholat di belakang Rasul, ada seorang laki-laki tampan banget, gitu kan? Gak ada begitu ceritanya. Jelas ya, yang ada kemudian tentang syahwat kepada perempuan bagi laki-laki dan syahwat seorang laki-laki bagi wanita. Begitu pun jadi dalam Al-Quran, bagaimana diceritakan ketika seorang pembesar yang kemudian menggoda Yusuf gitu kan ya, kemudian dikatakan, oh kamu ini tergoda sama perempuan, sama laki-laki muda, gimana sih? Kamu lihat, belum aja kamu lihat orangnya kayak apa. Ketika ngelihat Yusuf, apa tuh jadi motong tanya sendiri gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ngelihat antum, bukan motong tanya sendiri, Felix lempar benda. Ini adalah sesuatu yang memang ada pada diri manusia dan itu adalah sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal berarti tidak ada salah, tidak ada betul sebelum antum menyesuaikan diri dengan syariat atau malah melanggar syariat. Jelas sampai di sini ya, syahwatnya normal ya. Antum pengen nikah normal, enggak ada masalah, enggak dosa di situ. Ustaz, saya berdosa banget, Ustaz. Kenapa? Saya pengen menikahi dia. Enggak dosa. Wah, ya. Kecuali kalau antum antum pengen menikahi laki-laki, nah itu berdosa, jelas ya. Nah, tapi kalau antum pengen menikah dengan wanita, tidak dosa, gitu kan ya. Tinggal bagaimana memenuhinya, sesuai atau tidak sesuai dengan syariat. Itu yang kedua. Yang ketiga, naluri menyembah atau naluri beragama. Bahasa Arabnya, gharizatut tadayun, yaitu adalah naluri beragama. Tadayun berasal dari kata din atau agama. Berarti naluri untuk beragama, naluri untuk menyembah sesuatu. Dari dulu manusia ada. Orang zaman dulu kalau punya dewa, dewa itu lebih kuat atau lebih lemah daripada dia? Lebih kuat. Contoh, orang Yunani dulu ketika sebelum mengenal agama, mereka punya dewa. Dewanya apa? Yang paling tinggi dewa apa? Dewa Zeus. Kenapa Zeus jadi dewa yang paling tinggi? Karena dia bawa petir. Bentar ya. Kalau Zeus digambarkan dalam sejarah, ketika dilukiskan oleh orang-orang Yunani, Zeus itu badannya kekar atau badannya kurus? Badannya itu kekar, berotot itu kan ya. Kenapa? Pasti kalau yang mau disembah itu yang kuat. Itu membuktikan manusia itu ketika melihat sesuatu yang kuat, dia ciut. Paham ya, kata saya? Dia ciut, dia merasa kecil. Contohnya lagi misalnya, dewanya orang Jepang yang paling tinggi dewa apa? Dewa matahari, Amaterasu. Kenapa dewa matahari yang disembah, bukan dewa air? Karena bagi mereka air justru menghidupkan. Tapi kalau misalnya matahari panas mematikan, maka ada dewa air, gitu kan ya. Contoh lagi misalnya orang Cina, dewa paling tinggi dewa apa? Dewa langit. Nah, kenapa dewa langit? Karena orang Cina itu kemudian datarannya luas, yang dilihat setiap hari adalah langit. Langit itu di situ ada matahari, di situ ada awan, di situ ada segala macam. Maka dewa langit terlihat mengendalikan segala-galanya. Pikiran mereka begitu. Artinya apa? Ada naluri mensucikan sesuatu yang lebih besar daripada dia. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia mungkin nyembahnya yang lain. Lihat batu besar, gede banget batunya. Ini sesembahan kita. Lah kenapa? Karena dia merasa ciut. Dia ngeliat kemudian pohon besar, jangan ditebang. Lah kenapa? Ada penunggunya. Lah kenapa? Karena dia merasa ciut. Pernah gak ngeliat pohon-pohon cabai itu ada penunggunya? Enggak, saya cuma pengen memberitahu antum bahwa dalam manusia itu ada sesuatu untuk mensucikan sesuatu, gitu loh. Ada naluri untuk mensucikan sesuatu, dan penampakan pensucian terhadap sesuatu ini kalau dia lebih kuat daripada manusia. Makanya di pohon kecambah nggak ada penunggu, dalam pohon cabai nggak ada penunggu, yang ada penunggu pasti pohon-pohon yang besar. Paham sampai di sini? Jelas ya, paham ya sampai sini ya. Nah, itu adalah adalah sesuatu yang memang ada pada manusia, sesuatu kewajaran yang ada pada manusia ketika dia mau menyembah sesuatu. Orang-orang Yunani menyembah dewa Zeus. Orang-orang Jepang menyembah dewa matahari. Orang Indonesia ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon. Misalnya ada yang nyembah misalnya air terjun atau apalah, terserah dia gitu kan ya. Yang jelas kemudian ini nalurinya ada pada manusia. Termasuk ketika seorang manusia beragama, itu adalah sesuatu yang fitrah bagi dia. Penting banget untuk antum fahami bahwa naluri dan kebutuhan jasmani atau keperluan jasmani berbeda penyebabnya. Kalau keperluan jasmani itu munculnya dari dalam, artinya antum mau ngelihat apapun atau tidak ngelihat apapun, antum mau mikirin apapun atau tidak mikirin apapun, pasti bakal lapar. Jelas? Karena itu adalah keperluan jasmani. Jelas sampai di sini? Penyebabnya dari dalam. Tapi kalau naluri itu penyebabnya dari luar. Jelas sampai di sini? Artinya 100% naluri itu bisa antum kontrol. Paham? Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa rasa cinta itu tidak bisa dikontrol, berarti itu dia maunya memang begitu. Tidak, naluri cinta itu bisa dikontrol. Nah, kenapa? Karena datangnya bukan dari dalam, tapi dari luar. Contoh, kalau antum tidak pernah perhatiin perempuan, antum gak akan punya muncul rasa cinta, yakin kepada perempuan tadi. Tapi kalau antum sengaja perhatian, atau antum sengaja menaruh di dalam satu kondisi di mana antum bisa perhatian, antum masih muncul rasa cinta. Nah, kenapa? Namanya normal kok. Contoh misalnya, berteman dengan seorang perempuan, sudah tahu bahwa antum itu laki-laki normal dan dia perempuan normal, diajak ngobrol 3 hari sudah jatuh cinta, yakin. Kalau enggak jatuh cinta berarti antum enggak normal. Paham ya? Jangan sampai di sini. Lah, sebaliknya, kalau antum enggak mau bikin masalah, kalau antum belum siap untuk menikah, jangan berinteraksi. Putus interaksinya, sudah selesai. Dan interaksi itu bisa banyak loh. Interaksi itu bisa lewat kepo Facebook, stalking Twitter, atau lewat begini, dipikirin terus. Paham ya? Itu muncul itu. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan itu semua? Ganti aktivitas. Coba cari aktivitas yang lain. Kalau Ustaz Abdul Somad menyarankan 3, kan ya? Memanah, berkuda, dan berenang. Memanah itu mungkin tidak ada kudanya karena mungkin mahal. Kalau misalnya memanah ya 1-2 juta lah gitu kan ya, busurnya kan ya. Yang paling mudah berenang gitu ya. Kalau saya gak bisa berenang di kolam, berenangnya di kali ya. Insya Allah nafsunya hilang ya. Kalau masih nafsunya gak hilang ketika berenang di kali, berenangnya tengah dikit, biar hilang orangnya sekalian gitu kan. Seperti kata Rasulullah, amarah atau nafsu amarah adalah nafsu yang rendah. Lah kenapa rendah? karena dia tidak kuat, akan bisa dikalahkan dengan nafsu nau tadi, nafsu mencintai itu akan mengalahkan bakok, bakok dikalahkan dengan nau, nau bisa dikalahkan dengan tadayun. Contoh, Anda kalau nggak makan mati, betul? Tapi kalau Anda dan anak Anda perlu makan, Anda kasih siapa dulu? Jomblo-jomblo, Ustaz jangan bicara pada kami sesuatu yang tidak bisa kami indra. Baiklah. Dengan ya, Anda dan ibu Anda belum haji, Anda punya duit, Anda kasih siapa dulu? Ibu. Oke, kenapa? Karena Anda mencintai ibunya. Berarti Anda pengen ibunya haji sebelum Anda. Artinya Anda mau berhaji juga, tapi karena ibu Anda belum berhaji, Anda dahulukan ibu Anda. Berarti naluri bakok itu kalah dengan nau. Ada seorang kemudian pencuri datang ke rumah, mengancam ibu kita. Lalu kita bilang, jangan ibu saya saja. Lah kenapa? Karena kita mau berkorban. Lah kenapa kita mau berkorban? Padahal kalau dihitung dari geriza bakok, kita harusnya melindungi eksistensi diri. Tapi dia akan kalah dengan eksistensi nau tadi. Lah kenapa? Karena nau lebih kuat daripada bakok. Jelas sampai di sini. Berarti kalau hidup antum sampai sekarang cuma di drive oleh gerizatul bakok, antum masih rendah. Cuma makan supaya bisa hidup, gitu kan ya. Cuma untuk dakwah supaya kemudian saya enggak mati, gitu kan ya. Cuma berjuang supaya saya enggak mati, itu rendah sekali. Itulah kenapa setelah diteliti, orang-orang yang sudah menikah itu punya kreativitas, itu punya produktivitas lebih tinggi daripada orang-orang yang belum menikah, itu karena mereka sudah mengakses gharizatul nau. Jelas sampai di sini? Kecuali kalau antum bekerja karena pengen membahagiakan orang tua, itu beda lagi urusannya. Nah, itu gharizatul nau juga bisa dipahami ya sampai di sini. Tapi gharizatul nau itu bisa kalah total dengan gharizatul tadayyun. Contoh misalnya, kita rela enggak makan demi anak dan istri kita, atau tidak makan demi orang tua kita, tapi begitu Allah nyuruh kita untuk sesuatu, bahkan orang tua bisa kita korbankan, bahkan anak bisa kita korbankan, apalagi diri sendiri. Paham maksudnya sampai di sini? Nah, kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu kalau benar di ketika dia kemudian menyuruh sesuatu dan kita taati dan kita mengalahkan yang lain, maka Allah mengurus yang lain itu. Bisa dipahami ya? Jangankan kemudian diri kita, orang tua aja kemudian kita bisa korbankan, anak-anak saja bisa kita korbankan. Nah, kenapa? Karena Allah yang nyuruh, karena Allah yang punya kita, Allah yang punya anak-anak, Allah yang punya orang tua. Bisa dipahami sampai di sini? Itulah kemudian yang mendrive kenapa orang Islam ketika diminta untuk berjihad fisabilillah, dia khawatir pada anaknya, iya, dia khawatir pada dirinya, iya, tapi dia lebih khawatir ketika dia berhadapan dengan Allah, dia tidak bawa amal yang baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gharizatun nau. Itu gharizatun tadayyun. Berarti kalau antum bergerak karena gharizatun tadayyun, itu yang paling ikhlas, itu yang paling tinggi, itu yang paling baik. Kenapa antum melakukan ini? Iya Mas, karena saya itu kan perlu makan, Mas. Oh itu rendah itu. Kenapa anda melakukan ini? Demi anak dan demi istri. Lumayan. Kenapa anda melakukan ini? Lillah. Wah itu baru bagus. Jadi cek dulu antum itu. Antum itu nikah itu gara-gara apa sebenarnya, gitu kan ya? Gara-gara gharizatul bakok, gara-gara gharizatul nau, atau gara-gara gharizatul tadayun, gitu kan ya? Karena misalnya bakok bisa, lalu apa? Supaya bisa update status. Tahu ya? Hal pertama yang dilakukan oleh orang nikah karena supaya update status adalah update status. Paham gitu saya? Berdua update status bisa difahami gitu saya. Anda jangan tiru-tiru kayak gitu ya. Gak perlu gitu kan ya? Artinya hal pertama yang orang kemudian akhirnya bisa kemudian berfoto berdua dan halal ketika diupload, jangan-jangan itu mana niatnya. Kalau kemudian dia adalah kemudian gara-gara gharizatun nau, ya berarti mungkin itu yang dia dapat. Tapi kalau dia nikahnya karena Allah Subhanahu wa taala, masya Allah dia dapat semuanya insya Allah ya. Jadi itu tentang masalah gharizah yang kemudian bisa kemudian saling mengalahkan. Jadi perbuatlah segala sesuatu dengan gharizatun tadayun, atau kemudian dengan naluri untuk menyembah kepada sesuatu yang itu adalah karena menyembah pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini yang hadir banyak tapi jawabnya kurang semangat ini. Ustaz doakan yang jawab salam panjang umurnya. Amin. Sehat walafiat. Amin. Yang lagi usaha makin maju usahanya. Amin. Yang bekerja naik jabatannya. Amin. Yang sedang punya masalah diangkat masalahnya. Amin. Yang belum sempat berangkat haji Allah panggil berangkat haji. Amin. Yang punya hutang lunas hutangnya. Syaratnya dibayar. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata, tolong aminkan sama-sama. Semoga Allah berkahi majlis taklim ini. Semoga Allah rahmati masjid ini. Semoga kita yang berhimpun di dalamnya diistiqomahkan dalam kebaikan. Dan semoga apapun yang ada di masjid ini menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, jamaah pagi ini apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kompak jawabannya ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Agak beda barusan jawabannya sedikit ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh, sayang, seneng gak ketemu pagi ini? Senang bisa ngaji pagi ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa Ahilman? Iya, karena pagi ini kita bisa bertemu, hakikatnya sudah diatur dalam kudroh dan irodahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau dalam hidup kita sudah terbiasa untuk belajar mengikuti apa yang Allah mau, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita catat ya. Kadang, kebanyakan, kalau kita yang ingin, lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Betul? Betul gak? Jadi kalau kita yang ingin, yang namanya manusia ingin itu pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, Kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

0: kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Pertemuan kita pagi ini bukan semata-mata maunya Ahilman, bukan semata-mata maunya Bunda Tete Sayang, tapi lebih dari itu, pertemuan kita hari ini sudah diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong catat baik-baik ini Bunda. Kalau Bunda sudah dimudahkan langkahnya, ini ya. Kalau Bunda Tete sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah, misal dengan datang ke majelis ilmu, datang ke majelis kajian, ke majelis taklim, maka tolong catat baik-baik, berarti yang hadir pagi ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana keterangannya Ustaz? Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kok tadi ngangguk-ngangguk gini? Kayak ngerti gitu ya. Aa, apa artinya? Man, barang siapa? Kalau Bunda menemukan dalam kalimat bahasa Arab ya, katanya man, maka artinya menunjuk kepada siapapun orang tanpa ada batasan. Jadi laki-laki atau perempuan ya, orang beriman atau bukan orang beriman, kemudian mohon izin, orang yang jauh ataupun yang dekat, pokoknya semua man, man. Tentu di dalamnya apa? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Tadi kata Ahilman, kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi, tapi kalau Allah yang ingin pasti. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bihi, terhadap orang itu apa? Khairon dalam hidupnya. Perhatikan, khairon, kebaikan dalam hidupnya. Kalau Bunda menemukan kata khairon, maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita inginkan, betul? Bunda dalam hidup ini kan mau bahagia dua-duanya, betul? Mau bahagia di dunia atau tidak? Mau bahagia di akhirat? Dan itu yang kita minta kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kalau hasanahnya digabung, maka namanya khairan. Jadi kalau masing-masing namanya apa? Hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau digabung jadi apa? Khairan. Jadi kalau Bunda ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, coba Ahilman mau tanya, bahagia dunia itu contohnya apa? Ini kayaknya wajah banyak masalah semua ya. Kok kayaknya diem gitu? Coba-coba mau tanya, yang disebut Bunda tuh dikatakan bahagia dunia itu ketika apa? Ketika apa? Oke, sehat, betul? Tapi ingat, sehatnya harus sehat wal afiat. Sehat apa? Apa AA bedanya antara sehat dengan sehat wal afiat? Beda. Kalau sehat itu menunjuk pada bagian tubuh yang sehat. Bunda punya mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Bunda punya lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Punya tangan bisa menyentuh, namanya apa? Kaki bisa melangkah, namanya apa? Itu sehat. Tapi kalau wal afiat, ketika bagian tubuh yang sehat itu digunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Bunda punya mata bisa melihat, tapi dengan mata melihat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat wal. Bunda punya lisan, dengan lisan bisa bicara dan bicaranya yang baik-baik saja. Ya, enggak ghibah, enggak fitnah, enggak julid, enggak nyinyir, enggak iri sama orang. Berarti lisannya sehat wal. Punya kaki bisa melangkah dan melangkahnya ke tempat yang baik-baik saja, namanya apa? sehat wal. Jelas tidak? Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, fungsi mata untuk apa? Melihat yang apa? Ingat ya, bagi orang beriman, fungsi mata bukan hanya untuk melihat. Kalau hanya melihat, mohon izin, binatang punya mata atau tidak? Bisa melihat atau tidak? Tapi orang beriman punya mata, matanya melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau bunda ditanya, apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik saja. Berarti kalau mata ini diarahkan untuk melihat yang tidak baik, berarti di luar daripada fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti ingin mata kita digunakan melihat yang baik. Betul enggak? Makanya ustaz nih lihat bunda semua, masya Allah. Ya, kalau dikasih nikmat, kalimat lisannya apa? Alhamdulillah. Lagi dikasih musibah, kalimat lisannya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya? Astagfirullah. Ketika berjanji? Coba lebih keras. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya? Dikasih musibah? Melihat yang mempesona? Melihat yang kurang baik? Ketika berbuat salah? Ketika berjanji, insyaallah. Lihat Ustaz Hilman, insyaallah. Kenapa ada yang bilang astagfirullah? Ada salah apa aku sama kalian? Jadi sesuatu yang baik yang kemudian mengantarkan kebaikan di dalamnya, betul? Nah, itu namanya khair, kebaikan. Terus apalagi yang namanya bahagia dunia, apalagi dapat apa, punya apa? Punya apa? Punya keluarga. Keluarga yang apa? Oke, sebelum keluarga, apa dulu yang paling deket deh? Masih tiba-tiba lahir anak. Punya apa dulu? Punya pasangan, betul? Punya suami. Oke, bunda mau punya suami kayak gimana? Kenapa kayak Pak Ustadz? Kok masih? Jawabannya deh. Bunda pengen punya suami yang seperti apa? Yang soleh. Yang soleh itu yang seperti apa? Baik, bunda tolong catat ya. Minta punya suami yang pas. Yang apa? Atau yang cukup. Yang apa? Bunda, jangan minta suami yang mohon izin, Ustaz aku pengen punya suami yang soleh banget. Belum tentu bisa ngikutin. Betul gak? Bunda, aku mah Ustaz mau punya suami ganteng. Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya, makanya Ahilman gak mau dibilang ganteng, bilangnya manis. Karena yang ganteng belum tentu manis, tapi yang manis, ya itulah kira-kira jawabannya. Yang pas aja, pas gimana? Iya, pas ditinggal gak bikin deg-degan. Bunda, kalau punya suami kayak gini deg-degan gak? Deg-degan punya suami kayak gini mah? Ya Allah kumahanya, nanti ada yang orang ada yang suka. Untungnya Ahilman mah yang suka nenek-nenek. Jadi ada aman istri saya teh, alhamdulillah. Punya suami yang pas, pas gimana? Pas dibawa kondangan gak malu-maluin gitu. Karena ada loh suami istri yang kayak gitu. Ayah, ayah mah ulah turunnya. Emang kunaon ngisin malu-maluin. Jadi kadang-kadang jangan minta yang lebih, minta yang pas aja, betul? Punya pasangan yang pas, pas mau diajak taat, cocok. Pas mau diajak agak healing sedikit, cocok. Mau refreshing, cocok. Enak. Bunda punya suami yang serius terus, bosan gak? Rumah seakan penjara, cicing gue terus. Diam gitu, aduh, biasa kiting suami teh. Bisa weh susah, betul gak? Tapi kalau terlalu bicara terus juga gak bagus. Yang pas aja, betul? Pas ada uang, bagi-bagi, ya enggak? Pas gak ada uang, suruh nyari atuh. Jadi pas, betul? Nah, punya apa lagi? Tempat tinggal, rumah. Rumah yang apa? Yang pas. Punya rumah yang luas dan lunas. Luas dan? Karena kalau luas belum lunas gimana? Rewardnya capek atau enggak? Pada akhirnya itulah kebahagiaan dunia. Tapi mohon maaf, dunia ini sementara kan? Maka ditutup nanti kebahagiaannya apa? Akhirat. Ini penting catatan bagi kita semua. Bunda sayang, jangan sibuk mencari kebahagiaan dunia semata. Karena kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tapi jadikan kebahagiaan dunia kita saat ini untuk menggapai kebahagiaan apa? Akhirat. Sekarang Ustaz tanya, kaya itu boleh apa enggak?
1: Boleh.
0: Tapi jadikan kaya kita sebagai jalan mendapatkan apa? Akhirat kita. Bunda punya suami ganteng, boleh apa enggak?
1: Boleh.
0: Tapi jadikan suami yang tampan itu sebagai jalan bunda mendapatkan akhirat. Betul? Bunda punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, boleh atau tidak? Tapi jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat kita itu. Makanya kurang tepat kalau ada yang bilang orang muslim gak boleh kaya. Kurang tepat kalau kata Ahilman. Orang muslim harus kaya. Kenapa? Agar dia bisa memberi, betul? Agar dia bisa berinfak, betul? Agar dia bisa berbagi kepada orang lain, betul? Agar dia bisa ngasih beasiswa, betul? Penting. Ustaz, apakah Nabi kaya? Iya, Nabi itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Beda sama kita, gak kaya-kaya banget sih, tapi gaya hidupnya itu yang kadang-kadang membuat hidup kita jadi sulit. Makanya mohon izin ya, catat kalimat ini: hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi gaya hidup kita. Betul? Coba ulangi, hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup. Catat, status hari Kamis itu. Ya. Jelas? Maka kita pengen AA bahagia dunia, bahagia. Apa cirinya? Lanjutkan hadisnya. Yufaqihu fiddin. Kalau bunda teteh sayang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, apa ciri yang Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan kepada dirinya apa? Pemahaman ilmu agamanya. Jadi kalau pagi ini, AA, kenapa aku yang kepilih ke sini ya? Kenapa aku yang dilembutkan hatinya datang ke sini? Jawabannya, karena Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Bunda teteh sayang, pagi ini kita belajar apa tema kita? Belajar menerima ketentuan Allah. Baik. Ahilman akan mulai dari pendahuluan tentang bagaimana cara kita memahami hidup ini. Bunda sayang, hidup kita itu ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Di mana keterangannya? Nanti bunda bisa buka di Quran surat Al-Muluk ayat 2. Surat apa? Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.

0: kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Betul? Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Betul apa betul? Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Hah? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, gak mungkin. Pasti kalau kita gak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup, kalau bunda hidup dikasih ujian dalam hidup, maka bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah melakukan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi dua. Dibagi berapa? Jadi ujian dalam hidup itu dibagi dua. Satu, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Betul? Ini ujian yang digilirkan, digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustaz? Nanti bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya itu surat ke-21 kalau tidak salah. Surat ke-21 ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Satu ujian yang apa? Yang baik. Dua ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat bunda, hidup di dunia ini gak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena gak lama, dunia ini sebentar. Betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya Ustadz ini lihat wajahnya hampir sama semua juga, wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Cuman kita gak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan, iya. Jadi yang duluan siapa? Ah, Ustaz kan masih muda, masih panjang umurnya, kata siapa? Hari ini banyak gak yang masih muda udah wafat? Banyak gak sekarang yang masih muda udah meninggal? Bahkan mohon izin ya, potensi anak muda meninggalnya lebih banyak dibanding orang tua. Kenapa Ustaz? Coba lihat aja. Ustaz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Asal gak ada gitu ya. Yang trek-trekan mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustaz belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asal gak ada. Asal gak ada. Yang ada siapa? Anak muda, betul? Jadi potensi anak muda itu lebih besar loh. Iya gak? Karena diputusin, ada yang bunuh diri, ada apa enggak? Ada.
1: ada yang pacarannya berlebihan, keterlaluan, kemudian dia sakit sampai frustasi, stres, gantung diri, mandi sendiri, nguburin sendiri. Ada, itu anak muda. Makanya hati-hati, mati gak ada yang tahu. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul. Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang engkau akan dapatkan? Kata Allah, wa nabluukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyari, sesuatu yang buruk. Wal khairi, sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau bunda terlalu kenapa aku yang diuji ya? Tuh ingat tuh. Kenapa ya? Aku tuh punya suami yang kok kayak begini ya Ustaz? Apa gak ketukar sama suaminya Cetuti? Yang solehnya banget itu. Kenapa aku gak boleh begitu? Kenapa? Karena hidup ini adalah apa? Ujian. Jadi selama bunda hidup, selama itulah kita akan diuji. Kalau bunda gak mau diuji, ngapain? Betul? Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin, mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa, itu juga ujian. Betul gak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Apa namanya? Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi gak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj, Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau pilih itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia. Yang ada pada akhirnya, ketika kita kehilangannya, kita akan sakit sesakit-sakit. Betul apa enggak? Makanya catat ini ya, catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Siapin status hari Jumat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Saya ulangi. Jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang. Karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih apa ya? Ya biasa aja gitu. Nah, termasuk nih, kalau dikasih ujian yang buruk. Pertanyaan Ahilman begini. Bunda kalau dikasih yang enak seneng apa enggak? Bunda kalau dikasih sesuatu yang bahagia seneng atau enggak? Seneng. Tanpa diminta pun pasti bunda ridho, bener gak? Tanpa diminta pun pasti bunda nerima, iya gak? Karena seneng. Sekarang pertanyaannya, bisa gak sih kita itu belajar ridho, belajar menerima dengan ketentuan Allah, walaupun yang datang itu sesuatu yang buruk? Ini yang kita mau pelajari sekarang. Karena bunda tahu hidup ini pasti ketemu dua ujian, baik dan buruk, berarti sikap kita pun juga harus sama dong, iya gak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun, kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham, ini dari siapa? Allah.

Allah, Allah, Allah. Berarti sama ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun hakikatnya dari Allah, walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya, kalau ada yang baik, semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita, karena pasti ada kesalahan kita. Memang Allah mengizinkan untuk kita. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu disebabkan karena ulah perbuatan dirimu, dan Allah mengizinkannya datang kepadamu. Berarti ini poinnya. Berarti Ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujian, ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Dalam hidup setidaknya bunda harus pelajari empat sikap. Berapa? Dalam hidup nanti insya Allah tiap bulan kita akan bahas kajian ini. Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya Ahilman? Satu, sikapnya ikhlas. Apa namanya? Apa itu ikhlas? Buka. Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika bunda berharap, berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya. Ya. Bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain, tapi karena siapa? Maka ingat ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat, status Sabtu malam Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin patah hati, makin berharap makin sakit hati. Betul? Ikhlas membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa? Apa itu syukur, A? Apa itu syukur? Oke. Syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah, atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Apa sabar? Sabar we. Apa sabar teh? Bunda ketabrak, jekir. Sabar. Eta mah lain sabar, eta mah sebel. Sabar itu apa Ustaz? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas gak? Bisa balas gak? Bisa, tapi bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezoliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku, dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Bunda punya suami, mohon izin, bikin salah sama kita. Gimana? Gimana sabarnya? Ah Ustaz, biarin aja. Gimana Allah aja. Mau diambil, ambil. Wenggang. Makanya nanti ya, ingat ya, sering Ustaz sampaikan ini. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa? Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya?
Kalau enggak tahu langsung aja gitu.

di situ gitu ya. Enggak usah gini, dasar beda ya. Asa beda dah, asa beda. Enggak usah begitu. Aa, apa bedanya? Punten. Kalau terserah tanpa tujuan. Kalau terserah tanpa tujuan. Ada bahasa gini, ah udah Ustaz, ngalir aja. Iya enggak? Kemana ngalirna atuh Ece? Gitu tanya. Ustaz, hidup aku mah let it flow aja. Ada kan? Itu bahasa orang Cibubur tah. Let it flow aja. Kemana flownya? Tanya. Bunda ada masalah sama suami. Ah udah Ustaz, let it flow aja. Aku mah ikutin angin yang berhembus aja. Kalau kemana ngalir, nak tanya. Enggak boleh terserah. Kalau terserah namanya tidak ada tujuan. Ada yang kedua, menyerah. Kalau menyerah apa? Tidak ada usaha. Cicing we. Katabrak, jukir. Itu namanya menyerah. Suami nyakitin kita. Bisa. Boleh, harus usaha. Makanya AA itu paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Ada enggak kira-kira di sini yang begitu tuh? Ada enggak? Kita tuh kunaon sih? Kadang-kadang kalau bikin status suka kadang-kadang suka ada timbul pertanyaan gitu. Dan kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang kalau kita baca jadi sebel sendiri loh. Puntennya, mudah-mudahan di sini enggak ada. Ada yang gini status teh, ada gini. Ups, lapar. Naon sih? Eta naon maksud? Maksudnya apa? Hoyong dikirimkan GoFood. Pengen dikirimin makanan gitu. Terus ada lagi gini status teh. ZZZ ngantuk. Tinggal sare atunya. Karena naon coba dibikin status? ZZZ ngantuk aya. Yang lucu begini, yang lucu. Ayah lucu gini, lucu, iya lucu ya. Gambarnya hitam, hitam. Di bawah ada tulisan, buat yang ngerti aja. Hitam terus buat yang naon maksudnya coba. Kita teh punten, kalau teman kita bikin kayak gitu, kita penasaran apa enggak? Penasaran dong, kita nanya dong. Kita WA dia, sis kunaon. Sis kenapa, ya gak sih? Terus dia lagi bikin status lagi yang baru. Kata dia, makasih buat yang perhatian sama aku. Buat apa coba? Kadang ada, hari Sabtu kan weekend, bikin status at home alone. Nah, netati hayang diajak jalan-jalan. Kadang-kadang status sok macem-macem. Insya Allah di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Ama bilang yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa, enggak jauh beda gitu sarua. Akan indah pada waktunya, tapi diam terus, itu namanya menyerah. Yang benar apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya. Pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi kalimat ini. Berserah itu maksimalkan usahanya, tetapkan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya diserahkan kepada? Catat, status hari Minggu itu. Jadi, ya, lihat-lihat. Sabar itu apa? Menahan diri. Untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya yang hari ini kita bahas? Namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. Satu, dua, tiga. Menerima. Satu, dua, tiga. Oke, ini sikap pertamanya. Bunda gak mungkin ikhlas, bunda gak mungkin syukur, bunda gak mungkin sabar kalau bunda gak. Makanya hari ini kita belajar ridho. Kalau waktunya cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bikin nanti episode yang kedua. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam berapa? Jam? Jam 1? Iya.
Sudah berapa banyak ustaz yang meninggal di sini? Disuruh ceramah. Boleh enggak bosan ceramahnya? Enggak capek? Yang capek siapa? Ya, itu paham ya. Sampai sini jelas apa tidak? Jelas tidak? Oke. Hidup ini banyak apa? Ujian. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Laundry ya, ya. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang? Oke, sikapnya gimana? Ikhlas, syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima. Jelas? Oke, pertanyaannya, ustaz, gimana caranya kita ridho? Kadang-kadang kita kan suka ngeluh ya. Bunda berharap sesuatu itu begini, tapi jadinya begitu. Bunda berharapnya A, yang datang B, betul? Pernah gak kayak begitu? Sering? Sering gak? Oke. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit? Di mana sakitnya? Berharap tentang ini, tentang itu, tapi gak jadi gitu. Nah kadang-kadang itu yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Sikapnya begini, kalau bunda mendapatkan apapun dalam hidup, belajar sikap pertamanya ridho, menerima. Ridho, menerima. Terima ketentuan Allah itu. Gimana caranya bisa nerima? Satu kata kuncinya, husnuzon. Apa? Kalau bunda mau belajar ridho, husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Bunda, suuzon sama manusia aja gak boleh, iya gak? Apalagi suuzon sama. Dan Allah sampaikan dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Ana inda dhanni abdibi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Berarti gimana ustaz? Bunda jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah membenci ketentuan, bahkan na'udzubillah, jangan sampai membenci Allah. Karena kadang-kadang suka kepleset mungkin ya, kok Allah gak adil sih? Kok Allah ngasih aku begini sih? Shhh. Iklan peci. Jadi gak boleh kita kemudian membenci keadaan itu. Kenapa ustaz? Karena Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu husnuzon. Maka gimana caranya biar bisa husnuzon ini, Ahilman? Biar bisa ridho pada akhirnya. Tolong catat ini. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang harus bunda pahami dan yakini, yang bisa mengantarkan kita husnuzon sehingga bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4 ayat. Ayat yang pertama, Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Saya ulangi. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Poinnya, yakin apa yang Allah tentukan dan berikan pasti yang terbaik. Gimana bunyi ayatnya? Coba dibuka ayatnya, coba. Masuk ke pertengahan sampai ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi
kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan sok. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Status hari Senin itu ya. Yakin yang Allah berikan itu yang terbaik. Gak mungkin Allah ngasih yang gak baik buat kita, pasti. Jadi gimana Ustaz? Iya, ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang gak baik untuk dirimu. Contoh, izin. Ada teman-teman kita nih yang milenial, misalnya pernah dekat dengan seseorang, kemana-mana bareng AA, seberapa tahun? 8 tahun. Kemana-mana, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit Ustaz, sampai aku tuh tahu nggak AA, setelah aku pisah sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, ingat dia. Lihat goreng ayam, ingat dia. Lihat kobokan, ingat dia. Dan makanan pakai tangan wae meureuna eta teh. Sakit. Ustaz tahu enggak? Semenjak aku pisah sama dia, aku jadi enggak tahu arah jalan pulang. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lebay enggak sih? Di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya? Jadi muni osok, naon sih? Ingat ya, kalau orang yang ridho, apa kalimatnya? Oke, Ahilman, makasih ya. Allah itu sengaja memisahkanku dengan dirinya karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan diriku daripada dia yang pergi ninggalin diriku. Terus nanya, siapa Ahilman? Tuh ingat tuh. Itu bukan ranah saya ya tamak. Betul apa enggak? Bunda bisnis kemudian rugi, ditipu sama teman kita, dibawa kabur, sakit apa enggak? Kenapa? Boleh jadi Allah menyelamatkan. Kalau kita terus kerjasama sama dia terus-terus, boleh jadi sakitnya nanti. Awal aja dia sudah nipu, apalagi nanti. Maka Allah buka dia siapa sebenarnya di awal, agar bunda buka mata. Dia bukan yang terbaik untukmu, dia bukan yang terbaik untuk kita. Jelas? Jadi kadang hikmah itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Hikmah itu datangnya kapan? Kalau di awal namanya apa? Registrasi pendaftaran. Jadi sikap awalnya apa Ahilman? Terima dulu, ridho dulu, yakin yang Allah beri pasti yang bahkan kalaupun kita anggap itu enggak baik. Enggak baik, enggak baik, enggak baik. Enggak baik kata siapa? Kata dirimu enggak baik. Mungkin di mata Allah itu ada kebaikan. Ibaratnya begini, bunda sayang, anak kita mau main pisau. Bisa enggak kita kasih? Bisa enggak? Bisa aja. Betul enggak? Tapi kita enggak ngasih. Kenapa coba? Bukan kita gak mau ngasih, tapi kita tahu kalau pisau itu dikasih jadi apa nanti? Membahayakan untuk dirinya. Persis kayak begitu. Bukan Allah gak mau ngasih apa yang kamu mau, tapi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang gak baik untuk dirimu. Jadi lebih ridho gitu loh, lebih nerima. Kalau yang Allah beri pasti yang jelas? Yang Allah beri pasti yang makanya Allah itu seringnya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan Allah tahu itu yang diinginkan sebenarnya. Jelas?
Maka ayat yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yakin yang Allah beri pasti yang ridho. Dua, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Apa ayatnya? Jelas tahu ini semua. La

atas kemampuan. Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita. Yakin yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan. Jelas? Berarti mohon izin, kalau hari ini ada di antara bunda teteh saya ngerasa aa, kenapa ya ujianku berat banget? Kenapa ya masalahku berat banget? Jawabannya, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain, Ustaz? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Ya karena kamu mampu. Karena kamu kuat. Hilman, kenapa kamu harus anak yatim dari kecil? Kenapa ayahmu meninggal di usia kamu masih kecil? Kenapa kamu dikasih ibu yang sakit di usia tuanya? Sehingga kamu harus berjuang dari kecil, dapat sekolah, harus nyari beasiswa. Kenapa? Jawabannya karena Allah tahu, Hilman kamu mampu, kata Allah. Kadang kita gak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk itu. Bunda di rumah tangga, Ustaz kenapa rumah tangga aku diuji ya? Kenapa rumah tangga aku dikasih masalah ya? Karena boleh jadi masalah itu untuk mendewasakan rumah tangga kita. Atau mungkin yang kedua, catat ini ya. Kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada dua dengan izin Allah. Ada berapa? Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu. Apa yang pertama? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu atau Allah sedang mengangkat. Jadi bunda lebih ridho gitu. Oh iya ya Allah, engkau kasih ujian ini ke aku karena aku sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup. Maka jadi muhasabah diri bagi kita. Dan kalau udah begitu, bunda akan yakin. Masuk ayat ketiga, surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ada, atau bersama kesulitan ada. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, di pemakaman. Ya, atau di mana deui pepanggihna paling dirinya unggul. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Jadi gimana Ustaz? Hidup ini enggak akan sedih terus. Hidup ini enggak akan gelap terus, betul? Malam itu gelap, betul? Tapi ketika malam mau nerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang menerangi kegelapan itu. Dan gak lama, besoknya Allah ganti dengan adanya apa? Siang. Siang panas, iya, tapi dia terima siang panas. Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada embun, ada angin yang berhembus di siang hari untuk menyejukkan panasnya siang di siang hari itu. Apa sikapnya? Ridho, nerima. Maka jangan pernah membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan. Karena siang pun tidak pernah menghina dirinya menjadi panas. Justru dia nerima keadaan itu sehingga Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ridho. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Yang kedua? Al-Baqarah ayat 216.

ayat 28. Ini empat ayat yang harus Bunda pahami agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir, ingat ke Allah, hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa? Allah. Jelas tidak? Kalau Bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikap yang terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah menguji kita, Bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, benar enggak? Kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Iya enggak sih? Kalau Bunda lagi ada masalah, ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Tara tahajud jadi tahajud. Enggak pernah tahajud, tahajud tah. Jam 8 pagi. Duha eta mah atuh sayang, bukan tahajud. Yang enggak pernah duha jadi duha. Yang enggak pernah zikir, zikir. Yang enggak pernah talim, ah pengen aku mau ngaji ah. Siapa pematerinya? Ustaz Hilman. Aduh cocok banget eta mah. Favorit aku pisan di TikTok eta tah bener. Datang ah pengen tenang. Ini kan wasilahnya gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Itu nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat, status hari apa itu? Selasa depan berarti ya. Masalah, masa mengenal. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, dikasih masalah, harusnya ya Allah makasih, engkau ingetin aku. Makasih, engkau masih mencintaiku. Makasih, engkau menyayangiku. Mungkin kalau engkau biarkan aku, semakin tenggelam diriku, dan semakin tenggelam jadi hanyut, ya engkau bisa balik lagi. Jadi Allah tenggelamkan kita, tapi Allah ambil lagi, diingetin dengan masalah. Eh hambaku, bangun hambaku. Bukan di situ tempatmu. Aku uji dirimu, diambil yang kita suka, dunia diambil gitu loh. Iya enggak? Harta diambil, yang kita mau enggak jadi. Nyesek sih, iya. Tapi sikapnya ridho, terima. Karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kalau Bunda bilang gini, kenapa? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Teing atuh ah. Kenapa? Makin nanya kenapa, makin gak ridho. Dan ketika Bunda benci, berarti disitulah ada kebencian Allah. Tapi kalau Bunda ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah. Gampang Ustaz mengucapkan, makanya belajar. Belajar menerima ketentuan Allah. Bunda pengen enggak Allah ridho sama kita? Bunda pengen enggak Allah ridho sama kita? Mau dapat ridhonya Allah? Belajar ridho sama Allah. Karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Saya ulangi, Allah akan ridho kalau kita ridho. Kan begitu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat, kembalilah kepadaku ke tempat yang engkau ridhoi dan mardiyah, aku ridhoi.

Jadi orang yang akan dapat ridhonya Allah berarti dia yang ridho sama siapa? Raditu billah wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya. Itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho Nabi Muhammad tauladan hidup kita, ridho Islam panduan agama kita. Jelas ridho. Dan yakin, Bunda gunakan 4 ayat ini. Yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik. Yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang. Maka tolong catat ini, ada satu doa, ada satu doa agar Bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah. Ahilman sekali, Bunda sekali. Allahumma, yang keras. Allahumma raddini biqada'ika wasabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra ni'ama'ika. Ulangi ya pelan-pelan ya. Siapin kameranya kalau mau di save silakan. Allahumma raddini biqada'ika wasabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra ni'ama'ika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, raddini ridhokan aku biqada'ika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku ala bala'ika atas ujian darimu, wa auzi'ni dan berikanlah kepadaku syukro kemampuan bersyukur ni'ama'ika atas semua nikmat darimu. Saya ulangi. Allahumma ya Allah, raddini ridhokan aku biqada'ika dengan semua ketentuanmu, wasabbirni dan sabarkan aku ala bala'ika atas semua ujian darimu, wa auzi'ni dan berikan kepadaku syukra kemampuan bersyukur ni'ama'ika atas semua nikmat darimu. Jelas? Bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah. Terus Ahilman, bedanya ridho sama ikhlas apa? Bedanya kalau ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Saya ulangi, ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Bunda mohon izin, kehilangan orang yang kita cintai, sikap pertamanya apa? Ridho. Kemudian apa? Ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Bagaimana belajar ikhlas? Apa itu ikhlas? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah setiap awal bulan, kalau tidak Rabu atau Kamis, kita coba akan ketemu istiqomah di Masjid Darussalam Kota Wisata, insya Allah. Ya, ajak sahabat lain, bunda yang lain, teteh yang lain ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Hari ini jelas ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kita langsung, ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, mohon izin ya Ustadz baca satu pertanyaan. Kemudian setelah itu kita nanti doa dan muhasabah. Bismillah, Ustadz Hilmab. Maaf, ingin sekali saya memahami maksud dari Allah benci dengan kita jika kita tidak ridho dengan ketentuannya. Pertanyaan saya, kenapa Allah punya sifat membenci? Bukankah Allah maha baik, Ustadz? Allahu Akbar. Bagus sekali pertanyaannya. Begini, Bunda sayang, Allah itu punya beberapa nama dalam Asmaul Husna. Dan kalau Bunda lihat, hampir 70 atau 80%
itu menunjukkan sifat maha baiknya Allah. Betul? Tapi juga ada sisi lainnya. Ya, misalnya Allah yang apa? Maha memperingati, Allah yang akan menyiksa, ada. Tapi itu tertutup dengan maha kebaikan Allah. Poinnya bukan tentang kebenciannya, tapi sebagai bentuk trigger atau peringatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Allah hadirkan surga dan neraka. Sebenarnya Allah maunya kita kemana? Allah maunya kita kemana? Ke surga. Tapi mungkin gak ada orang yang beramal sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka? Ada kan? Tapi ingat, maha besar ampunan Allah itu lebih luas. Sehingga kalau hari ini kita terjerembab pada perkara yang salah, pada perbuatan yang salah, jangan pernah putus asa dengan ketentuan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Karena selama engkau bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan apa? Akan mengampuni dosa-dosa kita. Betul apa enggak? Jadi maksudnya bukan membenci dalam artian benci selamanya, tapi Allah memperingati kita karena ada sikap kita yang enggak baik. Makanya nanti nih, contoh syukur. Kalau bersyukur apa pahalanya? La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak, wa la in kafartum inna azabi. Kan bisa aja nanya, Ustaz kok ada azabnya sih? Berarti Allah benci sama kita. Bukan, itu sebagai trigger bagi kita, jangan sampai kita masuk menjadi orang yang tidak sama. Jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Khawatirnya Allah benci sama kita. Makanya ayo belajar. Yang hari ini pernah, mohon izin ya, pernah membenci keadaan, pernah ngeluh, pernah menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa aku nikah sama yang ini? Kenapa enggak yang dulu sama yang calon polisi itu? Ya Allah, harusnya aku sama dia. Ya Allah, kenapa? Hati-hati ya. Nabi melarang kita mengatakan kalimat coba dulu, coba dulu, coba dulu. Enggak boleh. Nabi memerintahkan untuk semua yang sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarullah. Qadarullah. Wa masya'a fa'ala. Qadarullah. Wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu. Cukup. Kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Cicilan? Ini apa? Iya. Kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa melangkah kemana? Ke depan. Yang lalu biarlah masa lalu. Biarlah masa lalu. Cukup, cukup, cukup. Jadi banyak ya itu. Insya, ingat ya, ya, jangan gelisah dengan masa lalu. Siapin kameranya. Status hari Rabu ini, takut lupa ini ya. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah hari ini, karena Allah sedang berikan banyak nikmat hari ini. Saya ulangi. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, tapi bersyukurlah dengan nikmat hari ini, karena kita sedang hidup di hari ini. Banyak orang yang masih mikirin yang lalu. Ingat ya, banyak orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa lalunya. Oh, kumahanya, kumahanya tuh, ingat tuh ah, kumah. Ustaz nanti gimana ya hidup aku nanti? Belum tentu hidup. Bener gak? Yang lalu udah berlalu, yang akan datang belum tentu datang. Terus gimana nikmati? Maka mohon izin ya, jangan mencari cinta yang jauh dari kita, tapi cintailah orang yang mencintai kita hari ini. Jangan malah diulangi lagi. Kadang-kadang kita ini, mohon izin ya, kadang banyak di antara kita yang lelah berlari mengejar cinta yang tak mencintai kita.
Padahal ada orang yang hari ini mencintai kita, tapi kita enggak pernah lihat kalau dia mencintai kita. Maka ingat ya, naon deui ieu tah. Maka ingat ya, ya, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Jelas? Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan. Aku mencintaimu bukan karena sempurna dirimu, tapi saat aku bisa menerima ketidaksempurnaan dirimu. Itu cinta namanya. Betul apa enggak? Berarti di rumah tangga juga harus ridho. Nerima, nerima apa? Nerima kelebihan pasangan, alhamdulillah. Tapi di sisi lain, nerima kekurangan pasangan. Karena cinta itu tidak harus mencari yang sempurna, karena cinta sudah sempurna dengan definisinya sendiri. Jelas? Kalau bunda mencari cinta yang sempurna, sampai hari kiamat kurang 2 hari juga gak akan ketemu. Jelas? Maka pulang dari sini, bilang sama suami kita, ayah, aku mencintaimu karena ketidaksempurnaan dalam dirimu. Justru hadirnya aku melengkapi dirimu. Betul apa enggak? Kalau sayap kanan doang, terbang apa enggak? Sayap butuh kanan dan kiri. Enggak apa-apa, suami kita kiri, kita kanan. Kan enggak enak kalau kita kiri ya. Ya. Suami kita kanan, kita kiri. Justru karena sayapnya berbeda, kita bisa terbang ke angkasa. Ya. Jangan cintai aku karena ada apanya, tapi cintai aku karena apa adanya. Iya. Pertanyaan lain Ustaz jawab di bulan depan insyaallah ya. Karena Ustaz harus jalan, ada syuting jam 1 di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Harus jam 11 harus sudah jalan ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti yang di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan kajian pagi ini. Doakan Ahilman baru milad kemarin. Yang keberapa? Ada yang tahu usia saya berapa? 48. Setua itukah wajah saya? Ahilman baru 32 tahun kemarin. Mohon doanya, semoga panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga dalam kebaikan, istiqomahkan dalam kebaikan. Ingat ya bunda sayang, kita bersama di dunia, nanti kita bersama di surga. Insya, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita.

angkat kedua telapak tangan. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmatmu, ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini. Cintai perkumpulan kami pagi ini, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ya Tawab, duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah, ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, yang hina dina kelakuannya, yang kotor hatinya, ya Allah, kami mohon pagi ini kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali engkau ampuni setiap kesalahan kami, ya Allah. Allah, kami sadar, ya Allah, mungkin musibah silih berganti, cobaan bertubi-tubi, mungkin disebabkan karena banyaknya dosa yang kami lakukan, ya Rab. Allah, Allah, Allah, jangan wafatkan kami sebelum engkau terima taubat kami, ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Bunda Teteh, ayo kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, mulai dari tubuh kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat sesuatu yang tidak engkau sukai, ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang baca Al-Quran, ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang mampu melihat kekuasaan-Mu, ya Allah. Seringkali mata kami sinis, seringkali mata kami sering membenci keadaan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ampuni mata ini, ya Allah. Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong. Ampuni lisan kami yang ingkar janji, sering menghina orang lain, sering gibah. Allah, berapa banyak aib orang lain yang sering kita bicarakan di belakangnya. Ya Allah, jangan hukum lisan ini karena salah kami. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah menipu orang lain, pernah menzalimi orang lain, pernah mengambil hak orang lain. Ampuni. Perut, ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni perut kami jika pernah mabuk minuman keras, ya Allah. Ada mungkin di antara kami yang masih mengambil harta riba. Ampuni kami, ya Allah. Kemaluan kami, ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Kaki, ampuni kaki kami, ya Allah, jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Bunda Teteh, ayo hadirkan wajah orang tua kita. Bayangkan wajahnya, ingat kesalahan kita. Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti ayah ibu kami. Maafkan kami yang pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Maafkan kami yang mungkin pernah membentak ayah ibu kami. Maafkan kami yang pernah membuat marah ayah ibu kami. Allah, Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan tubuhnya, ya Allah.
Muliakan hari tuanya ya Allah, dan mampukan kami membalas kebaikan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni kami sebagai istri jika belum jadi istri yang soleha ya Allah. Ampuni suami kami jika belum menjadi suami yang soleh ya Allah. Ampuni jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Lindungi rumah tangga kami ya Allah. Tenangkan hati perasaan rumah tangga kami ya Allah. Jika ada yang sedang ada masalah dengan rumah tangganya ya Allah, dengan caramu Engkau mendamaikannya, menenangkannya ya Allah. Anak-anak ya Allah, Bunda Teteh, hadirkan wajah anak-anak kita. Lihat wajahnya, sebut nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Raisa Asmarabai, Rumaisa Safia, Rayana Ania. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak yang soleh-soleha ya Allah. Anak-anak yang hormat kepada kami, patuh kepada kami. Anak-anak yang bisa mengangkat derajat kami di dunia sampai ke surga-Mu nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya hajat, punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu minta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepada-Mu ya Allah. Ayo Bunda sampaikan. Belajar berbisik sama Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada-Mu. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutupi aib kekurangannya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama.

ni'mal nasir. Hasbunallah.

0: sendiri ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Allahumma raddina biqadaika wa sabirna ala balaika wa auzina syukra ni'amaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh sayang, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam untuk keluarganya, hati-hati di jalan. Dan semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Amin, ya Rabbal. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri enggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.
2: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
4: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
3: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
4: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
3: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
4: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
3: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla taqaw fil mizan.
4: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
3: Waqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
4: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
3: Wal arda wada'aha lil'anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam.
4: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
3: Dan
4: biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanakhrulakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: الْخِسْرَانِ.
1: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yurakul mujrimuna bisimahum fayu'khadu binnawasi wal aqdam.
1: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukalliban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Hadihi jahannamul lati yukallibu bihal mujrimun.
1: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
0: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
1: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Waliman qafa maqama rabbihi jannatan.
1: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Zawata afnan.
1: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima 'ainani tajriyan.
1: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
1: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Mereka

0: Roger.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
1: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ومن دونهما جنتان.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: الْعِبَادِ.
1: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
1: Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
1: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
1: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
1: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر. رأيتم

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat

Kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum juga di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau ada mengqadha, ada kemungkinan ini jadi sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang ako din para lang ano, ang bahiyaan sa mabarag kayo chachap, malitin ba si ito? Bisa-bisa niya, amun di baju, makaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad di sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan doang. Terus akan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukuk tidak jalan, perawatan sujud sadar aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk sujud, kalau ia tiba sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kaya sebetul sahut awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nang mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum suku sahwi. Aku belum suku sahwi. Masukur sahwi. Tiga sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau rahatan suju sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyang. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Kali ingat suju sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suju sahwi. Dua kali suju sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وشهود ألف جنازة وإيادة ألف مريض. رواه الحاكم. حديث dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, menghadiri majlis ilmu lebih afdal, lebih baik dari 1000 rakaat salat dan dari 1000 menghadiri melayat jenazah. Dan lebih baik.
1: Iya, pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih hingga saat ini Anda masih tetap setia bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan rekaman tausiah Ba'da Zuhur di tahun 2018 bersama dengan Habib Hasan Al-Muhdur. Pendengar muslim, selamat mengikuti.
0: Ya, lebih afdal dari 1000 rakaat salat. Ya, dan ini keutamaan yang sangat besar sekali, yang sangat agung, karena dari sisi mengerjakannya, ya, majelis ilmu paling hanya 1 jam 2 jam. Ya, dan itu pun sudah lama, ya, sedangkan 1000 rakaat kita tidak akan bisa lakukan dalam 1 jam 2 jam. Ya, mungkin habis waktu kita berjam-jam, ya, mungkin bisa setengah hari kita untuk melakukan salat 1000 rakaat. Dan tiada dari kita yang bisa untuk mengerjakan salat 1000 rakaat. Ya. Akan tetapi menghadiri sebuah majelis ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdal, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Ya, karena itu ini kemuliaan yang begitu besar, yang begitu agung bagi orang-orang yang menghadiri di dalam majelis ilmu. Dan masih ditambahkan lagi, ya, lebih afdal, lebih baik dari 1000 jenazah, melayat atau menghadiri 1000 jenazah, ya, yang dikatakan syuhud, menyaksikan atau melayat. Dan di sini keutamaan melayat orang yang meninggal, ya, di situ ada dua bagian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ya, barang siapa melayat saudaranya yang meninggal, maka dia mendapatkan 1 qirat. Jika dia ikut mensolatinya, maka dia akan mendapatkan 1 qirat lagi, artinya 2 qirat. Kemudian sahabat bertanya, ya, apakah qirat tersebut, seberapa banyak, seberapa besar daripada pahala orang yang melayat, apalagi sampai mereka ikut mensolati mayit atau jenazah tersebut. Nabi mengatakan bahwasannya qirat itu, ya, seperti gunung Uhud. Artinya gunung Uhud yang begitu besar, yang begitu tinggi, itu pahala bagi orang-orang yang melayat jenazah, ya. Dan orang yang melayat jenazah kemudian juga ikut mensolatinya, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, artinya seperti 2 buah gunung Uhud, pahala yang begitu besar. Dan di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya menghadiri majelis ilmu, Ya, itu lebih afdal, lebih baik daripada melayat 1000 jenazah. Ya. Yang mana pahalanya sangat besar sekali. Ya, karena itu tidak bisa kita bandingkan. Ya, kapan atau bagaimana bisa kita akan melayat 1000 jenazah. Ya, kemudian pahalanya begitu besar. Ya, bahkan di dalam hadis ini dikatakan lebih afdal. Ya, lebih afdal daripada 1000 rakaat, lebih afdal daripada 1000 melayat 1000 jenazah. Artinya lebih afdal, lebih baik, lebih bagus. Ya, bukan sama. Lebih afdal, lebih baik, lebih bagus. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, dan lebih afdal, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ya, di dalam keutamaan menjenguk orang sakit, ya, lebih khususnya dan lebih umumnya adalah bersilaturahmi, ya, menjenguk orang, ya, secara umum walaupun dia tidak sakit, bersilaturahmi kepada seseorang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya jika ada seseorang dia keluar dari rumahnya ingin bersilaturahmi, ingin bertemu dengan saudara sesama muslimnya, maka akan dihantarkan oleh 70.000 malaikat. Ini secara umum, bukan orang yang sakit. Ya, adapun orang yang sakit lebih khusus dan pahalanya lebih besar, lebih banyak, keutamaannya lebih agung daripada sekedar bertemu atau ingin bersilaturahmi dengan saudara sesama muslim. Karena itu kalau dikatakan di sini 1000 orang sakit, ya, maka memiliki keutamaan di dalam menjenguk orang yang sakit. Ya, dari sisi bahwasanya bersilaturahmi, kemudian mendoakan orang yang sakit, kemudian jika orang menjenguk orang sakit pasti membawa bekal atau membawa hadiah yang akan disampaikan, ya, maka itu masuk dalam keutamaan-keutamaan yang lainnya. Memberikan hadiah ada keutamaannya, kemudian membantu saudaranya muslim ada keutamaannya lagi. Artinya di dalam satu masalah ini banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya lebih afdal menghadiri majelis ilmu, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ya, maka ketahuilah bahwasanya menghadiri sebuah majelis ilmu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkannya dengan 3000 amalan. Ya, yang pertama 1000 rakaat salat, dengan 1000 melayat jenazah, dan 1000 menjenguk orang yang sakit. Hadir di dalam sebuah majelis ilmu yang pasti tidak akan lama, hanya sebentar, mungkin paling lama hanya 1 jam, akan tetapi mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besarnya. Ya, karena itu sangatlah rugi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu, ya, dan dia tidak menggunakan kesempatan tersebut. Dan di dalam hadis ini sangatlah jelas arti hadir bukan harus memahami atau mengambil faedah, akan tetapi hadir dia hanya sekedar menghadiri saja, walaupun dia tidak mengerti, walaupun dia tidak mengambil ilmu daripada hadirnya di tempat tersebut, akan tetapi kehadirannya saja sudah merupakan keutamaan yang sangat besar. Apalagi jika dia bisa mengambil faedah, mengambil ilmu, mengambil manfaat daripada kehadiran dia di dalam tempat tersebut. Ya, dan dalam kesempatan ini sekaligus, ya, termasuk menghadiri majelis ilmu, ya, bahwasanya nantinya kita akan kedatangan daripada guru kita, guru mulia kita, Al-Habib Omar bin Hafid, yang insya Allah akan datang pada tanggal 11 atau hari Kamis depan ini. Ya, kemudian akan diadakan beberapa acara, di antaranya adalah tabligh akbar di GOR Sempaja, Stadion Sempaja. Ya, dan waktunya adalah setelah Isya atau jam 8 hingga selesai. Kemudian juga di tempat kita ini, di Islamic Center ini, ya, besoknya tanggal 12 hari Jumat, beliau akan mengikuti sholat Jumat di Islamic Center, ya. Kemudian juga akan menyampaikan ceramah, ya, nasihat setelah sholat Jumat, ya. Maka bagi kita juga ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil ilmu, hadir di dalam majelis ilmu. Ya, pastilah yang disampaikan adalah berupa ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semuanya. Ya, diberkahi daripada waktu-waktu kita, kehidupan kita. Ya, dijadikan orang-orang yang selalu mengambil ilmu, hadir di dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadza minna wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan hingga pada malam hari ini bersama-sama kembali kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan kajian taklim setiap ba'da maghrib. Insyaallah setiap malam Sabtu ini kembali dirutinkan, diaktifkan. Dan telah hadir tamu mulia kita Al-Habib Ahmad bin Ahmad Muhammad Al-Kaf, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kota Sukabumi, Jawa Barat. Mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudulikum kepada Habib yang kembali dapat bersilaturahim bersama kami jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin. Kami ucapkan selamat datang kembali Habib. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan kembali tausiah beliau, kajian seputar tentang spirit nilai-nilai hijrah yang saat ini kita semua berada di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan sebenarnya kalau mampu kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini, sebelum kita dengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada esok subuh di pengajian ba'da salat subuh di hari Sabtu subuh, insyaallah juga telah hadir Tuan Guru Ahmad Fauzi, Dewan Guru Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangki, Kalimantan Selatan. Insyaallah nanti beliau akan mengisi kajian Sabtu subuh pada esok hari nanti. Bersama-sama kita simak, biasanya di penghujung nanti akan diberikan kesempatan kepada para jemaah Habib untuk tanya jawab jika masih ada waktu. Kita simak kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Alayhi wa yatafadu alayhi maskura sallu ala Nabi Muhammad.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله. Kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerah dan nikmat-nikmat-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam beriktikaf di dalam masjid, disertai dengan talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, di mana tidak diragukan bahwa fadilah, keutamaan menuntut ilmu adalah luar biasa, dan itu adalah kenikmatan yang Allah mudahkan kepada kita. Alhamdulillah, di masjid-masjid kita ini masih dimakmurkan dengan adanya kajian-kajian ilmu, ba'da maghrib, ada yang ba'da subuh, dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tidak perlu susah payah mencari guru ke sana dan ke sini, tetapi mereka sudah dipersiapkan, ya, dibantu dengan koordinasi dari pihak DKM dan semacamnya, sehingga mereka bisa menyebarkan ilmu kepada para jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita terima daripada ilmu ini bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berada di awal tahun daripada tahun Hijriah. Tahun 1448 Hijriah. Kenapa disebut 1448? Artinya tahun ini berpatok dengan kejadian hijrah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu kejadian bersejarah di dalam Islam yang memiliki perubahan besar dan menyebabkan perubahan yang besar di dalam penyebaran agama ini adalah kejadian hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid dari Mekah sampai kepada Madinah Al-Munawwarah. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin wal hadirat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena pengin, bukan karena pengin merubah suasana atau ingin berikhtiar dengan cara yang lain, bukan seperti itu. Tetapi memang bentuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedikit kita akan pelajari mengambil hikmah dari hijrah tersebut, yang mana itu adalah salah satu perjuangan besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam misi luar biasa, yang mana beliau ingin menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia, sedangkan 10 tahun pertama, bahkan 13 tahun pertama dari waktu Rasulullah berdakwah, dakwah beliau belum keluar dari lingkup kota Mekah. Bayangkan, seseorang memiliki misi dakwah untuk seluruh umat manusia yang ada. Berjuang setahun, berjuang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai hampir mendekati 13 tahun lingkup dakwah beliau masih belum keluar dari kota Mekah. Kota Mekah masih termasuk sentral daripada kota daerah situ, tetapi belum menerima dakwah beliau secara mutlak. Lihat bagaimana hambatan dan beban yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu tugas beliau yang besar dan bagaimana tanggung jawab beliau untuk menyampaikan risalah ini kepada seluruh umat manusia, liyakuna lil alamina nadhira. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang di semesta alam ini, seluruh penjuru dunia. Risalah beliau bukan nasional tetapi internasional, untuk seluruh umat manusia, mau dia dari golongan Arab ataupun non-Arab dari luar sana, semuanya. Tetapi memang perjuangan dakwah beliau bukan perjuangan yang mudah. Beliau yang susah payah. Hambatan paling pertama yang beliau alami dari orang-orang yang dekat dari beliau, dari keluarganya, dari orang-orang kabilah-kabilah sekitarnya yang menghambat beliau untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada seluruh umat manusia. Padahal Nabi Muhammad akhlaknya paling bagus. Cara beliau dalam berdakwah, strateginya paling tepat, paling sempurna. Kenapa? Karena beliau diberikan oleh Allah akal dan pemikiran dan metode yang paling sempurna. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitulah perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika beliau sudah berusaha untuk menyampaikan dakwah ini kepada seluruh orang-orang yang ada di Mekah, tetapi tertolak. Maka beliau, sebabnya, biar kita tahu sedikit sejarah, sebabnya Rasulullah pindah ke kota Madinah itu bukan ujuk-ujuk pindah ke kota Madinah. Ah, enaknya pindah kemana ya? Udah Madinah aja deh. Bukan begitu, bukan. Itu semua ada prosesnya. Itu semua ada awal mulanya. Tadinya sebelum ke kota Madinah, Rasulullah sudah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah enggak bisa, beliau pikir kemana? Ini biar kita tahu bahwa perjuangan dakwah dan juga semua perbuatan kita harus juga diiringi dengan ikhtiar yang maksimal dari kita. Bukan cuma sekedar nekat, bukan cuma sekedar ah enaknya kemana ya, begini aja. Enggak, bukan tebak-tebakan, tetapi usaha. Dan kadang-kadang ada suatu usaha yang kita menilai mungkin saja ini adalah peluang, ternyata secara zahir gagal. Secara zahir, tetapi perjuangan-perjuangan tersebut tidak disebut gagal. Kita lihat, kita tarik sejarahnya dulu. Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sudah mengambil keputusan atau mengambil suatu inisiatif. Beliau pergi dalam riwayat sendiri, dalam riwayat yang lain dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Karena Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi. Di saat itu masih statusnya Zaid bin Muhammad. Tadinya begitu, tapi akhirnya dihapus oleh Allah, tidak boleh lagi dinisbatkan seseorang kepada selain ayahnya. Sayyidina Zaid bin Harithah menemani Nabi Muhammad SAW. Kemana? Zaid, kita akan pergi ke Taif, kota yang memiliki kabilah besar, pengaruh kuat di dalam jazirah Arab situ. Strategi tepat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau bisa mempengaruhi kabilah yang ada di kota Taif dan mereka mau menerima dakwah Nabi Muhammad, maka kemungkinan besar Rasulullah akan memiliki kekuatan untuk menyampaikan dakwah beliau kepada orang-orang, khususnya dalam jazirah Arab terlebih dahulu, baru keluar sana. Ikhtiar, beliau mulai, beliau jalan, beliau melobi, beliau berbahasa kita sekarang silaturahmi, datang kepada pemimpin-pemimpin kabilah di situ, orang-orang bijaknya biasanya, orang-orang yang punya pengaruh, beliau datangi. Itu ikhtiar. Beliau datang kepada fulan, bicara, beliau menyampaikan, saya adalah utusan Allah. Kaget mereka, huh? Waduh, ini yang terkenal di kota Mekah nih, ini yang diblokir di kota Mekah. Kemarin 3 tahun mereka diblokir, mereka tidak diberi ini, datang ke sini sekarang. Waduh, pikiran mereka ini cari masalah, pikiran mereka ini akan membuat sumber masalah besar kita, dan kita akan dimusuhi oleh seluruh jazirah Arab, seluruh orang-orang di sekitar. Ketakutan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menolak. Datang ke orang pertama, ditolak Rasulullah SAW. Datang ke orang kedua untuk menyampaikan risalah tersebut, ditolak. Begitu terus Rasulullah berhari-hari beliau tinggal di sana. Tapi apa yang beliau dapatkan? Penolakan yang secara tidak terhormat. Bahkan bukan penolakan saja, pengusiran. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling hebat, Nabi yang akhlaknya hebat, Nabi yang paling ramah, Nabi yang paling indah, tapi mengalami masa-masa di mana beliau terusir. Bayangkan Rasulullah terusir, orang-orang mengusir beliau dari kota tersebut yang tadinya beliau menaruh sedikit harapan kepada mereka, barangkali saja mereka mau menjadi orang-orang pertama yang mengemban daripada risalah ini, membantu dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau terusir, bahkan dilempari dengan batu. Bayangkan Nabi Muhammad dilempari dengan batu sampai berdarah-darah kakinya. Kita kalau bayangin kejadian seperti itu, gak kebayang. Ini Nabi loh, ini Rasul, ini mahbub indallah, dicinta di sisi Allah. Ini pelajaran buat kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kadang-kadang kehinaan di depan orang atau status di mata orang itu bukan segala-galanya. Selagi Allah ridha, selagi Allah tahu bahwa kita ikhlas karena Allah dan kita tidak melanggar perintah Allah, maka manusia ada yang memuji dan ada yang menghina. Itu sesuatu yang wajar, karena Nabi saja yang paling tulus, paling ikhlas mendapatkan hal-hal yang semacam itu. Itu pelajaran buat kita, bahwa status kita di mata sosial, di mata orang, itu belum tentu menentukan kita bahwa kita ini lu bagus atau tidak. Belum tentu. Mungkin kita ikhlas tetapi tidak diterima, itu bisa saja. Seperti yang terjadi dalam kejadian Nabi tersebut. Sampai Rasulullah ketika beliau singgah di suatu tempat, setelah badannya ada berdarah, badannya terluka, beliau singgah dan istirahat di suatu tempat sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ashku ilaika dha'fi wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu lemahnya diriku dan juga sulitnya usaha-usahaku dan juga hinanya diriku di depan orang-orang. Aku mengeluh kepada Allah. Terus kata Nabi apa? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tetapi ya Allah, andaikan ini semua perjuangan seperti ini, kejadian yang seperti ini, engkau tidak murka kepadaku, tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, cara pandang Nabi bagaimana? Enggak bilang, ya Allah, saya keluhkan jahatnya mereka, saya keluhkan kerasnya hati mereka, saya keluhkan perbuatan jahat mereka. Enggak. Yang beliau keluhkan apa? Lemahnya diriku. Ya Allah, aku ini lemah. aku ini terhinakan. Tapi kalau seandainya ini semua perjuangan semacam ini tidak membuatmu murka kepadaku, engkau ridha kepadaku, aku tidak apa-apa ya Allah. Tetapi walakinna afiyatuka awsa'udi, akan tetapi afiat, keselamatan, kelembutan darimu itu lebih menenangkan diriku ya Allah. Kejadian luar biasa. Kita tahu semua dalam kejadian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat yang menjaga gunung-gunung di sekitar kota Mekah dan kota Taif datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, katakan kepada Nabi, engkau berada dalam perintahnya. Datang kepada Rasulullah, Jibril datang pertama kepada Nabi. Kalau Jibril ketemu Nabi udah sering langsung. Apa kata Jibril? Wahai Rasul, malaikat penjaga gunung minta izin pengin ketemu denganmu. Ini statusnya lagi diusir. Malaikat Allah pengin ketemu Nabi Muhammad, izin dulu, enggak sembarangan. Ini sosok Rasul mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun keadaan status zahirnya sekarang lagi dikecilkan dan dijelekkan oleh orang-orang. Datang kata Rasulullah, silakan biar izin dia masuk. Dia datang dan menemui Nabi Muhammad, mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah melihat keadaanmu dan Allah mengetahui perbuatan kaummu, dan aku di bawah izinmu wahai Nabi. Kalau engkau perintahkan aku, gunung-gunung yang ada di sini aku akan timpakan kepada mereka, penghuni Mekah, penghuni Taif, saya siap kerjakan." Apa yang Rasulullah ambil? Apakah beliau terburu-buru, terbawa emosi? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita bahwa perjuangan ini perlu kesabaran. Bahwa dakwah ini bukan begitu saja ujuk-ujuk, kesal dikit hancurkan. Enggak. Kata Rasulullah, "La, tidak. Enggak usah. Masih saya punya harapan. Arju an yakhrijallahu min aslabihim ma yaqumu bihadzaddin." Saya masih berharap bisa saja keturunan-keturunan mereka ada orang-orang yang mengemban daripada amanat agama ini. Rasulullah masih punya angan-angan tinggi, masih punya niat yang luas, enggak mau buru-buru dan langsung dihancurkan mereka semua. Datanglah secercah cahaya bahwa beliau akan pindah kemana, pergi kemana, kemana arahnya. Ini udah mentok Mekah, mentok Taif, mentok. Bagaimana? Bahkan beliau kembali ke kota Mekah dalam keadaan harus ada yang menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, singkat ceritanya, biasa di musim-musim haji itu bentuk ikhtiarnya Nabi. Musim haji kan orang-orang dari Arab itu datang dari seluruh penjuru jazirah Arab. Mereka datang untuk melakukan haji. Di situ Rasulullah mengambil kesempatan untuk berdakwah. Satu-satu ngajak ngomong orang satu-satu. Saya adalah Rasul. Allah itu satu, Allah itu begini. Diajarkan konsep ketuhanan dan beliau adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nerima, yang satu enggak. Orang-orang yang pertama menerima adalah orang-orang dari kota Madinah. Dari golongan Ansar, mereka ketika mendengarkan, "Apa yang kau punya?" Begini-begini. Kata orang mereka saling tengok, "Bukankah ini yang diceritakan orang Yahudi?" Jadi kota Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Mereka bilang, bukankah mereka bilang bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang akan ciri-cirinya sama sama ini. Kita dahuluin orang Yahudi, sebelum mereka kita dulu yang masuk. Mereka pun menerima, cuman belasan orang. Kembali mereka kepada kota Madinah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami cuman sedikit. Terus kami pengen belajar tentang agama bagaimana?" Kata Rasulullah, "Ya sudah, saya akan utus beberapa orang." Diutus oleh Rasulullah Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibn Ummi Maktum pergi ke Madinah untuk menyebarkan dakwah di sana, untuk memperkenalkan Islam ke sana, untuk memperkenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses, enggak cepat, enggak tokcer, enggak langsung, "Oh, kayak gini cepat langsung hijrah." Enggak. Masih nunggu tahun depan kita ketemu. Tahun depan, bayangin. Panjang sekali prosesnya. Tahun depannya datang lagi dengan belasan orang, dibaiat orang-orang tersebut, diambil perjanjian, disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Mereka siap untuk beriman, mereka siap untuk menolong Nabi Muhammad. Datang di tahun yang kedepannya lagi. Jadi prosesnya enggak mudah. Tahun depannya lagi 70 orang. lebih datang kepada Nabi Muhammad beriman kepada Allah dan Rasul. Di situ masih Rasulullah menyembunyikan hal tersebut, artinya enggak terang-terangan mereka beriman, karena kalau terang-terangan bisa-bisa ribut sama orang Mekah. Sampai terjadilah puncak daripada perjanjian Aqabah yang kedua disebutnya. Perjanjian Aqabah yang kedua, mereka berjanji apa? Bahwa mereka akan beriman kepada Allah dan Rasul, patuh kepada Rasulullah dalam segala hal, dan mereka siap menjaga Nabi apabila Nabi pindah ke kota mereka, singgah di tempat mereka. Mereka berjanji akan menjaga Nabi Muhammad sebagaimana mereka menjaga diri mereka, harta mereka, dan keluarga mereka. Itu perjanjiannya. Siap, kami siap ya Rasulullah. Kalau kami menepati janji, apa yang akan kami dapatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, surga Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, surga Allah kalau kalian menepati janji. Pindahlah mereka. Apakah langsung Rasulullah ayo jalan? Enggak. Nanti dulu. Kata Rasulullah kepada sahabat yang ada di Mekah, Allah sudah izinkan kepada kalian tempat untuk hijrah kalian adalah kota Madinah. Silakan. Yang punya kesiapan untuk berhijrah, silakan jalan. Jalan sahabat, sedikit-sedikit dicicil, satu fulan, fulan, fulan. Salah satunya Sayyidina Umar duluan sebelum Nabi, Nabi masih di Mekah. Kenapa Rasulullah belum jalan? Menunggu.

dipakai juga oleh sebagian sahabat yang ingin hijrah tapi enggak punya kekuatan, takut ditahan, dicegat oleh keluarganya atau orang-orangnya, maka mereka nimbrung dengan Sayyidina Umar biar aman, sehingga beliau hijrah ke kota Madinah terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar sudah sempat melakukan hal tersebut juga. Sayyidina Abu Bakar sudah siap mau jalan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau izin mau hijrah juga. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, tunggu sebentar, tunggu, jangan jalan dulu. Sayyidina Abu Bakar pintar, oh Rasulullah nunda saya, barangkali Rasulullah bilang, barangkali bahwa Rasulullah pengen ditemenin sama saya kalau pergi hijrah. Maka beliau dengan kecerdasan beliau persiapkan, beli 2 onta yang bagus-bagus, dikasih makan biar sehat, dirawat 2 onta tersebut, persiapan kali aja Nabi Muhammad mau hijrah, ini onta sudah saya persiapkan. Itu kecerdasan Sayyidina Abu Bakar. Maka didatanglah Rasulullah di waktu di mana Allah sudah izinkan. Kata Rasulullah SAW, Allah datang Rasulullah di siang hari kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, apa ya Rasulullah? Aku diizinkan hijrah. As-suhbah ya Rasulullah, apakah saya menemani? Kata Rasulullah, iya, engkau menemani saya. Nangis Sayyidina Abu Bakar, nangis mau apa? Saking senengnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya yang masih kecil, Sayyidah Aisyah, saya enggak pernah ngelihat orang nangis karena seneng kecuali waktu itu. Baru pertama kali ngelihat ayah saya saking gembiranya nangis. Saya ya Rasulullah diizinkan untuk menemanimu hijrah ke kota Madinah. Iya ya Rasul, ya wahai Abu Bakar, kita akan pergi nanti di hari begini, di malam-malam kita akan pergi ke Goa Thawr. Nanti kita 3 malam di sana, setelah itu baru kita jalan ke kota Madinah dengan rute yang berbeda. Siap ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 onta. Ini onta 1 untukmu. Kata Rasulullah, bithamanihi, saya mau bayarin. Ya Rasulullah, enggak usah bayar. Saya ngasih hartaku semua yang aku miliki milikmu. Kata Rasulullah, enggak. Tetap saya akan bayari. Saya ingin hijrah pakai uang saya sendiri. Pakai harta saya sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taktik siasat dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama, kita keluarnya malam-malam. Kan? Di waktu orang-orang lihat. Terus kita siasatin rutenya, kita jangan langsung ke kota Madinah karena mereka udah tahu bahwa rutenya hijrah Rasul ke kota Madinah. Kita pergi ke arah lain, ke Gua Thawr, kita akan singgah di sana. Gua Thawr itu posisinya bukan ke arah kota Madinah, bukan, tapi arah lain. Kata Rasulullah, kita di sana 3 hari, kemudian kalau tenang keadaan kita jalan. Tapi rute jalannya juga beda dengan rute jalannya orang biasa ke kota Madinah, muter, agak sedikit muter. Semua ini bentuk apa namanya? Ikhtiar dan strategi. Ini pelajaran buat kita. Bahwa ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, tawakal kepada Allah harus, berpegang teguh dengan Allah harus, tetapi menjalankan ikhtiar yang kita bisa pakai, siasat, strategi sebisa kita, itu juga harus. Ya, jadi bukan berarti tawakal kepada Allah jalan aja siang bolong gitu. Ya, dan enggak ada strategi, jalan aja ke tempat, nanti juga Allah yang akan jaga. Enggak begitu juga. Betul, Allah yang jaga. Tapi ikhtiar secara zahir harus dilakukan juga. Itu pelajaran buat kita semua. Ya, jangan mau ada orang pengin menjadi orang baik, pengin jadi orang benar, terus enggak pakai strategi, enggak pakai ikhtiar. Ya udah deh, kalau Allah pengin baik, ya udah jadi baik. Kalau enggak. Kau harus ada usaha. Usahamu apa? Strategimu apa untuk menjadi lebih baik? Ya, kalau momentum hijrah, hijrah itu berpindah dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Pengen hijrah beneran, harus ada ikhtiar. Ada orang banyak begitu ngeluh, saya pengen jadi orang bener, pengen istiqomah sholat, tapi saya dikit-dikit ninggalin, apa, saya belum bisa istiqomah sholat. Engkau masih bergaul dengan orang ahli maksiat, orang-orang yang ninggalin sholat? Iya, masih. Tinggalin mereka? Enggak mau. Ya, enggak mau ikhtiar, enggak mau usaha. Enggak bisa begitu. Jadi harus dimulai dengan usaha dirimu, nanti kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah menggunakan semua jenis ikhtiar yang di saat itu yang bisa beliau pakai. Perginya ke

0: sahur, keluar malam-malam, ya, dan 3 hari di sana, kemudian siasat sudah rapi, taktik sudah bagus, pergilah Rasulullah tengah malam sampai di Gua Thor aman, nggak ada orang yang lihat. Tapi subhanallah, biar kita tahu, walaupun ikhtiarmu sudah yang terbaik, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan, tetapkan sesuatu, bisa aja terjadi. Apa yang terjadi? Mereka pun menelusuri sampai meminta orang ahli jejak kaki. Jadi di zaman-zaman itu tuh masih banyak orang yang pinter untuk mencari jejak kaki. Tahu dia, ini sendalnya Nabi, begini bentuknya. Di jalan dicari. Dia tahu bahkan injekan begitu saja. Dia bisa paham. Ini jalannya ke sini, jalan. Bisa telusuri. Itu ada ilmunya. Dia telusuri, ternyata arahnya ke Gua Thor. Sampai kepada dekat daripada Gua Thor. Gua Thor tuh guanya gini, turun gua dikit. Jadi naik ke gunung, nah agak turun ke bawah. Dia jalan sampai ke arah mendekati Gua Thor tersebut. Dia ngeliatin ke arah petunjuk yang dia lihat. Kata dia, petunjuknya sampai sini. Nggak tahu ini. Setelahnya nggak ada arah sama sekali. Mungkin terbang ke atas atau turun ke bawah. Kata orang yang ahli jejak tadi. Mereka cari. Kita cari sekitar sini. Muter sana, muter sini. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar di Gua Thor tersebut, beliau melihat kaki-kaki mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan mereka ngintip aja, ngelihat ke arah bawah kaki mereka, itu mungkin kita kelihatan. Kita akan ketemu. Kita akan ketahuan, ya Rasulullah. Rasulullah di dalam gua, dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, ya Aba Bakrin, la tahzan. Ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan takut, Allah sama kita. Jangan takut, Allah. Tenang. Sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan hal tersebut, kejadian hijrah ini diceritakan sama Allah subhanahu wa ta'ala, biar jadi kenangan buat kita, biar kita tahu perjuangan ini gak gampang. Agama yang sekarang kita punya, yang sekarang kita menikmatinya, yang sekarang kita tahu hukum-hukumnya, bagaimana keindahan dan kemuliaannya, itu tidak datang dengan mudah, tapi perjuangan yang luar biasa, biar kita tahu dan mensyukuri nikmat tersebut. Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah berada di pintu gua tersebut, mereka mengatakan, barangkali saja Muhammad ada di dalam gua itu. Kita telusuri. Sebagian dari mereka mengatakan apa? Loh, gak mungkin dia ada di gua tersebut. Kenapa? Di depannya ada jaring laba-laba. Rumah laba-laba, jaring laba-laba. Yang jadul, yang modelnya berantakan. Itu jaring laba-laba kayak gitu. Kalau andaikan ada orang masuk, pasti udah rusak. Jaring laba-labanya tutupin semua. Pasti udah rusak. Dan di depannya ada burung dara. Jadi mereka lihat dari jauh, di depannya ada burung dara, ada sarang burung dara. Kalau burung dara itu liar, kalau ada orang aja mendekati pasti udah pada terbang, nggak bakalan ada burung di situ. Jadi nggak mungkin ada di sana. Subhanallah, bentuk ikhtiar semua udah dikerjakan. Subhanallah, yang menolong Nabi Muhammad secara zahir ini Allah yang menolong, tetapi Allah jadikan sebab musababnya apa? Sesuatu yang nggak mungkin menjadi benteng. Ya, sarang laba-laba kira-kira bisa jadi benteng nggak? Jadi pelindung nggak? Nggak bisa, lemah. Tapi sesuatu di mata kalian lemah, Allah yang maha kuat bisa menjadikannya penyebab pelindungan untuk seseorang. Maka penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa diungkapkan oleh Al-Imam Al-Busiri, Sahibul Burdah, yang biasa dibaca qasidah burdahnya. Beliau berkata, dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Prasangka ataupun dengan sebab adanya burung dara dan angkabut, yaitu tadi sarang daripada ataupun rumah jaring daripada laba-laba menyebabkan pertolongan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya apa? Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'. Sesungguhnya penjagaan dari Allah itu lebih kuat, lebih mantap, lebih hebat dibandingkan berlapis-lapis daripada baju yang menjaga seseorang. Duru', baju yang kuat, baju yang digunakan untuk perang bisa menjaga. Kalau Allah yang menjaga, maka itu lebih kuat dibandingkan baju perang yang bisa melindungi tubuh manusia. Dan juga lebih kuat dibandingkan benteng-benteng yang tinggi yang biasa digunakan untuk melindungi daripada pasukan dan orang-orang. Kalau sudah Allah yang menjaga. Di sini pelajaran bagi kita, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kita harus berikhtiar. Sebisa mungkin kita lakukan segala sesuatu, sebab-musababnya jangan ditinggalkan. Termasuk bentuk kesalahan fatal ketika seseorang ingin menggapai urusan akhirat, tapi dia menggunakan bahasa itu kita tawakal kepada Allah. Itu tergantung keinginan Allah. Menggantungkan keinginan Allah ketika urusannya urusan ibadah, urusannya urusan mendekat kepada Allah, mengerjakan kewajiban dari Allah, dia menggantungkannya dengan iradah kepada Allah, tergantung Allah. Kalau Allah kehendaki bakal terjadi, kalau tidak, tidak akan terjadi. Tetapi dia lupa ketika urusan dunia dia gak ngomong kayak gitu. Gak ada yang bilang, udah deh cukup saya kerja, yang penting saya udah daftar di suatu perusahaan, udah cukup deh, gak usah kerja lagi, nanti juga kalau sudah ditakdirkan dapat gaji, dapat, kalau enggak ya enggak. Bisa begitu? Hah? Ada orang nih, kita pakai logika yang biasa kita pakai. Ada orang daftar ke suatu perusahaan, diterima dia. Ada aturan apa bebas? Ada perusahaan bebas. Hah? Enak bener perusahaan bebas. Masuk bebas, mau masuk kapan aja boleh, mau ngerjain apa aja boleh, nanti akhir bulan kasih gaji, ada begitu? Nah, enak banget kalau dapetin kayak begitu ya. Kan gak mungkin ada. Iya, gak mungkin ada. Masuk. Terus, dia sepintar-pintarnya dia bilangnya apa? Ini saya masuk, aturan-aturan yang ada saya ngerasa keberatan. Yang ini saya mau, yang ini enggak. Yang ini saya mau kerjain, yang ini enggak. Yang ini dikerjain asal-asalan, yang ini kerjain bener. Orangnya ini begini, modelnya. Disuruh masuk jam 7, masuknya jam 8. Disuruh pakai baju tertentu, pakai bajunya yang lain. Disuruh istirahat di waktu tertentu, istirahatnya setiap jam sekali istirahat. Terserah dia. Terus kalau lagi dikasih tahu sama orang-orangnya, dibilangnya apa? Kamu gak usah ngatur-ngatur saya deh. Ini urusan-urusan saya. Urusan saya dengan perusahaan. Kira-kira kita sebagai orang waras mau ngasih tahu dia apa enggak? Kalau kasihan nih sama orang. Karena dia ngarepnya apa? Tenang aja, walaupun saya seperti ini, saya bakal dapat gaji nanti di akhir bulan. Teman-temannya yang sayang kepada orang ini bilang, eh, nanti jangan ngawur ya. Betul, engkau sudah masuk ke dalam perusahaan, tapi jangan sebodoh ini. Ini aturan kau kerjakan, jangan ditinggal. Ada yang kewajiban yang harus engkau kerjakan, tugas-tugas harus engkau kerjakan. Yang lain, yang bonus-bonus, yang tambahan, ya terserah mau dikerjakan atau enggak. Tapi yang ini harus, kalau enggak nanti fatal loh akibatnya. Ini orang dengan gampangnya bilang apa? Jangan ikut-ikut urusan saya. Biar saya ngurusin diri sendiri, jangan ikut-ikut campur. Kira-kira ini orang pintar atau bodoh, kita bilangnya. Pasti kita akan vonis langsung, ini orang bodoh. Eh, subhanallah, lebih bodohnya lagi, di akhir bulan datang kepada bosnya, bilang, mana gaji saya? Mana gaji saya? Kira-kira pantas dikasih gaji atau enggak? Pantas apa enggak? Kita sepakat semua, enggak pantas. Pantasnya diapain? Diusir, enggak usah. Ini disangat disayangkan, mirip sekali dengan kita muamalat dengan Allah. Perusahaan yang kita daftar nih Islam, kita semua daftar. Gaji yang akan kita terima, anggaplah begitu, sorga Allah. gaji yang tidak sepadan dengan kerjaan. Surga Allah enggak kayak gaji. Kalau gaji masih mending, masih kelihatannya iya dapat sekian. Ini surga yang luar biasa, abadi. Dan tugas-tugas adalah arkanul Islam, yang wajib, yang haram. Ada apa enggak? Ada. Sama kayak perusahaan, ada perusahaan ada peraturan enggak? Ada peraturan. Allah juga punya peraturan. Allah mau dikasih surga, Allah kasih peraturan. Ada orang muslim bilang apa? Kalau untuk sholat sih okelah saya kerjakan, tapi kalau yang kadang kalau lagi capek ya saya gak mau sholat. Kira-kira ini orang berakal gak? Emang pakai milih-milih? Emang kata perusahaannya terserah ente mau ngerjain apa enggak? Ini bilang wajib, harus dikerjakan. Yang satu lagi, misalnya contoh, gak mau pakai kerudung, ah suka-suka saya, kan itu ibadah saya. Betul, suka-suka hatimu memang betul. Tetapi Allah punya peraturan, masa gak dihormati aturannya Allah? Allah punya aturan, bukan engkau, bukan perusahaan. Andaikan perusahaan mewajibkan seseorang menggunakan pakaian tertentu, engkau tidak bisa ngomong, kenapa sih pakai baju kayak gini? Bisa gak ada orang kayak gitu datang ke perusahaan, ke bosnya, komplain, bilang kenapa sih harus pakai baju kayak gini? Bisa? Gak ada, mau ikutin kalau enggak sana. Gak usah. Ya kan begitu. Ini ada muslimin, muslimat yang sering protes terhadap perintah-perintah Allah. Kan aneh. Anggaplah kita ini lagi transaksi, dan Allah menggambarkannya sepertinya transaksi. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari orang-orang mukminin diri mereka. Kita ini udah dibeli sama Allah, mau dikasih surga, udah kita udah transaksi, tinggal ikutin aja aturan transaksinya, dapat. Dan janji Allah lebih besar daripada janji-janji orang. Kalau manusia masih kadang-kadang bisa nggak menepati janji. Wa'adullah la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sudah dijanjikan nih surga luar biasa, abadi kekal. Subhanallah, manusia dengan akal-akalannya mengatakan, udah biarkan saya, gak usah urusin saya, biar saya sesuka hati Allah. Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Surga bukan milikmu. Kadang-kadang begitu ngomongnya kepada orang yang menasihati. Surga bukan milikmu, Allah yang punya surga, Allah bisa ngasih saya surga. Semua omongan itu benar, tetapi secara logika, secara akal sehat, ini adalah kebodohan. Allah yang punya aturan, dan Allah yang membuat hal-hal semacam ini tidak pantas untuk kita, ya, untuk kita melanggar daripada aturan-aturan Allah. Kita kerjakan ikhtiar sebaik mungkin, bukan asal-asalan. Kerjakan sholat sebaik mungkin sesuai yang diperintah oleh Allah. Tinggalkan maksiat bukan dengan pilihan. Oh, saya yang maksiat ini ya udah deh, kalau yang ini enggak, saya masih pengen. Enggak bisa. Maksiat haram jelas tinggalkan. Enggak ada kata lain. Enggak ada negosiasi di situ. Negosiasi itu dalam hal yang sifatnya makruh, sunnah. Itu mau negosiasi silakan. Sunnah. Itu mau kerjakan silakan, enggak dikerjakan juga enggak masalah. Memang itu sunnah. Tapi kalau yang fardu, yang wajib, jangan dinego. Jangan didebat. Jangan ditawar, nanti akibatnya fatal. Akibatnya bisa-bisa diusir dari perusahaan. Kalau urusannya cuma diusir dari perusahaan dunia, ringan. Tapi kalau udah diusir dari Islam, bayangkan Allah cabut tuh Islam yang ada dalam hati, iman yang ada di dalam dada, dicabut oleh Allah. Bukankah yang menguatkan Islam itu siapa? Kita? Yakin? Bukankah Allah yang mengatakan yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang menguatkan, menabahkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Allah yang menguatkan. Dan kalau Allah ingin membuat seseorang keluar dari Islam, berpaling dari Islam, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di hatinya dibikin gak suka terhadap Islam, dibuat keraguan di dalam dirinya, selesai, habis Islamnya semua gak ada. Subhanallah. Maka kita sebagai muslimin dan muslimat mengambil sedikit pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW bahwa perjuangan Islam bukannya mudah, maka kita bersyukur kepada Allah. Jaga Islam yang kita punya. Kita sudah dikasih sama Allah Islam, itu nikmat dari Allah besar. Jaga, rawat. Ini modalmu masuk surga Allah. Surga Allah modalnya Islam, dirawat, dijaga. Dengan engkau menjaga Islammu, wafat dalam keadaan Islam, sudah, ente punya tiket masuk surga. Tapi kalau engkau rusak tiket ini, engkau nodai, engkau kotori, engkau sembarangan, engkau telantarkan, takutnya rusak fungsinya. Pas di bawah enggak ada. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sampai datang ke sana dia enggak dapetin apa-apa, waliyatu billah. Jangan sampai. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, jaga Islam kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sebisa kita. Minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, minta taufik dan hidayah dari Allah agar sampai akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau bisa kesempatan ini kita sampaikan di dalam mengenang daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perjuangan dari Nabi, patutlah kita bersyukur kepada Allah dan kita jaga kenikmatan tersebut dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan Allah anugerahkan kita semua husnul khatimah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin wal afwu minkum. Udah Isya. Gak ada kesempatan bertanya.
1: Sudah. Ya, masih ada waktu 5 menit yang mau bertanya silakan. Mau bertanya tentang kan waktu hijrah itu sampai Madinah, kalau di televisi itu disambut tolak al-Badru. Nah, ini siapa yang orang pertama yang menuliskan syair itu, Bib? Karena saya juga enggak pernah tahu, Bib. Nah, tapi di TV-TV ada, Bib.
0: Ada. Ya, sumber kita bukan TV ya. Sumber daripada pembacaan Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada. Tentunya orang Arab itu membuat syair itu spontan seringnya. Bisa, cepat mereka membuat syair. Tetapi nisbat syair tersebut kepada siapa? Itu Allahu a'lam. Saya juga belum, ini PR lah buat kita ntar. Tapi para a'imma, bukan dari televisi ya, tapi memang di kitab Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ad-Dahlaniyah, sirah-sirah yang lain yang sebagai mu'tabar, sebagai rujukan daripada kitab-kitab sirah, mereka semua menyatakan bahwa mereka menyambut Nabi Muhammad SAW dengan membawakan syair tersebut, Tala al-Badru alaina. Itu bukan dibuat-buat, artinya bukan kita, oh kita imajinasi nih, mereka datang, ketika Rasulullah datang terus kita buat syair gitu, kita sendiri yang buat atau ngarangin, enggak. Tapi memang dinyatakan dan ada di dalam kitab-kitab sirah, ya tentunya mungkin ada ya pernyataan bahwa siapa penulis yang pertamanya, tetapi sekarang ini saya tidak tahu, tapi tercantum qasidah tersebut, syair-syair tersebut ada di dalam kitab sirah Ibnu Hisham dan yang lainnya, membawakan Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'i ji'ta syarrafta al-madinah marhaban ya khaira da'i. Itu pesidanya mereka nyambut Nabi Muhammad menggunakan rebana. Orang-orang Madinah suka pakai, iya pakai hadrah ya, orang-orang Madinah itu pakai, makanya banyak yang menyebutkan hal tersebut. Belum lagi Nabi ketika sampai ke kota Madinah, beliau itu kan nggak punya rumah, belum ya, belum ada tempat, mau singgah di mana? Nah itu terjadi rebutan orang-orang, ada yang pengen di rumahnya, ya Rasulullah rumah saya aja, rumah saya aja, kata Rasulullah biarkan ini onta berjalan sendiri, dia ada, dia sudah bawa perintah Allah, jalan. Pas nyampe di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, berhenti. Kata Rasulullah, kita singgah di sini. Ini rumah siapa? Oh, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tenang ya Rasulullah, rumah saya. Engkau tinggal di sini. Sementara sebelum Rasulullah punya rumah. Kan Rasulullah enggak punya rumah. Emang mau datang ke sana, siapin rumah ya. Beliin tanah dulu ya, bangunin rumah dulu ya. Enggak ada. Masih numpang rumah orang. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sampai di sana, itu wilayah atau daerah yang beliau nginep itu namanya kampung atau daerahnya orang-orang kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ini kebetulan masih keluarga Nabi Muhammad dari kakeknya Hashim. Hashim ini pernah nikah sama orang Madinah. Pernah nikah dengan orang Madinah, kakeknya Nabi kan ada Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini pernah nikah sama orang Madinah. Punya anak Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya itu, ibunya Abdul Muttalib dari Bani Najjar. Bani Najjar berarti masih ada keluarga ibu khal akhwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat syair juga. Nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Kami adalah wanita-wanita keluarga dari Bani Najjar. Sungguh bahagia kita karena tetangga kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat syair-syair seperti itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin begitu Ustaz. Afwan. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال يبارك لنا ولكم في هذه الليالي والأيام واحفظنا وإياكم في جميع الأطوار واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا على هذه النية وكل يد صالحة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أكرم الأكرمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.
2: Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu, doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kezalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada para jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Muqarrab Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
1: pura-pura sempurna. Sampaikan
2: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.
1: تكاد السماوات

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: wakil.
1: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.
0: Wakadha

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Amin.

0: nadir.
1: Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Wa ma

dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.

Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: عليم.
1: Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

0: murid.
1: Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.
0: فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

0: sabil.
1: Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

0: qarib.
1: Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

0: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.
1: Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz.
0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha kuat, Maha perkasa.
1: Man kana yuridu harthal akhirati nazid

0: Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.
1: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
0: Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.
1: Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

0: تفعلون.
1: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: المصير.
1: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: syakur.
1: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka. Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat

0: berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.
0: Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.

0: zalim.
1: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

0: Amin.
1: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

0: السَّبِيلِ.
1: Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Kalau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki, dia Maha mengetahui, Maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر. رأيتم

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athallahu maqaman mahmudan alladhi wa'ada bihi. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya, mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Saludos.

pertanyaan untuk tahu? Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal setelah awal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dia hadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang mulia ini kita semua-sama melangkahkan kaki kita di Masjid Raya Baitul Muttaqin, sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian taklim. Alhamdulillah. Dan kemudian pada subuh yang mulia ini telah hadir tuan guru kita yang lama tidak bersilaturahim dengan beliau. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Guru Haji Ahmad Fauzi, Dewan Guru Pondok Pesantren Irnul Amin Pamangkih, Kalimantan Selatan, yang kembali dapat bersilaturahim bersama kita semua jamaah Islam Sejahtera Kalimantan Timur. Kami mengucapkan selamat datang dan kehadirannya Guru, dan kita nantikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat beliau kepada kita semua pada subuh ini. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan nanti di penghujung guru mohon bersama diberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab kepada para jemaah sekalian terkait tentang kajian subuh pada subuh ini. Bersama kita simak kepada Guru Haji Ahmad Fauzi. Disilahkan salu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila arwahi jami' amwatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat susan li ruhi jami muallimina wa masyaykhina wa li ruhi abayina wa ummahatina syai'u lillahi lahumul fatiha. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi wa bi ulumi mashayikhina fid darain amin. Ruya anna rajulan min bani Israel jama'a thamanina tabutan minal ilim walam yantafi' bi'ilmih fa'awha Allahu ta'ala ila nabiyihim an kulli hadal jami' law jama'ta kathiran minal ilim lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya' la tuhibbu ad-dunya falaysat bidaril mu'minin wa la tusahibi asy-syaitana falaysa birafiqil mu'minin wa la tu'zi ahadan falaysa bihirkatil mu'minin. Di antara anugerah dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar, yaitu alhamdulillah kita selalu dibukakan Allah hati untuk menuntut ilmu. Allah membukakan hati kepada kita selalu. Ujar orang Banjar, hendak mengaji aja, hendak menuntut aja. Ini nikmat yang luar biasa. Imam Malik radhiyallahu anhu, salah seorang gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sidin mengajar terus. Lalu di usia senja sidin, sudah sidin tuhal jar orang Banjar mengajar kada kawa lagi sidin hadir di majelis ilmu. Ujar orang Banjar nang melajari itu mungkin murid dari murid-murid sidin. Lalu Imam Malik rahimahullah ditakoni, artinya apalagi nang pian cari, apalagi nang pian tuntut, nang diajarkan yang diajarkan ini semuanya ampun pian, nang pian ajarkan. Jawaban sidin simpel banget. Ujar sidin, aku kada handak keluputan, bahasa kitanya kada handak ketinggalan mendapatkan ganjaran pahala orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu yang mengajarkan sama. Itu kan keterangan dari guru-guru kita berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terpenting lawan kita, kita bahasa Banjarnya hari-hari umpamanya, atau setiap minggu, atau setengah bulan sekali, atau mungkin sebulan sekali, bahkan ada yang setiap hari menuntut lawan ilmu. Lalu ilmu yang kita harapkan, yang kita tuntut itu ilmu yang bermanfaat. Lalu oleh ulama dijelaskan bahwa ilmu yang manfaat itu ilmu yang apabila kita dapatkan menambah, memperbaiki lawan kita, menambah kita takutan lawan Allah, menambah kita gigih untuk menyiapkan diri menghadap kepada Allah, sekalipun ilmunya sedikit. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa dahulu ada seseorang daripada Banu Israel. Orang ini mengumpulkan 80 peti daripada ilmu. Kalau bahasa kitanya, alim banget orangnya, banyak banget ilmunya. Cakaya ini kitabnya tuh seladung di ruang Banjar. Oh, ipian kita seladung lah. Artinya banyak banget kitab. Alim benar. Lalu dengan ilmu yang banyak itu, anehnya ilmunya kada bermanfaat. Walam yantafi bi'ilmih. Tidak diberkahi oleh Allah ilmunya. Kada bermanfaat ilmunya. Ini yang na'udzubillah lawan kita. Kita mudahan ilmu biar sedikit, tapi diberkahi oleh Allah. Artinya ilmu nang sedikit, kita kau ma'amalakannya, kemudian menambah kita rajin beribadah kepada Allah, itu yang kita harapkan. Nah lalu orang ini 80 peti menguasai, memiliki ilmu, tapi Allah kada memberikan keberkahan lawan ilmu ini. Nah lalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwahyukan kepada nabi mereka. Rupanya Allah ini kan kasihan. Ya, orang nuntut ilmu ini insyaallah kalau ikhlas, andai kata sementara belum kau ma'amalkan, di ujung yakin ada haji barakahnya. Lalu oleh Allah diwahyukan melalui nabi mereka ini, ujar Allah, kul lihadzal jami', wahai Nabi Musa, sampaikan kepada orang yang alim benar nih, sampaikan kepada orang yang banyak banget ilmunya nih, hafalannya dan lain sebagainya, tapi belum diberikan manfaat oleh Allah dengan ilmunya, sampaikan kepada orang ini supaya ilmunya yang banyak itu sempurna diberkahi oleh Allah. Apa pesan Allah lewat wahyunya kepada nabinya Banu Israel ini? Lau jama'ta kasiran minal ilim, an andai kata engkau mengumpulkan lebih banyak lagi daripada itu, yang ada itu sudah banyak banget, alim benar. Ujar Allah lewat nabinya, sampaikan kepada orang yang sangat alim itu, andai kata engkau mengumpulkan lebih banyak lagi daripada ilmu, tetap Allah tidak akan memberkahi ilmu engkau kecuali engkau mengamalkan dengan tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Ujar Allah lewat nabinya, la tuhibbud dunya falisat bidaril mu'minin. Ujar Allah, sampaikan lawan orang yang sangat alim itu, kau jangan mencintai dunia karena dunia itu bukan negerinya orang-orang mukmin. Allah melarang mencintai bukan memiliki. Sugih umpamanya orangnya, ada dilarang. Nabi Sulaiman sugih, tapi nang dilarang oleh Allah mencintainya. Berpangkat, dapat kemuliaan, kada dilarang oleh Allah, tapi mencintai kemuliaannya nang dilarang. Jadi ini pesan Allah kepada orang yang sangat alim itu. Jadi kalau engkau hendak dapat ilmu nang manfaat, tiga macam yang harus engkau amalkan, ujar Allah lewat nabinya Bani Israel itu, yang pertama, jangan engkau mencintai dunia karena dunia bukan negerinya orang mukminin. Kemudian yang kedua, wala tusahibi syaitan falisa birafiqil mukminin. Ujar Allah, jangan bersahabat engkau dengan syaitan. Syaitan itu bukan kawannya orang-orang mukmin. Tadi kita mendengar doa orang tua kita, abah kita tadi. Itu termasuk doa yang perlu kita ketahui, kita amalkan. Karena di antara tiga macam supaya bermanfaat ilmu kita, jangan, ujar Allah lewat nabinya, bersahabat dengan syaitan. Kan mana ada kita bersahabat lawan syaitan? Kita ada melihat lawan syaitan. Jadi abah kita tadi berdoa, ya Allah, jauhkan kami bersahabat dengan orang-orang jahat. Yang dimaksud dengan syaitan di sini, karena syaitan kita sudah melihat orang-orang jahat yang apabila kita kawani menggiring kita ke kiri. Orang yang berilmu, ujar Allah, kada akan bermanfaat ilmunya kalau mereka berkawan lawan orang-orang jahat. Sekalipun ada orang baik berkawan lawan orang jahat jadi baik. Tapi banyak orang baik berparak lawan orang jahat, larutnya. Kecuali orang-orang tertentu. Ulun di Banjar waktu ngaji di Pemangkih. Di Pemangkih.

Ada hendak ngaji lawan sidin. Ingat benar ulun. Masuk ke dalam hutan, naik motor kada bisa, naik sepeda ulun. Sepeda jalannya. Kadang-kadang sepedanya turun, sepeda tinjak, kada kawa berjalan di hutan, jalan betis. Sampai ke sana ulun lihat ada rumah mun kami di Banjar menyambat rampa lah, ada gana rumah halus, rumah sidin. Ulun datangi ke situ, kada ada sidinnya. Ujar ulun ni mun bulik sekali pulang ulun ke sini, maka jauh menuntinya, menujunya jauh. Ulun hadangi sidin, ulun hadangi. Beberapa waktu kemudian datang pakai sepeda kakanaken. Datang, habis datang naik di sidin, naik ke rumah, apa kabar di sidin? Ujar ulun bae, ulun disuruh abah ulun, ulun wa ajrun disuruh abah ngaji lawan pian. Bumamai sidin lawan ulun, sarik sidin. Berapa ikam ngaji lawan aku di sidin? Inya sidin itu setiap saat orang melihat membawa ayam. Ayam laki. Jadi ayam laki mendatangi orang bersawang ayam. Orang ada tahu sini orang alim. Tahunya sini orang bersawang ayam. Padahal sini buah ayam itu buah ayam aja kada bersawang sidin. Jadi orang melihat ulun ngaji lawan sidin aneh. Kenapa ngaji lawan orang nang bersawang ayam itu ya? Ulun abah menyuruh. Ujar abah itu orang alim. Ringkas kisah, sakalinya sidin ini orang alim nang kada terpengaruh, masuk ke padang orang-orang itu satu per satu diambil sidin. Dibawa sidin kepada kebaikan-kebaikan. Ini maksud ulun ini, artinya bakawan orang nangka itu ada aja orang nang kawa mempengaruhi mereka tuh kembali baik. Tapi kalau kita kurang cukup syarat, kita begaulan mereka, kita nang larut. Nah, di sini tadi Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel untuk disampaikan kepada orang nang mengumpulkan ilmu banyak tadi, cuma kada diberikan keberkahan oleh Allah ilmunya. Jadi ujar Allah, akan Allah berkahi ilmunya, tapi dia harus mengamalkan tiga macam. Yang pertama tadi, jangan mencintai dunia. Memiliki silahkan, tapi mencintai jangan, karena dunia bukan negerinya orang mukmin. Yang kedua, jangan berkawan orang-orang jahat. Kemudian yang ketiga ujar Allah, lewat nabinya Bani Israel menyampaikan, wala tu'di ahadan palaisa bihirkatil mu'minin palaisa bihirfatil mu'minin. Janganlah engkau menyakiti siapapun, maka menyakiti orang lain itu bukan pekerjaan orang mukmin. Jadi ujar Allah, sampaikan kepada orang nang alim itu, kalau dia menghendaki ilmunya bermanfaat, maka tiga ini harus dimilikinya. Artinya andai kata umpamanya lebih daripada itu alimnya, tapi orang ini meninggalkan nang tiga macam ini, ujar Allah, tetap kada akan diberikan manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberi taufik lawan kita, kita bisa merenungkan dan selanjutnya mengamalkan nasihat Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Bani Israel ini yang ditujukan kepada orang yang sangat alim itu. Kemudian yang kedua, nikmat Allah, anugerah Allah yang besar lawan kita, Allah selalu memberi taufik
kepada

0: untuk berbuat taat. Sembahyang kawah terus kita, nuntut ilmu kawah dan lain sebagainya. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Bila sudah orang tua nuntut ilmu, kemudian rajin beribadat, waduh, ulun ingat terus abah kami di Pamangki almarhum, Abah Mahfuz Amin. Sidin tuh bila melihat santrinya, santri Sidin tuh belajar. Jadi Abah Ulun berkisah, ajar Abah Ulun, bodohnya kami dahulu. Karena bahasa kitanya kada terhiraukan ucapan almarhum guru Sidin, ayahanda Kiai Mahfuz Amin. Sidin itu bila inya melihat santri Sidin itu mutala'ah belajar, Sidin kada mau mengganggu. Suatu hari pengasuh pesantren ini mengangkat hatap, pian tahu hatap. Itu nang diulah orang apa ngarannya segan penutup rumah itu nah dari kayu rumbia, udah kami kayu rumbia orang nyambat. Tahu di sini kayu apa? Hatap daun. Ini pengasuh pesantren. Jadi waktu itu Abah Ulun masih menuntut. Kami sedang mutala'ah, mujakarahan. Sidin pesantren ini asrama tuh miris. Membawa hatap, Sidin bawa hatap mengangkut. Jadi santri ini hendak menggani Sidin, hendak mendangani Sidin, bantu Sidin, di tangan Sidin. Jangan Sidin, tarus mutala'ah Sidin. Kurihing Sidin, senyum Sidin. Jadi ujar Sidin, kalau orang itu sudah menuntut ilmu, kemudian rajin beribadah, wah luar biasa Sidin, luar biasa. Artinya kita-kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan. Artinya nuntut ilmu lawan taat beribadah ini, jangan Allah cabut taufiknya sampai akhir hayat kita. Ini nikmat yang besar benar. Kada apa-apa umpamanya Allah kada mentakdirkan kita kada meninggal hari Jumat, kada meninggal malam Jumat, syukur-syukur kita orang yang menuntut ilmu, kita orang yang taat, pas meninggal malam Jumat atau hari Jumat waktu sembahyang lagi. Tapi andai kata umpamanya ujar ulama matinya kita kada hari Jumat, matinya kita kada malam Jumat, mati kita kada di dalam sembahyang, tapi kita meninggal di dalam keadaan taat dan dalam menuntut ilmu agama, itu luar biasa sudah. Ulun ingat guru kami mengisahkan ulama bahari ada di antara mereka yang saking inginnya tuh, hendaknya supaya meninggal tuh dalam keadaan menuntut. Waktu Sidin sakarat, insyaallah sudah Sidin di penghujung benar. Caka ibarat kita diperlihatkan mungkin roh Sidin itu sudah proses. Dikumpul Sidin, santri Sidin, murid Sidin. Siapa lagi Sidin anak betakon? Siapa lagi Sidin anak betakon? Capati je Sidin. Lakasi Sidin. Muridnya menangisan. Kenapa? Karena melihat sudah kondisi Sidin. Jadi manusia, murid-muridnya diam, menangisan murid-muridnya. Cuma Sidin minta, tolong ya Sidin, satu pertanyaan lagi Sidin. Terakhir, satu pertanyaan lagi. Si muridnya sambil menangis, kada betakun guru, memaksa betakun. Betakun melihat kondisi Sidin yang sudah di hujung ini. Tolong ya Sidin, satu pertanyaan lagi Sidin. Akhirnya, murid itu sambil menangis betakun lawan paguruan. Imbah menakunakan lawan paguruan, si guru ini menjawab. Habis menjawab itu senyum langsung hilang roh. Saking hendaknya mati di dalam keadaan menuntut ilmu. Karena mereka tahu banget bahwa keutamaan mati menuntut ilmu agama ini sampai di antara mereka mengatakan Andai kata jar mereka, kada meninggal hari Jumat, kada meninggal malam Jumat, kada meninggal di dalam keadaan sujud, tapi meninggal di dalam keadaan menuntut, niscaya cukup anugerah Allah itu lawan orang itu. Cukup. Artinya luar biasa itu. Oleh karena itu, ulama-ulama kita, guru-guru kita senantiasa mencontohkan, menyuruh dan mencontohkan kada beampihan menuntut. Nuntut, menuntut, menuntut. Padahal sidin dulu mengajar. Hari ini kada kau lagi mengajar sidin, hadir nang didengarkan murid sidin. Kenapa? Karena kada handak bahasa kitanya bulik atau meninggal itu kada dalam keadaan menuntut. Mudah-mudahan Allah menyudahi umur kita seperti itu. Jadi yang kedua tadi, nikmat Allah yang sangat besar jua lawan kita setelah Allah berikan kita selalu dibukakan hati menuntut ilmu, kemudian mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik kepada kita selalu kawa berbuat taat kepada Allah. Cuma ujar ulama, kita harus mengikhtiarinya. Mengikhtiari aturnya mengusahai supaya Allah bukakan terus nang dua macam ini. Lebih-lebih lagi taufik Allah untuk taat ini. Jadi ulama menyebutkan bahwa ikhtiar kita, usaha kita supaya selalu dibukakan oleh Allah untuk mengerjakan taat itu, kita harus membikin sebab. Artinya melakukan ikhtiar, yang ikhtiar itu menjadi sebab supaya hati kita selalu dimudahkan Allah untuk mengerjakan taat itu. Abul Fadl Al-Ahmadi mengatakan, kata beliau, jami'ul ma'asi allati yaqa'u fiha al-'abdu sababuha aklul haram. Semua maksiat, semua pelanggaran yang seorang hamba itu tergelincir kepadanya, itu sebabnya karena temakan nang haram. Temakan nang haram. Nah, sebab ini yang perlu kita jaga. Kemudian wa jami'u ta'at, dan semua pekerjaan taat, allati yaf'aluhal 'abdu, yang Allah beri taufik sehingga hamba itu bisa memperbuatnya, kata beliau, sababuha aklul halal. Penyebabnya itu karena makanan sidin yang halal. Bahkan setelah kita bisa mengerjakan taat itu, ulama menyebutkan kena ada Allah beri rasa. Awal-awal rasa itu diberikan oleh Allah, kita tuh sayang lawan ibadat kita. Coba aja pian, takutnya aja jemaah-jemaah kita nih. Sayang lawan sembahyang berjemaah. Sayang ketinggalan sembahyang. Itu berarti diberi Allah rasa itu sudah. Itu rasa Allah berikan kepada orang yang makanannya tuh dijaga sidin, makanan yang halal. Kami waktu belajar lawan guru kami dikisahi oleh sidin. Ujar sidin bahari, ada seorang ulama. Ulama ini mendidik si murid. Setelah murid ini tuntung bahasa kita mengaji, lalu si guru ini menghendaki sebelum muridnya ini dakwah kemana-mana, dimantapkan sidin si murid ini supaya artinya dengan ibadah itu istiqomah, sayang, lalu supaya merasa nikmatnya beribadah. Oleh si guru ini diperintahkan si murid ini untuk bahasa kitanya menyetok kegiatan selama 40 hari beribadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjemaah, sembahyang Jumat, sisanya baca Quran, baca selawat, terus ibadah-ibadah sembahyang sunat dan lainnya. Cuma oleh si guru disyaratkan satu ikam syaratnya. ke makanan, pastikan makanan yang engkau makan itu nang halal. Rupanya si murid ini berpikir, akhirnya memutuskan si murid ini makan pisang, puasa, kemudian bersahur pisang, buka pisang supaya jangan tercampur nang lain lawan banyu putih. 40 hari, setelah 40 hari ditakoni oleh gurunya, kayak apa sih Den? Adalah rasanya nyaman, nikmat beribadat? Biasa-biasa aja guru aja. Jadi si guru ini kada tahu si murid makan pisang. Nah, ikam makan apa aja sih Den? Pisang. Iyalah aja sih Den, kada ada nang lain, kada ada, itu aja. Di mana ikam menukar sih Den? Di mana ikam dapatkan pisang itu sih Den? Pisang tanaman ikam seorang kah? Kada aja sih Den. Terus dia guru, di mana ikam dapat pisang itu? Ulun menukar. Di mana menukar? Di pasar. Duit ikam seorang juga guru. Inggih, duit ulun seorang. Duit ulun yang sudah ulun pastikan halal. Kemudian ikam menukar pisang lawan siapa aja sih Den? Lawan si fulan. Pisang ini kan yang dijualnya. Sampai ke sana ditakuni gurunya. Nah, kada tahu guru ulun itu. Ulun tahu duit ulun, ulun nukar pisang kan selesai. Dalam agama pun tang situ sudah cukup. Kita kada perlu menyelidiki dengan ini, kecuali orang ini memang gawiannya kada benar. Cuma karena guru tadi hendak memberikan sesuatu lawan murid supaya si murid ini merasakan nikmatnya ibadah itu, dipastikan guru sampai ke akar-akarnya. Akhirnya si murid yang ini, kenapa menakuni lawan tukang jual pisang itu? Setelah ditakuni lawan jual tukang jual pisang, pisang pianlah nang pian jual. Padahal itu kan sulit benar menakunakan itu. Menanyakan itu tersinggung orang. Ujar tukang pisang itu, ini pisang ulun jual. Tanaman pian kah jadinya pulang? Kada. Nah, lalu timbul curiga. Jadi pian ini nukar kah? Inggih nukar. Lalu kenapa kisahnya pian nukar pisang itu? Ujar Sidin, pisang tuh pisang anum. Kutukari, kutuha akan sudah tuha nyar kutabang. Nah, itu kada benarnya. Karena di dalam ilmu fikih mun pisang anum, lain pisang yang sudah hendak masak dipotong kan kada jadi masalah. Ini pisang nang anum kada dipetik langsung, dituha akan di tempat di pohon itu. Nah, jadi gurunya itu ikam masalahnya sih Den. Ikam masih temakan sesuatu yang harus jangan ikam makan. Jadi ujaran guru basa lagi kan. Basa waktu nang kedua itu, kenapa ada orang bertanam pisang dua rapun? Ingat benar kisahnya. Orang yang bertanam dua rapun ini benajar, bila pisang kunang dua rapun ini berbuah, masak kubariakan daun sidin setandan. Sana aku standan pas putaran yang kedua masak pisang itu tabang beriakan lawan sidin. Dikisahkan pada ulun nanam pisang, ulun benazir memberi lawan fian, dimakanlah oleh sidin. Berjalan waktu kada sampai setengah bulan ditakuni guru, kayapa jar guru? Adalah rasa Allah berikan. Inggih guru, nikmat ulun beribadah. Jadi benar perkataan ulama bahwa makanan yang halal itu berpengaruh benar untuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi ujar ulama, semua gawian kebaikan itu sumbernya dari makanan kita yang baik, makanan yang halal. Kemudian seberataan pelanggaran itu munculnya daripada makanan yang haram atau yang subhat. Mudah-mudahan Allah menjagakan kita. Tapi semua itu jadi ulama, apabila kita yang memulainya menjaga. Bila sudah kita nang memulainya menjaga, kita kada tahu kena Allah nang maaturakan. Terakhir, ini di tempat kami kejadiannya. Jadi ulun nang kisah ulun ini fakta aja semua. Jadi ada waktu sedikit lah. Di tempat kami itu ada orang ziarah Wali Songo. jarak ke Jawa, jarak Wali Songo biasa. Orang kampung mana tahu sidin alamat makanan dan lain sebagainya. Berangkatlah, ringkas kisahnya, yuk berangkat musafir jarak Wali Songo. Kemudian waktu di jalan parut kelaparan beritaan. Habis kelaparan ini, lalu asal ada anu aja, asal ada warung singgah. Singgahlah ke warung sate. Singgah. Habis singgah masukkan beritaan ke dalam rumah, ke dalam warung tadi. Habis itu makanan beritaan, makan sate tadi. Jadi ada seorang jamaah ini bibinian sidin. Anehnya sidin ini makan sate itu. Sate ini mbah hendak dimasukkan ke muntung ke kiri. Ini pas ke muntung melayang ke sini. Kenapa di sini nih? Masukkan sini, buka lagi ke sini. Dikarasi sidin kan mau masuk ke muntung. Sampai lapas sidin, diam sidin. Kawan-kawan makan beritaan. Kada kau dimasukkan ke muntung. Jadi kawan-kawan melihat ada aneh lawan sidin, cuma kada menakunakan apa. Cuma sin kada jadi makan. Habis itu tuntung bayar keluar. Imbah keluar, hendak naik ke motor, hendak naik ke mobil ini. Kenapa cangang ke warung? Sakalinya bertulisan sate dari daging nang kada dihalalkan dalam agama. Menangis sidin. Karena sidin menjaga makanan halal. Orang tua ini menjaga makanan halal. Dari orang tua sidin dijaga sampai sidin menjaga. Pada waktu dihadapkan dengan sesuatu nang kada tahu, Allah nang menolong sidin. Kada kau masuk. Ini fakta orang. Jadi akhirnya seberatan di motor imbang melihat tulisan makanan nang kada halal itu muntah. Nah lainnya muntah, tapi sidin dijaga oleh Allah, sahiris pun kada denang masuk. Jadi artinya kalau sudah kita menjaganya dengan baik, pada saat kita kada tahu, Allah kena nang menjagakan. Allah nang menjagakan. Nah ini dua macam ini nikmat yang Allah berikan lawan kita. Mudah-mudahan sampai meninggal jangan dilepaskan oleh Allah dari kita. Yang pertama, mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik lawan kita menuntut. Kemudian Allah selalu menguatkan kita, meistiqomahkan kita untuk beribadat kepada Allah. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Ada lagi tadi? Oke, silakan lanjut.
1: Ya, silakan para jamaah yang mau bertanya. Diberikan kesempatan sama tuan guru. Oke, ada satu dulu. Oke. Mohon izin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kesempatannya. Semoga pian sehat walafiat selalu. Ulun mau betakun yang masalah menuntut ilmu dan mengamalkan. Memang kita selalu menuntut ilmu dan seterusnya, misalnya guru lah diberi kesempatan, alhamdulillah. Lalu untuk mengamalkan, kita itu kadang mengamalkan seadanya. Kadang ada teman yang bilang menuntut ilmu terus, mengamalkannya tidak. Dalam hati kita, menuntut ilmu pun itu adalah mengamalkan ilmu. Mungkin itu yang kecil sekali guru. Lalu kita minta doa aja guru, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hidup kita. Amin. Dapat menuntut ilmu.
0: Amin.
2: Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan pian tadi mengamalkan ilmu seadanya gitu lah. Nggih. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada di antara keterangan dari para guru-guru kita, ulun dari guru ulun juga, ujar sini ada di antara ilmu itu nang artinya kalau kita mengamalkan semuanya terus habis waktu kita menuntut ilmu orang lagi, di antaranya bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Lalu supaya kita tetap terhitung bahasa kitanya mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat itu, minimal setelah kita mendengar itu sekali kita amalkan. mun kawas terjurusnya bagus. Karena kadang-kadang kita dihadapkan contoh gini. Pamannya pengajian kita habis maghrib sampai isya. Biasanya kita maghrib dan isya tuh baca Yasin. Surah sajadah, Yasin, waki atau barak biasanya. Kalau kita umpamanya membaca itu habis maghrib tadi, kita kadang-kadang menuntut. Tapi di dalam hati kita sedikit pun bukan hendak meninggalkan mengamalkan ilmu, kada. Cuma kalau kita baca di situ, kita ketinggalan nuntut ilmu. Nah, usahakan mengamalkannya tadi bisa kita geser habis isya. Lalu nuntutnya habis maghrib tadi. Artinya kita ambil menuntutnya biar kita mengalahkan beramalnya di waktu yang biasanya kita maghrib tadi kan membacanya. Lalu karena taklimnya habis maghrib, mun jadi pian aku bebacaan ini di rumah, aku kada umpat di pengajian. Cuma di dalam hati kita benar-benar sedikit pun kadada niat handak kada mengamalkan ilmu yang sudah diamalkan itu. Cuma kalau dibaca di situ jadi pian aku kada kawa mengaji, kada kawa menuntut. Biar nuntut tetap habis maghrib, mengamalkannya kena habis isya. Kalau umpamanya habis isya ada benturan yang lain, jadi pian seadanya tadi, itu pun insya Allah bagian daripada pian mengamalkan ilmu menuntut tadi. Mudah-mudahan Allah memberi taufik lawan kita selalu seperti yang pian harapkan tadi.
1: Oke, mungkin ya, itu. Masih ada waktu. Guru, ini tentang makanan halal tadi, Guru.
0: Oke.
1: Di dalam dunia kerja kita itu, dunia kerja kadang ada masuk uang itu yang kita dapatkan itu tidak hanya halal, Guru, tapi subhat semisal. Nah, tapi itu masuk ke rekening gitu kan, masuk ke kantong kita, dibuang sayang atau cara kita untuk mensiasati uang yang masuk ini ke jalan yang mana, Guru, selain ke makanan perut kita. Tapi dalam dunia kerja ada seperti itu, Guru. Ya gimana, Guru?
0: Abah yang jawabkan baik. Ya Allah karim. Innal halala bayyinun, gitu bala. Wal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Jar Nabi, nang halal jelas lah, nang haram jelas. Kemudian di antara keduanya itu ada perkara-perkara nang syubhat. Ulun berkisah aja, ulun kada menjawab lah. Ulun berkisah kada menjawab. Tapi ini jangan nang haram lah ya, yang syubhat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini abah nang cocok menjawab nih bae. Jadi dahulu ini kisah guru kami. Ada orang itu berisi ayam. Si ayam, tahu kan kalau ayam lah, banjir nyaman ayam. Ayam ni ada ano kataraannya, tahu kataraannya lah. Bahasa kami banjir kataraannya. Jadi si dia ada bisi ayam, ayam ni ano apa arnya bertelur, bintalo. Bila sehari ayam tu bintalo sebiji, iyalah. Ada kan orang bingung ayam ni, bingung ayam. Bintalo sebiji, sehari sebiji. Ulun kada keingatan berapa harinya, cuma mudah-mudahan jangan salah. Ketika 5 hari, ayam tu bintalo 5 hari. Kalau sehari sebiji, kalau sehari sebiji, berarti berapa biji? 5 lah, kan sehari sebiji kan. Jadi 5 hari bintalo ayamnya bertelur tu 5 kan, sehari sebiji. Tapi setelah diperiksa sidin, talunya tujuh. Ujar Nabi, al halalu bayinun wal haram bayinun. Nang halal jelas, Kalau 5 biji minta lo pun kita jelas. Nah haram jelas. Berarti kan kalaupun orang lain kalaupun kita. Cuma 5 hari minta lunya nang ini 7. Jadi dari sini berarti ada yang murang nih nang masuk sini minta lo kan. Lalu diintip sidin. Karena ayam tetangga kan ada beberapa buah tetangga. Lalu ketahuan sidin ada ayam lain yang masuk ke situ. Milik tetangga sidin. Nah, lalu talunya dibawa sidin. Ini dia sidin. Ayamku bintalo 5. Ampun nih kamu 4 bintalo di sini 3. Aku di sini gak ada tahu nang mana ampun nikam nih. Ampun nikam gak ada tahu. Mina sama-sama aja. Artinya ada ampun orang lain di sana. Cuma sidin kada kenal, kada pinando. Pun pian 3 biji, ampun ron 5. Jadi di sidin kalau ujar sidin nang ini ku ambil 5. Besi yang 5 tu ampun ikam tu 4 kada pinandu pang ku julung 3 ampun ikam kalau kada pas disidin bawa ke semuanya ambil disidin ke semuanya suruh sidin ambil ke semuanya padahal menurut ulama fikih ini kan ampun sidin ketahuan sudah pemiliknya dan sidin halal jua ayam sidin. Cuma yang menjadi subhat itu karena tercampur pun kita, ampun orang tercampur pun kita ada tahu. Menurut ulama fikih, kalau kita sisihkan 3 biji lawan sidin, nah ulun kada pinandu nah ampun pian nang mana, cuma 3 biji ampun ulun 5 aja julungan sidin. Bila tahuruf lah ulun minta halal minta ridha. Selesai. Mun kada salah Imam Nawawi rahimahullah. Sidin biasa waktu duduk ngajar orang nitip duit lawan sidin. Nitip duit. Masuk sidin ni waktu sidin keringat ulun rasanya perguruan kami itu waktu sidin menulis. Jadi diambil sidin orang nang nitip duit tadi dimasukkan sidin ke wadah duit sidin. Habis dimasukkan ke wadah sidin, sidinnya kada sadar kan termasuk sidin terus sidin menulis. Kemudian beberapa waktu kemudian datang orang nang nitip duit tadi. Setelah nitip anak mah ambil dijurung sidin semua anduk sidin ujar orang nang pian nang ulun titip tadi saini aja iya aja sidin tercampur ampun aku kada pinan dulu lagi sidin aja bawa semuanya ulun kada tahan ini ulun kata mun tercampur ampun pian 100 ribu aja ulun jurung sisanya ampun kada. Nah itu kayaknya itu kalah. Nah bila selebihnya pian betakun lawan buya kita aja lagi ya. Okay. Mungkin habislah itu aja lah. Oke. Okay. Puan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan.
0: Nanti banyak pertanyaannya.
1: Yang pertama tentang sembelihan ini, Guru ya. Bagaimana hukumnya sembelihan orang Islam tapi orang Islam yang fasik nih, Guru? Karena kita kan ini enggak tahu ini di luar sana ini kayak misalnya orang yang menyembelih seperti ayam gitu kan kita enggak tahu ini ada pada mereka apakah mereka ini orang yang rajin ibadah atau enggak. Hukumnya kita memakan daging dari sembelihan orang yang fasik. Yang kedua, Guru, ini tentang pondok pesantren nih, Guru ya. Yang saat sekarang lagi viral nih di Samarinda dan di Tenggarong. Kenapa nih di dalam pondok pesantren tindak kekerasan asusila terhadap anak di bawah umur ini sangat sering terjadi nih, Guru ya? Padahal sebenarnya di pondok pesantren ini tempat-tempat orang yang menimba ilmu agama. Mohon penjelasannya, Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebutin aja dijawab balik doa balik. Ya Allah. Jadi sembelihan tadi lah. Bilanya salah nang tahu betulkan. Setahu ulun persyaratan nyembelih itu orang muslim aja. Kada disyaratkan harus orang nang rajin beribadat, kada asal orangnya orang Islam. Kemudian sembelihannya itu sesuai lawan agama. Artinya yang wajib diputuskan itu diputuskan waktu menyembelih. Jadi sembelihannya itu halal. Itulah. Jadi semasalah sembelihan itu yang penting yang menyembelih itu orang Islam. Kadang-kadang pian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ayam tak tertabrak sepeda motor. Motoran. Nah, kelapak-kelapak-kelapak di orang Banjar. Madang nang imam di masjid nopong sembelih umpamanya atau orang nampak ibadat. Ada orang Islam sembelihkannya akan selesai sudah. Artinya di tempat manakah? Nang penting yang nyembelih itu orang Muslim, kemudian persyaratan-persyaratan apa halnya sembelihannya itu cukup. Bisa dipaham lah. Okay. Kenapa Pak kalau sebutin itu aja lu jawab? Nang satunya ini berdua nih jawab pandiran kada usah diumumkan di pertanyaannya. Okay. Okay. Al-Fatihah. Surat al-Lajin an'amta min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita. Tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum, di mana saja anda berada yang setia masih mendengarkan radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin dalam rubrik acara Renungan dan Tafakur. Kali ini kami akan membawakan tema ada 9 alamat cinta kepada Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Orang ngomong saya cinta kepada Allah dan Rasul, boleh sajalah berkata seperti itu, tetapi namun bukti dalam perkataannya dan alamatnya, apakah sudah ada benar-benar ada alamat itu? Maka kita perlu tahu dan bukti dan alamat orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Alamat cinta kepada Allah dan Rasul ada mempunyai 9 berdasar dalam bahan rujukan kitab Mutalaah yang bernama Anwarul Muhammadiyah. Ada 9 dasar. 1. Al-iqtida'u bihi wal-istikmali wahtida'u bihadih. Mengikuti dengan Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan berpetunjuk dengan petunjuk Rasul. Melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnahnya tidaklah mudah dengan perkataan, tetapi berhajat kepada kesabaran, ketabahan, apalagi di akhir-akhir zaman ini, di zaman era globalisasi dan era informasi ini, sangat sulit mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, apalagi yang diintoksikan Rasul dan yang dilarang Rasul. Sangat berat sekali kita tinggalkan, seperti seorang perempuan contohnya berbusana seperti busana seorang muslimah. Maka dari itulah Rasul memberikan sugesti atau perangsang bagi orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana hadis man tamassaka sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa berpegang kepada sunnahku di saat sudah rusak umatku, maka baginya mendapat pahala 100 orang mati syahid. Maka itulah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Mereka tidak mau makan sesuatu apapun juga. Bagaimana caranya? Makanya Rasul kalau mau berbicara seakan-akan dia tanyakan kepada dirinya sendiri, bagaimana perkataan Rasul? Pokoknya dia tidak berdiam dan tidak berkata terkecuali mengikut sunnah Rasul. Dalam kitab Ar-Risalah Muawanah, ada seorang ulama sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Beliau menahan dan mengekang nafsunya tidak mau makan buah semangga selama 40 tahun. Padahal semangganya ada, orang yang menjual ada, uangnya ada untuk membelinya, selera juga ada. Tetapi beliau tinggalkan makan buah semangka karena beliau tidak mengetahui bagaimana cara Rasul memakannya, mengupas dan memegang semangka itu. Apalagi dalam maulid, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, Rasul tidak berkata dan berbuat terkecuali yang baik saja. Dan dia selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Ini sangat berat bagi kita untuk menteladani Rasul, karena Rasul dalam kehidupannya selalu beribadah. Alamat yang kedua, ayardhal mu'minu bima syara'ahu ala lisani rasulillah hatta la yajida fi nafsi kharajan. Dia senang dengan apa yang disyariatkan Rasul sehingga tidak merasa berat apa yang dilarang dan diperintah Rasul. Memang orang yang kita cintai, apabila dia menyuruh dan melarang, kita mengerjakannya tidak merasa berat, dan dia pada ketika mengerjakannya selalu senang hatinya. Begitu pula meninggalkan apa yang dilarangnya. Satu contoh yang mudah dimengerti, seorang yang mabuk cinta kepada seseorang perempuan, dia berjanji malam nanti akan bertemu. Kebetulan malam itu hujan, udara mendingin. Karena sudah janji bertemu, hujan lebat dan udara dingin tidak menjadi penghalang untuk bertemu. Begitu pula orang yang cinta kepada Rasul, apa yang dia katakan kepada Rasul selalu berkata sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Tiga, nashru dinihi bil qawli wal fi'li an syari'atihi wa takhalluqi bi akhlaqihi bil judi wal izar wal hilmi was sabri wat tawadu', menolong agamanya dengan perkataan dan perbuatan dari seluruh anjuran dan larangan dari Rasul, dan berperangai dengan akhlak Rasul, khususnya di segi kemurahan dan mengutamakan orang lain, tidak cepat marah, sabar dan selalu rendah diri. Sebagai orang yang beriman dan pengikut Rasul, selalu ikut menegakkan agama beliau dan memperkuat syariat beliau. Maka itu apabila melihat kemajuan agama seperti menjemurnya pondok dan tahassus dinia, majelis-majelis ta'lim, dia ikut bergembira sewaktu-waktu dia memberikan bantuan baik

memperkuat agama. Tapi sayang seribu sayang, sekitar satu jam berikutnya, tayangan berikutnya sangat merusak agama dan menjerumuskan anak muda. Mempelajari agama, mereka bergaul bebas satu sama lain. Ulama bernasihat untuk memperbaiki umat, memperbaiki agama, tapi konglomerat dan pejabat malah merusak agama. Mari kita sama-sama memperbaiki umat Rasul agar beliau senang dan gembira. Sebagai orang yang berpedoman perkataan dan perbuatan, mengikut tindakan Rasul, karena beliau adalah uswatun hasanah. Titel beliau tidak muluk-muluk seperti orang sekarang. Beliau hanya punya satu gelar. Pada saat beliau masih kecil dan berusia 7 tahun, di zaman jahiliyah, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya seorang makhluk yang dapat dipercaya dalam tingkah laku dan perbuatan dan perkataan. Beliau mampu mengeluarkan statement, yaitu ahsin man asa'a ilaika min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Sebahagian daripada sempurnanya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Dan hadis Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dengan kesimpulan bahwa beliau berakhlak mulia dan tidak ada sedikit pun niat untuk membalas kepada orang yang berbuat jahat, dan pintu maaf beliau selalu terbuka kepada siapa saja yang meminta maaf, mengutamakan kepentingan orang lain dan menunda kepentingan pribadi. Itulah gambaran dalam Al-Quran, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan orang lain, meninggalkan kepentingan diri pribadi, sekalipun pribadi berhajat. Beliau adalah orang besar. Rumah beliau 24 jam selalu terbuka, menerima tamu, tidak pandang bulu dari mana datangnya tamu itu, asalnya dari mana dan keperluannya apa. Semua diterima dengan terbuka, dengan dua belah tangan terbuka. Rumah beliau tidak mempunyai ajudan dan pengawal pribadi. Itulah yang harus diikuti dan ditiru oleh orang Islam, pemimpin yang luar biasa. 4. Ta'zimuhu 'inda dzikrihi wa izharul khudu'i wal khusyu'i wal inkisari ma'asima ismihi. Orang yang cinta pada Rasul, alamat yang keempat, membesarkannya ketika disebut namanya, dan nampak ketenangan dan ketentraman serta kelihatan sedih pada ketika mendengar disebut orang namanya. Sejarah telah melukiskan, riwayat telah mencatat, pada ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Bilal langsung lapor kepada Sayyidina Umar bahwa dirinya tidak mau lagi azan, karena yang meminta beliau dulu adalah Rasulullah, dan akan berhenti dari tukang azan. Dengan lancang Sayyidina Umar berkata, selama engkau hidup tidak boleh berhenti, karena yang memerintahkan dulu adalah Rasulullah. Dipaksa dia adzan pada ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teringatlah dia dengan akhlak tutur bahasanya yang menyebabkan Sayyidina Bilal langsung jatuh dan pingsan. Lalu dia berkata, wa syauqa ila Rasulillah, aduh rindunya aku ingin berjumpa dengan

0: Rasulullah. Begitu juga cara, begitu begitu pula cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di ketika subuh Isnin, Rasul tidak bisa mengimami jamaah, beliau berkata, "Mur Abu Bakrin ayusalliya bin nas." Perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam subuh ini. Maka majulah ke depan Abu Bakar. Melihat mihrab Rasul kosong, biasanya sebelum qomat Rasul sudah ada di mihrab itu. Abu Bakar bisa merasakan bagaimana nanti kalau Rasulullah wafat. Langsung beliau jatuh dan tidak bisa lagi meneruskan jadi imam karena beliau teringat dengan Rasul. Begitu pula cerita sahibul maulid dan banyak lagi aulia-aulia Allah. Mereka berdoa setelah berjumpa dalam mimpi ketemu Rasulullah, mereka minta kepada Allah, minta butakan mata agar terakhir penglihatan mereka hanya kepada Rasulullah. Yang kelima, kathratu syauq ila liqa'ih, banyak kerinduan hatinya untuk berjumpa dengan Rasulullah, mencintai Rasul dan ingin ketemu dengan Rasul. Di dalam benah pemikirannya bisa menghasilkan dan membuahkan mimpi dengan beliau, seperti keterangan dalam kitab Raudatul Faiq Imam Malik, "Kullal lailatin yalqa ila Rasulillah fi manamih." Setiap malam beliau, yakni Imam Malik, bermimpi bertemu dengan Rasul, dengan mimpi itu membuahkan melihat dengan mata kepala berhadapan dengan Rasul. Seperti yang terjadi pada guru kita Sakumpul yang bercerita kepada kita, langsung kita dengar berhadapan dengan mata kepala kita sendiri apa yang diceritakan oleh sahibul maulid dalam syairnya. "Inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul 'aini an tajriya dama." Apabila aku berada di Habsyi, teringat dengan puing-puing kota Mekah dan Madinah, hampir-hampir air mataku mengalir, bukan lagi air mata tapi air mata bercampur darah. Yang keenam, hubbul qur'anil ladzi utiya bih idza aradta an ta'rifa ma 'indaka fi mahabbatillahi wa rasulih wanzur mahabbatal qur'an min qalbih. Mencintai Al-Qur'an yang didatangkan Allah kepada Rasul, apabila engkau hendak mengetahui bagaimana kecintaan Al-Quran dalam hatimu, sekedar mencintai Al-Quran, itulah hatimu mencintai Rasul. Quran adalah mukjizat yang dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain, Rasul wafat juga sirna, tidak ada lagi. Maka itu Al-Quranlah yang kekal sampai hari kiamat. Seperti firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Dan dijadikan Al-Quran oleh Allah membaca sebagai ibadah yang paling afdal. "Afdalu ibadati ummati qira'atul Quran." Jelasnya orang yang mengaku cinta kepada Rasul ada waktu untuk membaca Al-Quran. 7. mahabbatu sunnatihi wa qira'atu hadithi. Salah satu dari bukti cinta kepada Rasul adalah setuju membaca hadis beliau. Kita tidak pernah mendengar ucapan Rasul, akan tetapi apabila orang membaca hadis Rasul, seakan-akan orang memutar kaset ucapan Rasul, sehingga dunia mengaku 6 kitab sahih yang tidak diragukan lagi. 1. Bukhari dalam sahihnya. 2. Muslim dalam sahihnya. 3. Imam Ahmad dalam musnadnya. 4. Sunan Tirmidzi dalam sunannya. 5. Abu Daud dalam sunannya. 6. Nasa'i dalam sunannya. Maka apabila memutala'ahi salah satu kitab yang 6, berarti orang itu sudah cinta kepada Rasul, terkhusus lagi kitab Bukhari. Dalam syarahnya Irsyadus Sari, kitab Bukhari itu punya karamat. Apabila kitab Bukhari diletakkan di sebuah rumah, maka rumah itu aman dari kebakaran. Maka itulah orang tua-tua dulu, apabila terjadi kemarau panjang, kitab Bukhari selalu dibawa berjalan atau diarak sambil membaca. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dengan berkat hadis Rasul yang dihimpun oleh Imam Bukhari, tidak begitu lama hujan turun dengan derasnya, dengan bermodalkan orang dulu akan keyakinan karena hakikat hadis itu adalah Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa jadi barakah kitab Bukhari? Beliau berkomentar, wa ma wada'tu hadithan min hadithi rasulillah illa tasaltu wa tawadda'tu wa sallaitu rak'atain. Setiap satu hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari, terlebih dahulu beliau mandi, berwudu dan sembahyang 2 rakaat. Yang 8, ayyatalazzaza bihubbihi wa dzikrihi inda isma'i inda sima ismihi syarif. Orang yang cinta kepada Rasul, diketika disebut namanya, dia sangat menciwai dan nampaklah di batang tubuhnya ada perubahan-perubahan yang menggugah perasaan hati dan jiwanya, dan merasa puas diketika menyebutnya. Sebagai contoh dan yang dapat dimengerti, kalau seseorang menceritakan kekasihnya, dari sejak malam hari asal yang dibicarakannya adalah orang yang dikasihnya, maka matanya tidak akan mengantuk dan menyebut nama menggugah perasaan, sehingga apa yang dikata adik-adik remaja pagi dan sore, malam dan siang, itulah yang disebutnya. Dalam waktu yang menyebutnya, hatinya merasa lapang. Ringkas kata, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhil al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil di lidah, disebut orang namaku di sisinya tapi tidak mengucap salawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Yang 9, mahabbatu dinihi wa alihi wa sahbihi wa baladi wa mahabbatu kulli man yunsabu ilaih wa idha istadda mahabbatul abdi alladhi shaghalathu an kulli shay' wastaghraqathu qalbuhu wa ruhuhu fa ata'atharu ru'yatuhu bil manam wa la yadhhabu min khatirihi waqad yarahu yaqdatan fa yakunu min maqabiril awliya wa khairatil awliya wa khairatil asbiya ja'alani Allahu wa iyyakum min mahabbati rasulillah wa zadahu Allahu fi qulubina mahabbatan wa syauqan ila rasulillah wa ja'alani wa iyyakum min khiyari ummati wa amila sunnatihi amin amin amin ya rabbal alamin. Salah satu dari alamat cinta kepada Rasulullah, yakni yang kesembilan, cinta kepada agama yang dibawa oleh beliau, melestarikan generasi penerus dan memuliakan kepada zuriat dan keturunan beliau, yakni Habib dan Habaib dan Syarifah, dan mencintai tempat lahir dan wafat beliau, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Orang-orang yang mencintai Rasul, aulia dan ulama seperti orang-orang saleh, mereka itu adalah merupakan mata rantai untuk menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apabila rindunya sudah memuncak kepada Rasulullah, ia selalu menyatu ingatannya dengan Rasul dan tenggelam ingatannya dengan memusyahadahkan nur Rasulullah, sehingga apa yang diingatkannya dan rohnya selalu kepada Rasulullah. Hasil daripada itu, dia banyak bertemu Rasul dalam mimpi, dan dia dapat ilmu langsung dari Rasulullah, dan tidak terlupa lagi hatinya mengingat yang lain terkecuali nur Rasulullah, karena Rasul adalah dari nur. Satu waktu ia bertemu Rasul, maka jadilah Allah beri pangkatnya orang yang tersebut aulia Allah kepadanya. Dia adalah dari sekian banyak dari kekasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul. Semoga selalu perbuatan, tindakan dan perkataan termasuk yang menyenangkan hati Rasul, dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakitkan hati Rasul. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya fid dunya wal akhirah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga Allah menambah-nambahkan kecintaan kita kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang tidak punya ilmu

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hab Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat, meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim.
5: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
4: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
5: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
4: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
5: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: hujan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يكسبون.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.
0: ثم جعلنا كسرية من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
0: Innahum

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: kuntum ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فأكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Walau

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي لنفكر شفاعت pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau sad, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
3: Gak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar ustaz. Seumur-umur saya gak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Gak ada bacaan, ya sudah.

0: Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz. Cuma sedikit, kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama, kul huwalla. Rakat kedua, kul huwalla lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
1: Masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang ako dilimparagan naman. Ang bahiya mo sa mabuhay kaya cacap, malitin ba yung sito? Bisa kisah niya, kamang di baju, na kaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja tadi. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan Anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Sengaja batal kok, tinggal rukuk itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib membaca. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku merasa tidak asa apa. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku balong sudah sahwi, masukin sahwi. Tinggal sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadar salam karena kali ingat.
1: Kali ingat sujud sahwi.
0: Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi. Anjar,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.
1: Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum masalah itu melihat

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan

0: jawabnya. Lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat ini. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

المصلين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى تهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل صحبي وخير آلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قلوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, taslim bahan rahmat karunia serta hidayahnya. Pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita, mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah sampai tutup usia kita. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca sedikit daripada kitab Fawaidul Mukhtarah lil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam bab dzikru ba'dil awqat, menyebutkan sebagian waktu-waktu yang di dalam waktu tersebut Allah berkahi, yang Allah turunkan fenomena yang sangat berarti, dan di bulan-bulan tersebut, waktu-waktu tersebut memiliki fadilah keutamaannya masing-masing. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, dipertemukan di bulan Muharram, bulan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, afdhalu shaum ba'da ramadhan syahrul muharram atau syahrullahil muharram. Puasa, ibadah puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan yaitu bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di 10 Muharram yang sudah lewat kemarin, itu diketahui bagi kita semuanya adalah hari Asyura, yang mana berpuasa di dalam hari tersebut sangat luar biasa. Walaupun harinya sudah berlalu, tapi beberapa ulama juga memberikan definisi yang lain, memberikan fadilah yang lain. Tidak hanya di tanggal 10 saja kita berpuasa Asyura, tapi alangkah baiknya kita laksanakan itu setiap kita ketemu waktu yang mana kita dipanjangkan umur oleh Allah. Wabil khusus di bulan Muharram ini, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, siapa orang yang berpuasa, ini katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diteliti memang hadisnya dhaif, cuman di sini ada beberapa fadhailul amal yang perlu dilakukan, yang bahasa kita itu paling tidak kita mengikuti puasanya, walaupun mungkin fadilahnya tidak serupa dengan hadis yang disebutkan.
Karena Nabi senang berpuasa. Litibain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi untuk berpuasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa misalnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan man shoma thalathata ayyam fi Muharram Al-Khamis wal Jum'ah was-Sabt. Siapa orang yang berpuasa di 3 hari ini di bulan Muharram, hari apa saja? Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram. Maka Allah akan menjadikan apa? Kafaratu dzunub, pelebur dosa dia sebanyak berapa? 70 mi'ah am, 700 tahun. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Orang yang berpuasa mudawamah ini, terus menerus, maksudnya jangan putus-putus. Hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram, maka Allah akan ampuni. Bahkan dia disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi Muhammad, ibadah 700 am, ibadahnya orang tadi setara dengan 700 tahun beribadah kepada Allah kalau puasanya berentet. Apa bahasa berentet itu? Berkesinambungan hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram. Nah ini tepat ada bulan Muharram, ada 4 kali bertemu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu 4 pekan. Kalaupun sepekan tidak tertemu, 2 pekan yang akan datang bisa dipuasakan, atau nanti minggu ini nih, Kamis, Jumat, Sabtu. Selain daripada hal itu, ada beberapa ulama juga memberikan amaliyah yang lain. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur lil Imam Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Qudsi, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab I'anatut Talibin. Wa qad addaha ba'du salafus salihin, ba'du salafis salihin 12 khaslah atau khaslatan. Ada 12 amalan yang perlu dipertimbangkan untuk diamalkan. Ada 12 amalan yang perlu dipertimbangkan untuk dikerjakan di bulan Muharram, dan tidak hanya bulan Muharram ini ya. Nanti kalau misalnya dikatakan untuk bulan Muharram saja, berarti nanti bulan Syawal, bulan Safar tidak dikerjakan. Enggak, jangan. Kalau bisa ditetapkan, disabitkan, diistiqomahkan 12 ini, atau minimal 1 atau 2 bisa kita amalkan. Cuman nanti di bulan Muharram ini sangat dianjurkan, karena tadi ada Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram yang dinamai Asyura itu tadi. Itu paling sepuhnya hari untuk mengerjakan hal-hal ini, 12 itu. Cuman jangan sampai cuman Asyura aja kemudian berhenti di situ. Seperti Mashhurul Asal Yatim, merahmati daripada anak yatim. Masa setahun sekali merahmati anak yatim? Memberi, apa bahasa kita tuh, memberi sedekah atau tunjangan kepada mereka setahun sekali. Jangan. Kalau bisa setiap bulan rutin untuk mungkin satu panti asuhan yang kita sedekahkan. Jangan tunggu bulan Muharram, jangan. Waqad adda ba'daha, waqad adda ba'du aslafus salihin, aslafis salihin 12 khaslah. Ada 12 amalan yang perlu dilakukan di bulan Muharram. Apa saja itu? Yang pertama, as-salat, melaksanakan daripada salat. Salat di sini bukan salat fardu, bukan. Salat fardu itu pasti sudah diwajibkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu enggak usah ditanyain lagi, itu sudah wajib. Bahkan kalau kita meninggalkan, ukibah, dihukum, dapat dosa. Yang dianjurkan di sini salat apa? Salat yang ditekankan untuk dikerjakan, salat sunnah yang ditekankan. Contoh, salatut tahajud, salat witir, salatul fajar, salat awabin setelah salat maghrib tadi, ada salat awabin, atau salat sunnatul rawatib, salat qobliyah, ba'diyah. Nah, itu sedih kerjakan, diistiqomahi di kita yang Muharram itu. Apa salat lagi? Tahajud, tasbih, salat taubat. Itu dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan sebagian riwayat salatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Ini fadilah salatul fajar. Orang yang salat 2 rakaat di salat fajar. Salat fajar itu salat setelah azan kedua di salat subuh. Kita ketahui azan itu ketika subuh 2 kali.
Kalau di Samarinda mungkin sebagian masjid ada yang seperti itu, tapi sebagian lagi tidak mengamalkan ini karena mungkin takut mengganggu daripada orang-orang di sekitar rumahnya. Kalau di kita dulu di pondok pesantren Jawa itu pasti di sepertiga malam, entah jam 2, jam 3 itu ada yang azan tuh masjid. Cuman biasanya ringkas tafsir supaya apa, tidak mengganggu orang yang tidur yang bukan agama Islam, meringankan tapi tegas, lugas. Beda nanti ketika waktu azan subuh itu pasti lantang, panjang, dan juga lugas ya, tegas. Biasanya yang azan di zamannya Nabi ada 3 orang. Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, dan yang ketiga ini khilaf, tapi yang paling masyhur yaitu Sa'ad al-Khudri kalau tidak salah. Ada salah satunya lagi, 4 muadzin Nabi. Kalau Bilal ikut perang, Sayyidina Abdullah bin Maktum jam yang pertama membangunkan orang pagi atau subuh itu. Nanti baru diganti dengan sahabat yang lainnya. Tayib. Salat ketika apa, azan ketika yang kedua, maksudnya waktu masuk subuh. Nah, itu ketika mau salat subuh atau ada namanya salat sunnah. Sunnahnya itu salatul fajar namanya. Salatul fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa kok seperti itu? Ternyata hikmahnya begini wa ikhwani. Seseorang yang mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah berupa salat di sepertiga malam atau bahasanya itu salat qiyamul lail, itu adalah orang-orang yang mengerti dan faham rasa bersyukur kepada Allah. Kita garis bawahi dulu, orang yang qiyamul lail, orang yang sholat subuh atau sebelum subuh, bangun sebelum subuh untuk melaksanakan daripada sholat, itu adalah orang yang tahu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dia mati dalam sejenak, dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat untuk menyembah kepada Allah. Itu bentuk rasa syukur manusia ketika mati lahwah. Ya mautul lahdah, dimatikan oleh Allah ketika tidur itu sebentar matinya itu. Makanya ketika kita mau tidur itu apa bacanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Itu ketika kita tidur ya mati. Matinya cuman enggak, bahasa gitu tuh enggak mati selamanya, cuman mati sebentar. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Rasa syukur kita kepada Allah melaksanakan daripada sholat qiyamul lail itu atau nanti zikir-zikir yang lainnya. Sholatul fajar itu adalah fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ketika orang menghargai dan juga bersyukur kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, maka dia adalah orang yang mengerti daripada hakikat kehidupan di atas dunia dengan cara bersyukur menyembah kepada Allah. Ini bahasanya, hikmahnya seperti ini. Seandainya, kan dibahasakan itu lebih baik dunia dan seisinya. Seandainya hari ini bapak ibu yang ada di sini, ya mudah-mudahan ada aja yang baik dengan kita hari ini. Ya. Ada orang datang panjenengan. Ini bayangkan aja. Tapi kalau misalnya ditawari betulan, ya mikir juga. Ada orang datang panjenengan, ngasih uang 2 triliun. Itu uang yang besar. 2 triliun itu berarti 1 triliunnya itu 1000 miliar. 1 miliarnya itu 1000 juta. Berarti kalau 1 triliun 1000 miliar. Nah, ini dikasih 2 triliun hari ini, misal. Ada orang datang kepada panjenengan mau ngasih uang 2 triliun. Cuman ada syaratnya. Ada S dan K. Syarat dan ketentuan. Saya kasih 2 triliun tapi ditukar dengan nyawa. Kira-kira ini, kalau ditawari seperti itu, panjenengan ambil atau tidak? Nah, tidur. Ditanya lagi. Ya, dikasih uang 2 triliun. Kemudian syaratnya ditukar dengan nyawa. Ini kalau misalnya orang pintar aja, hatta dikasih satu Islamic Center ini buat jadi rumahnya misal, tapi dimatikan hari itu. Milih mana? Anda ada pilihan yang ketiga, Ustaz. Hidup dapat Islamic Center,
enak hidupnya, enggak ada pilihan itu, dua aja pilihannya. Dikasih uang 2 triliun tapi mati, atau hidup ya tidak dikasih 2 triliun. Kalau orang pinter Pak ya, ampun maaf, mending hidup biasa aja daripada dikasih 2 triliun cuman mati. Duitnya siapa yang make? Dikasih 2 triliun tapi mati Pak ya. Eh ndak popo, ikhlaskan aja. Lah, panjenengan mati bawa enggak duit 2 triliun yang tadi dikubur? Enggak. Panjenengan punya istri, istrinya cantik. Istrinya dimasukkan ke kubur juga enggak? Enggak. Toh kalau ditanyai misal sebelum nikah kita akan sehidup semati seperti Mario dan Juliet, Romeo dan Juliet, enggak bakal mau juga mati bareng nantinya. Pasti apa? Nikah lagi deh. Istri meninggal, suami kawin lagi, suami meninggal, istri kawin, kawin lagi. Apalagi disisai duit banyak, 2 triliun. Jenengan mati, enggak usah berharap kubur jenengan ada emasnya ya. Jangan berharap peti emas di dalam kubur, haram itu. Perlu dibongkar lagi sesuatu dunia yang masuk ke dalam kubur. Enggak ada yang dibawa mati. Nah, 2 triliun itu kalau misalnya dikasihkan kepada kita ditukar dengan nyawa, enggak mau. Tapi kalau misalnya hidup hari ini ya dikasih rezeki oleh Allah, biasanya ya hari ini bepayuan dapat untung dari usaha 200.000, 300.000, farhan, senang. Bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan anak cucu. Alhamdulillah. Nah, ini bentuk hikmah dari sholatul fajr itu. Kenapa lebih baik sholat 2 rakaat daripada dunia dan seisinya, lebih baik sholat 2 rakaat daripada dunia dan seisinya, yaitu tadi diberikan kehidupan oleh Allah itu lebih berarti daripada diberikan oleh Allah seluruh dunia tapi enggak dibawa mati. Seperti itu hikmahnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada sholatul fajr dan sholat-sholat yang lainnya yang dituntut untuk melaksanakan daripada hal-hal tersebut di bulan Muharram, tidak hanya di bulan Muharram tapi di bulan yang lainnya. Baik. Yang kedua, yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Muharram atau di bulan-bulan yang lainnya untuk kita meningkatkan aktivitas ibadah kepada Allah dengan niatan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu as-shaumu, berpuasa. Ini sudah kita sebutkan tadi. Al-Imam Al-Ghazali, Kamis, Jumat, Sabtu, pahalanya 700 tahun beribadah. Kemudian di pahala Asyura sendiri, dia akan di pahalanya berpuasa di bulan Muharram, di Asyura itu Allah akan panjangkan umur dia, dan Allah akan temukan nanti dia di tahun yang akan datang. Itu fadilahnya termasuk daripada berpuasa Asyura. Kemudian dengan puasa-puasa yang lainnya, ada sebagian yang mungkin sudah terlewat di akhir Zulhijjah, Zulqa'dah ya, di akhir Zulqa'dah dan ketemu di bulan Muharram, akhir Zulqa'dah dengan awal Muharram. Kemarin itu jatuhnya hari Kamis dan hari Jumat. Orang yang berpuasa 2 hari di bulan tersebut, akhir Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, di akhir Dzulhijjah, di akhirnya itu, kemudian berpuasa di awal bulan Muharram, itu akan menjadi kafaratu dzunub khamsina mi'ah. Ada khamsin yom, khamsina am, akan diampuni oleh Allah 50 tahun daripada dosa-dosanya. Tapi sudah lewat itu. Yang sekarang ketemu ini insyaallah yang diberikan riwayat oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian amalan yang lainnya selain berpuasa, kemudian sholat, yang ketiga yaitu as-silatul rahim, menjalin hubungan tali persaudaraan dengan kerabat dan yang lain-lain sebagainya. Tapi ingat di sini kerabatnya ya yang dekat-dekat saja, tidak usah cari yang jauh-jauh. Kalau disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu caranya ada dua, ada datang langsung, ada dengan bil kitab, atau sekarang kita punya HP ini, kita bisa menghubungi mereka lewat via telepon atau via WhatsApp. Kalau jauh ya pakai ini. Kalau misalnya dekat lebih afdal, kata Al-Imam As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ja'a ilaih, datangi dia. Baik. Dengan musuh bagaimana? Tetap silaturahim, tetap. Bahkan dianjurkan dengan musuh supaya apa? Mempersuci atau membuat tali permusuhan itu renggang dan akhirnya timbul
kasih sayang itu tadi. Kemudian yang keempat, selain silaturahim, kemudian yang keempat as-sadaqah, bersedekah. Ini termasuk nanti pembahasannya ke masyhur ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah, itu bukan hanya mengusap itu. Ada fadilahnya juga mengusap. Cuma nanti lebih afdalnya untuk memberikan daripada tunjangan, memberikan langsung secara simbolis. Jangan cuma diusap aja. Kalau diusap semua kita orang bisa. Ada anak yatim yatim kah? Buka kepalanya usap. Ya, ada anak yatim usap. Udah pergi begitu aja. Enggak. Maksud di situ apa? Dirahmati, diberikan tunjangan, diberikan biaya, diperhatikan lebih khusus bagi anak yatim dan juga bukan anak yatim, piatu juga. Piatu juga, apalagi yatim piatu yang tidak ada bapak dan tidak ada mama. Kemudian yang kelima al-iktisal, mandi. Ini dianjurkan untuk di 10 Asyura itu tadi. Cuman ya masa mandinya setahun sekali kan enggak beres itu. Al-iktisal ini juga memperbarui daripada mandi, setiap kita mandi juga memperbarui daripada niat. Baik. Kemudian yang keenam al-iktihal, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi termasuk bercelak. Mau tidur bercelak. Bersisir juga kesunahan Nabi. Berminyak wangi ketika tidur juga sunnah Nabi. Memberikan minyak kepada rambut, minyak rambut bahasa kita, itu sunnah Nabi. Ketika mau tidur, menebah kasur, membersihkan tempat tidur, itu juga adalah kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur, siwakan, setelah bangun bersiwak, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ziaratul alim, datangi, kunjungi orang-orang yang alim. Di sini di garis bawahnya al-ilmu asy-syar'iyyati, orang-orang yang berilmu syariat, yang mana bisa membawa kita untuk lebih taat, lebih ingat kepada hakikat keduniawian dan ukhrawiyah. Bukan ilmu sembarangan. Kan di sini kan ziaratul alim, ziarah kepada orang yang faham ilmu, bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, bukan. Tapi di sini al-ilmu asy-syar'iyyah, ilmu syariat yang membimbing supaya kita lebih dekat kepada Allah dan tahu hakikat kehidupan di atas dunia dan nanti juga di akhirat. Ya, intinya minta nasihatlah kepada alim ulama. Jangan cuma datang nanya kabar, gimana kabarnya guru, baik, kemudian bulik pian pulang, ya, jangan. Ya. Paling tidak 5 menit 10 menit berbincang, kemudian berikan beberapa haknya mereka dan memberikan apa hak-haknya kita. Haknya kita kepada guru ilmu. Haknya mereka kepada kita apa? Hadiah atau hibah. Menghargai ilmu yang sudah mereka transfer kepada kita. Baik. Yang ke-8 yaitu iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ini dianjurkan di bulan Muharram. Bukan berarti bulan Muharram aja. Nanti kalau misalnya selesai ini Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal dan seterusnya, kalau dipanjangkan oleh Allah umur, ya jangan ada orang sakit enggak kita jenguk, apalagi keluarga sendiri bahkan tetangga sendiri. Baik. Yang ke-9, amalan yang perlu dilakukan di bulan Muharram yaitu mashu ra'sil yatim, mengusap rambut anak yatim. Mengusap di sini tadi sudah kita jelaskan, bukan hanya mengusap, kita juga harus memberikan daripada perhatian khusus kepada mereka. Kemudian yang ke-10 at-tawsi'atu 'alal iyal, memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Bahasa kita hari ini ya biasanya kita kasih ke istri 100 untuk belanja ke pasar. Kalau hari Asyura ya nah, di tanggal 10 Muharram lebih kan, kasih 200, ini 100 untuk jalan-jalan kah, mau beli jajan kah, beli pentol kah, lain-lain sebagainya, nah, dikasih. Atau kita punya keluarga kecil, diajak jalan-jalan ketika hari itu. Nah, itu namanya tausiatu 'alal iyal, memberikan keluasan dalam rezeki kepada keluarga. Bukan keluarga kecil kita saja, tapi keluarga besar kita juga yang dekat dengan kita, keluarga abah, keluarga dari orang tua sendiri atau keluarga dari mintuha itu. Ya, orang tua dari istri, mintuha bahasa Banjar jadi itu. Ya. Kemudian yang ke-11 taqlimul azfar, memotong kuku. Ini masuknya nanti kepada khisalul fitrah.
tanziful badan, bukan hanya potong kuku loh ya, tidak hanya potong kuku. Sesuatu yang perlu dipotong kalau sudah panjang dipotong, tapi kalau nggak sempat ya dibersihkan yang ada yang bisa dibersihkan. Potong rambut, potong kumis, ya rapikan jenggot. Jangan nanti jenggotnya panjang, sunnah Nabi jenggot panjang itu. Cuma nanti jangan jenggotnya sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Ya sunnah, tapi kan kalau misalnya dilihat seperti itu kan kayak tirai jelek jadinya. Apalagi nanti sunnah juga merapikan apa ini, kumis. Jangan sampai kumis ini menutupi putih bibir. Ini di atas bibir kita ini ada putih. Nah putihnya itu jangan ditutup. Apalagi ampun maaf, ada tuh orang enggak mau numbuhkan jenggot, kumisnya panjang sampai ke jenggot. Nanti minum susu ketinggalan gelasnya di sini. Bukan susunya aja, gelasnya ketinggalan. Hah? Jadi dicukur, nah, potong. Kemudian ampun maaf, kalau laki-laki kesunahan yang lain mencabut bulu ketiak, itu sunah. Kalau untuk perempuan, bulu yang di bawah yang dicabut. Kemudian yang lainnya membersihkan badan, yang lainnya yang nanti ya tidak usah dibahas panjang lebar nantinya insyaallah. Kemudian yang ke-12 yaitu qiraatu suratul ikhlas alfa marrah. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali di hari Asyura, atau kalau mau lebih mendapatkan fadilah itu ya amalkan setiap hari. Ya, amalkan setiap hari 1000 kali surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali. Faedahnya, ini kita sebutkan faedahnya. Faedah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala azza wa jalla iftaraḍa 'ala bani Israil shauma yaumi fis sanati. Dari hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan atas Bani Israel itu puasa 1 tahun cuma sekali. Bani Israel, kaumnya Nabi Musa AS, itu diwajibkan oleh Allah berpuasa 1 tahun cuma sekali. Wahwa yaumu Asyura, dan yang kita ketahui puasa mereka itu ya di bulan ini, di bulan Muharram di tanggal 10 yang dinamai bulan tanggal 10 Muharram yaitu Asyura. Ini puasanya Bani Israel dulu. Wahwa yaumu Asyur minal Muharram, ini adalah puasa di tanggal 10 di bulan Muharram dinamai Asyura. Fasumuhu wa wasa'u 'ala al-iyalikum fihi, berpuasalah kalian kemudian luaskanlah rezeki kalian di hari tersebut. Dan percayalah pian, jangan cuman di 10 Muharram meluaskan rezeki keluarga, tapi kalau ada rezeki berlebih luaskan seluas-luasnya untuk keluarga kita. Kenapa? Karena membahagiakan hati orang muslim itu pahalanya sangat luar biasa, apalagi membahagiakan hati keluarga sendiri. Itu disebut di dalam kitab-kitab itu idkhalus surur. Idkhalus surur, menyenangkan hati. Itu pahalanya luar biasa. Kemudian fa innahu man wassa'a fihi 'ala iyalihi wa ahli min malihi wa sallahu 'alaihi sa'ir sanatihi fasumu. Fa innahu man wassa'a fihi 'ala iyalihi wa ahlihi min malihi wa sallahu 'alaihi sa'ir sanatihi. Siapa orang yang meluaskan rezeki keluarganya dengan hartanya sendiri, maka Allah akan luaskan juga untuk dirinya. Maksudnya Allah akan balas kepada orang yang meluaskan rezeki itu tadi, alaiha atau alaihi sa'ira sanatih, dia akan diberikan oleh Allah selama 1 tahun nanti akan diberikan oleh Allah rezeki yang seluas-luasnya, karena sebab meluaskan rezeki keluarganya itu tadi. Fa innahu al-yawmu alladhi taballahu fi 'ala Adam fa asbaha safiyan. Di bulan Muharram itu juga di tanggal 10 Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa rafa fi idras malikan
wa rafa'a fihi Idris makanan 'aliyan. Allah angkat malaikat Nabi Idris atau Nabi Ukhnuh namanya ke makanan 'aliyan, ke tempat yang tinggi. Nabi Idris di tanggal 10 itu diangkat oleh Allah Jalla Jalalu wa Azamatu. Wa akhraja Nuhan minas safinah, Allah keluarkan dan Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera kapalnya, dari banjir bandang di tanggal 10 Muharram. Jadi Muharram ini bukan tanggal 10-nya saja, Muharramnya aja sudah mulia. Karena Muharram di sini bukan hari, bukan bulan yang diharamkan lah ya. Tapi ada makna yang lain, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saking dimuliakannya oleh Allah bulan Muharram ini, peristiwa-peristiwa para nabi tertuangkan banyak di Muharram. Ini salah satunya. Nabi Adam diterima tobatnya, Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi, Nabi Nuh diselamatkan daripada banjir bandang. Kemudian wa naja Ibrahim minan nar, Nabi Ibrahim diselamatkan daripada siksaan Namrud. Raja Namrud menyiksa Nabi Ibrahim, dimasukkan dalam tungku kuali panas atau di dalam api, apinya jadi dingin di 10 Muharram. Wa anzalallahu fihi Taurat ala Musa, Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa di tanggal 10 Muharram atau bulan Muharram. Wa akhraja fihi Yusufa minas sijni, Allah bebaskan Nabi Musa dari penjara atau dari tempat siksaannya di tanggal 10 Muharram atau bulan Muharram. Warada fihi ala Ya'qub basrahu, Allah ringankan dan Allah sembuhkan penyakit pandangannya Nabi Ya'qub. Kemudian wa fi akhraji Yunus min batnil hut, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus di tanggal 10 Muharram. Wa fihi fulikal baharu li Bani Israel, dibelahnya laut untuk lewatnya para Bani Israel ketika itu di tanggal 10 Muharram atau bulan Muharram. Ini banyak juga peristiwa yang disebutkan, tapi tidak kita sebutkan semuanya karena panjang. Faman shoma yawma Asyura faka'annama shoma ad-dahra kullih atau kulluh, siapa orang yang berpuasa di bulan Asyura di tanggal 10 kemarin, maka dia seperti orang yang berpuasa satu tahun full. Wa huwa shaumul anbiya, itu adalah puasanya para nabi. Wa man ahya lailata asyura bi ibadatihi fa ka'annama abadallahu ta'ala mithla ibadati ahli samawati sab'i, siapa orang yang menghidupkan malam Asyura. Berarti kemarin jatuhnya hari apa? Hari Asyura, hari Ahad. Berarti Sabtu malam Ahad, ibadah kepada Allah, ngaji, baca Quran, hajar majelis taklim dan lain-lain sebagainya, aktivitas ibadah kepada Allah, maka pahalanya seperti beribadah para penduduk langit, tujuh langit itu para malaikat beribadah. Nah itu pahalanya kita beribadah di malam Asyura, Sabtu malam Ahad kemarin. Cuman tidak apa-apa kalau sudah dilewatan, ya paling tidak kita lakukan daripada amal ibadah yang lain yang sudah kita sebutkan 12 itu tadi. Dan yang terakhir penutup pada malam hari ini, kita sebutkan dzikru ba'dil awqat yang lain, ru'ya'an ba'di salafis salihin, disebutkan riwayat daripada beberapa salafun salihin, orang-orang yang lebih dulu mengetahui jalan kepada Allah, mereka orang-orang soleh. Mereka mengatakan di dalam kitab Futuhatul Aliyah halaman 106, man ba'a washtara yaumal jum'ati ba'da salati barakallahu lahu sab'ina barakah. Ini dalil kalau biasanya orang-orang hari Jumat diskon-diskon itu. Nah ini disebutkan di dalam kitab Futuhatul Aliyah halaman 106, siapa orang yang berjual dan membeli, jual beli, apa bahasa kita itu, berwirausaha dan lain sebagainya lah, jual beli di hari Jumat setelah sholat Jumat, jangan sebelum, bahkan jangan sampai mepet waktu Jumatan, setelah Jumat, setelah sholat Jumat, siapa orang yang jual beli di setelah sholat Jumat, barakallahu lahu sab'ina barakah, maka Allah akan berkahi jual belinya 70 kali lipat keberkahan. Makanya nanti jangan lupa, bukan jual beli aja lah ya. Nanti yaumul Jum'ah itu Jum'ah barakah, juga harus adanya sedekah.
berbagi. Kalaupun nanti harga barang misalnya 100 ribu, ya kortinglah 20-30 untuk orang-orang yang

Rabu, kalau ada urusan kerjakan di hari Rabu. Kalau misalnya ada perbuatan yang ingin seperti bangun rumah, membangun investasi, membangun wirausaha di hari Rabu, insyaallah urusan tersebut waqat tamma akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutnya di dalam kitab Kashful Khafa juz 2 halaman 181. Sudah sampai? Belum. Sedikit lagi, sebagian ulama juga mengatakan man arada an yatadaraka ma fatahu minal waqti falyuhafid ala arba'i awqat. Apabila panjenengan ingin menutupi hari-hari yang lalu dengan ibadah kepada Allah, kalau misal ada hari-hari kita dulu rasa kurang, ibadahnya kurang lengkap, ibadahnya kurang komplit, bahkan ampun maaf kalaupun banyak dosa dan dosa itu dikira belum tertutupi, maka tutupi dengan waktu-waktu ini. Ada berapa waktu? Ada 4 waktu. 4 waktu ini dijaga. Fal yuhafid ala arba'a awqat. Dijaga 4 waktu ini untuk menempel apa saja yang dulu pernah kita kerjakan, entah itu dosa atau amal ibadah yang belum pernah kita kerjakan, maka 4 waktu ini harus dijaga. Apa saja waktu tersebut? Yang pertama, waktu qoblal fajri, waktu sebelum sholat fajar, berarti sholat qiyamul lail, seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat tasbih, dan yang lain-lain sebagainya, yang sholat tadi dikerjakan sebelum azan yang kedua di sholat subuh. Kita ringkas, yang kedua, ba'dal fajri ila tulu'u syams, setelah orang sholat subuh, bahasa kita setelah syuruk, orang sholat isyraq. Nah, itu dijaga waktunya, jangan tidur, karena di situ apa, tempatnya dibagikan rezeki oleh Allah. Kemudian yang ketiga, qoblal ghurub, sebelum masuk waktu maghrib, asar. Makanya kalau pondok pesantren itu asar biasanya dipakai hafalan, lalaran, atau halakoh, baca kitab. Atau kalau panjenengan punya majelis taklim, waktu sore lebih afdol untuk diisi majelis majelis ilmu. Jangan tidur. Kalau misalnya ada pertemuan di lain waktu, kita akan sebutkan ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh agama. Kemudian yang terakhir, ma bainal maghrib wal isya. Jaga waktu maghrib dan isya. Jangan dipakai tidur, tapi untuk ibadah kepada Allah. 4 waktu ini insyaallah akan menutupi hari-hari yang dulu kita ibadah kurang lengkap, ibadah kita mungkin kurang jitu, atau ibadah kita mungkin terlewatkan, bahkan kalau dirasa banyak dosa, insyaallah waktu-waktu ini kita pakai untuk ibadah bisa menutupi daripada hal-hal itu semuanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati juga keluarga kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah fid dunya wal akhirah, anak cucu kita saleh dan salehah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat, sehingga mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini bukan hanya dikumpulkan oleh Allah di atas dunia, mudah-mudahan dikumpulkan juga nanti di akhirat bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ampun maaf riba halalnya. Apabila ada kesalahan ucapan perbuatan dari badal fakir, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah jalla jalaluhu wa azamatu. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridha lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, iya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasallu

Abad ke-8 digelap kemiskinan. Lahir seorang jiwa yang hanya

karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillah.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: Irin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصَّادِقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: zalimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: kafirin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعقلون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الظالمين.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: Tin.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

0: الْمُعْتَدِينَ
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking enggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا.

Bismillahirrahmanirrahim ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al alim al allama Syekh Abdul Samad al Falimbani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur di mana saja berada. Kemudian para hadirin hadirat yang hadir dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang orang-orang yang terperdaya. Pentingnya pembahasan ini adalah agar kita tidak salah sangka. Karena orang yang terperdaya adalah orang yang mengira telah berbuat baik, padahal ternyata masih salah. Nah, ini terperdaya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan di antara orang yang terperdaya itu orang yang mengerjakan haji. Padahal ia tiada taubat dari segala dosanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dari segi ibadahnya bagus orang yang melaksanakan ibadah haji. Tapi oleh Imam Al-Ghazali masih termasuk atau bisa termasuk orang yang terperdaya meskipun mengerjakan haji kalau orang tersebut belum taubat dari segala dosanya. Kenapa bisa begini? Bisa jadi maksud dari melaksanakan ibadah hajinya itu hanya ingin mendapat gelar status sosial, dipanggil orang haji atau Bu Haji. Nah, itu. Padahal yang paling penting adalah berusaha agar seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kapan? Bukan di saat hajinya, tapi sebelum berangkat haji. Nah, walaupun mungkin orang tersebut dalam melaksanakan ibadah hajinya segala syarat dan rukunnya terpenuhi, mungkin sudah artinya sudah bagus, sudah benar. Tapi apakah kira patut merasa gembira?
kalau sepulang hajinya dosanya masih ada atau belum diampuni oleh Allah. Padahal yang di

dan tiada memulangkan atau mengembalikan harta yang dizaliminya. Nah, apalagi begitu berangkat haji, tapi sebelum berangkat atau ketika sedang melaksanakan ibadah haji, ada harta-harta orang yang masih dipegangnya, yang diambilnya secara zalim. Ini lebih-lebih lagi. Apalagi biaya berangkat hajinya dengan biaya harta yang diperolehnya secara zalim. Dari hasil menipu misalnya. Aduh, apa gunanya haji seperti ini? Nah, ini kan yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan hanya memfokuskan, memperhatikan kepada yang lahiriah dari ibadah itu. Tapi juga perlu memperhatikan dari sisi batinnya. Nah, yang lebih sederhana aja dah, berwudu misalnya. Memang seandainya kita sudah tahu cara berwudu secara syariat yang benar itu kayak apa, sudah ngerti, faham dan mengerjakannya juga sudah benar, bagus. Tapi kalau belum mengerti tentang hakikat berwudu, bahwa secara lahiriah memang yang dibersihkan anggota lahiriah, wajah, tangan, mengusap kepala, membersihkan kaki, iya, membersihkan yang nampak. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah juga membersihkan yang batin. Artinya wajah kalau sudah dibersihkan, usahakan jangan sampai lagi wajah ini berdosa. Tangan kalau sudah dibersihkan dengan berwudu, kalau bisa jaga dari kesalahan tangan. Dan seterusnya. Sehingga ibadah itu tidak hanya kelihatan simbolik saja, yang lahiriahnya aja, tapi tidak berkesan kepada jiwa. Nah, gitu. Bahwa kita setelah berwudu pasti masih berbuat dosa. Iya, karena kita manusia. Tapi setidaknya setelah berwudu jangan mudah lagi berbuat dosa. Atau paling tidak yang bisa kita dari berwudu memberi pesan, kalau salah segera bersihkan diri dari dosa. Itu berwudu, makna berwudu itu begitu. Nah, itu misal. Nah, masalah bagi orang yang mengerjakan haji tapi belum mengembalikan harta yang dizaliminya kepada orang yang mempunyai akan dia, yang punya hak. Masalah besar. Nah, kecuali ya tadi, hanya ingin lebih mengutamakan kepada aspek lahiriahnya. Jangan bangga dulu bisa haji berkali-kali, 10 kali, 12 kali. Masalahnya dari mana uang itu? Ini bukan masalah jumlah. Ini masalah apakah ibadah yang kita lakukan itu kira-kira akan mendapatkan keridhaan Allah atau akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, gitu. Jadi masalah. Yang ketiga, dan ia tiada belajar akan ilmu yang mengetahui ia akan yang membinasakan ibadahnya. Pergi haji tapi tidak tahu ilmu haji. Arti ilmu haji diantaranya masalah yang bisa merusak ibadahnya. Kenapa? Modalnya pokoknya ikuti orang aja. Loh, belum tentu yang diikuti itu benar.

benar. Iya, belum tentu yang diikuti itu benar. Tidak bisa. Harus punya kesadaran sendiri, pengetahuan sendiri tentang pengetahuan amaliyah, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Apalagi haji, biayanya mahal. Ini bukan masalah keren-kerenan pergi ke Mekah, ada uang yang dikeluarkan, banyak lagi. Masa kira-kira tidak takut kalau uang yang sebanyak itu, biaya haji itu dikeluarkan, tapi dengan hasil yang sia-sia. Misalnya, itulah. Nah, gitu. Dan yang membaikkan zahirnya dan batinnya. Artinya, bagaimana bagusnya seorang ibadah, orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak asal. Tidak asal mengerjakan apa yang diminta untuk dikerjakan. Tapi juga perlu memperhatikan yang benar itu kayak apa. Misal. Okelah, ada pendapat yang ulun dengar. Seminggu lagi meninggalkan Mekah. Artinya 7 hari lagi lah. Sudah akan meninggalkan Mekah. Ini sudah mengerjakan tawaf wada. Alasan apa? Tidak apa-apa, boleh aja. Yang penting tidak ke masjid lagi. Justru mumpung di sana, usahakan masih bisa ke Masjidil Haram. Kenapa alasannya? Yang penting tidak ke Masjidil Haram lagi. Justru yang dicari-cari, mumpung masih berada di sana, kalau bisa, masih bisa sering-sering ke Masjidil Haram. Ini enggak apa-apa, boleh aja. Yang penting tidak ke Masjidil Haram lagi. Masya Allah. Sayang banget kesempatan di sana, kok disia-siakan untuk tidak sering-sering ke Masjidil Haram. Tapi kan ada pendapat juga, di masjid mana aja termasuk sudah sholat di Masjidil Haram dengan kelipatan pahala 100.000. Iya, bagi yang uzur ada halangan. Kalau tidak ada halangan, sehat-sehat saja. Kenapa harus memilih yang lebih mudah tapi justru mengabaikan kesempatan pahala yang lebih besar? Nah, sayang juga begini nih. Itu misal yang ulun dengar-dengar, kalau memang benar. Masih 7 hari, masih lama. Kenapa pilihannya sudah mendahulukan tawaf wada dengan alasan yang penting tidak ke masjid lagi? Waduh, sayangnya. Padahal tawaf wada itu idealnya bagi yang tidak ada kendala halangan. Kalau bisa itu betul-betul kesempatan terakhir sudah. Memang tidak memungkinkan lagi untuk ke masjid, okelah sudah. Kenapa? Karena harus meninggalkan Mekah. Nah, itu bagusnya. Kenapa begitu? Biar kesempatan berada di sana itu masih bisa digunakan untuk bisa ke Masjidil Haram. Apa betul sama persis sholat di Masjidil Haram dengan sholat di sekitar Masjidil Haram? Tidak sama persis. Apa pertimbangannya? Satu, jumlah langkah beda. Makin banyak berjalan, jelaslah lebih banyak langkah, lebih besar pahalanya. Itu tambahan. Yang kedua, makin banyak orang yang sholat di tempat itu, makin banyak lagi pahala bagi orang yang sholat di tempat itu. Tambahan dari pahala jamaahnya. Jadi tidak sama persis.
Pertama jumlah langkah beda, yang kedua jumlah orang juga beda. Tidak sama persis. Samanya hanya pada nilai 100.000. Tapi beda dengan usaha-usaha lain. Mungkin yang di masjid sempat masih bisa melihat Ka'bah. Wah, besar pahalanya. Iya. Yang bagi yang tidak ada halangan. Yang tidak ada uzur. Iya, sayang. Kenapa harus memilih yang lebih mudah tapi mengabaikan nilai pahala yang lebih besar? Nah, itu misal. Kenapa? Ya ikut-ikutan. Coba mengerti. Masalah ibadah tadi. Setidak-tidaknya kalaupun tidak merusak ibadah, paling tidak tidak merugikan diri kita. Gitu. Itu misal. Sudah. Nah. Kemudian lagi masalah melontar jumrah. Fasilitasnya sudah dipermudah. Lubangnya dibikin besar, berapa meter itu tuh, 8 kah? Dindingnya lagi juga. Supaya orang melontar itu bisa masuk. Batunya tuh bisa masuk ke tempat pelontaran. Dua, kalau orang melempar terlalu kuat supaya jangan kelewatan ke sebelah sana. Dulu karena sakit mungkin di belakang, takut tidak sampai, melemparnya terlalu kuat. Kena juga, kena dahi orang yang di sana. Iya. Atau juga karena tidak tahu yang mana nih yang dilempar ini nih. Melontar juga dari belakang, kena juga, kena kepala orang di belakang yang ada di depan lubangnya itu. Kalau tidak mengerti betul tentang masalah ibadah haji, akhirnya tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Taunya orang melontar ikut, apa yang dilontar tidak tahu. Jangan-jangan tiang jembatannya, bukan tiang pelontarannya, cuman yang dilontar tiang jembatannya. Gawat ini. Pulang haji juga. Iya, pulang haji juga. Cuman benar dah hajinya, Allah yang lebih tahu. Nah, itu misal ketika beribadah tidak mengerti ilmu yang seharusnya diketahui. Sudah. Nah, berikutnya lagi kelompok orang yang ketiga, yaitu as-sufiyah atau mutasawwifah, yakni orang-orang sufi dan orang-orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Katanya ilmu tasawuf itu ilmu hebat, iya. Ilmu batin, iya. Tapi kok masih bisa digolongkan termasuk golongan orang yang tertipu? Kenapa bisa begitu? Nah, adapun orang sufi, sufi itu artinya pengamal ilmu tasawuf. Nah, adapun orang sufi yang terperdaya itu, yaitu orang yang ridha dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi pada zahirnya juga, atau beradab ya seperti adab orang sufi pada zahirnya, padahal jahil ia akan ilmu tarekat yang batin, yang membaikkan ibadah yang batin. Misalnya, dikira kalau menjadi pengamal ilmu tasawuf, pakaian itu jangan mahal-mahal, jangan yang bagus-bagus, yang jelek-jelek aja. Alasan apa? Biar tawaduk, biar rendah hati. Dikira itu tasawuf itu.
Lupa orang ini memperhatikan tasawuf itu adalah masalah belajar tentang ilmu hati, bukan masalah pakaian. Menjadi orang sufi tidak harus dengan pakaian yang jelek-jelek. Tidak. Bukan itu tasawuf. Yang ilmu tasawuf itu memperbaiki hati. Jadi terperdaya pengamal ilmu tasawuf kalau dia salah kira. Dikira kalau bertasawuf pakaian harus sederhana, kalau perlu di bawah sederhana. Lupa bahwa tasawuf itu ilmu menata hati. Bukan masalah ilmu tidak boleh pakaian mahal, tidak boleh pakaian bagus, bukan. Ilmu menata hati. Nah, bisa terperdaya gitu. Bisa terperdaya. Nah, dan juga jahil ia akan ilmu tarikat yang batin, yang membaikkan ibadah yang batin dan adab yang batin. Nah, seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abu Madian di dalam Hikam dengan kata beliau, "Adarrul asya lil insan suhbatu alimin ghafilin wa sufiyin jahilin wa wa'izin mudahinin." Sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia adalah berteman dengan orang alim yang lalai hatinya dari zikir kepada Allah. Orang alim ditemani bisa berbahaya. Orang alim yang kayak apa? Alimin ghafilin. Orang yang berpengetahuan agama, katanya begitu, orang alim. Tapi ghafil, yang lalai dari zikir kepada Allah. Kalau ilmu sih oke, tapi kalau spiritual ibadah kering, wah ini bahaya. Kalau urusan ilmu ditanya bisa jawab, namanya juga orang alim. Tapi yang begini ini masih belum bagus. Orang alim begini masih belum bagus. Kalau orang alim seperti ini ghafil, yang hatinya lalai daripada zikrullah, ibadah amaliyahnya spiritualnya kering. Kenapa? Ya sudah, orang yang punya ilmu kan orang yang dimuliakan oleh Allah. Benar kalau diamalkan. Kalau diamalkan. Nah, tuh satu. Yang kedua, bahaya paling berbahaya bagi manusia kalau berteman dengan orang sufi yang jahil. Kalau berteman dengan orang sufi yang jahil akan ilmu tarikat yang batin. Tadi. Contohnya tadi. Dikira tasawuf itu pak masalah urusan penampilan lahiriah aja. Jangan bagus-bagus. Kalau perlu makan, ya yang tidak enak. Bukan begitu tasawuf. Tidak ada larangan sufi makan yang enak. Karena ini urusannya urusan menata hati, bukan urusan menata makanan. Harus yang kurang sedap misalnya, aduh gimana seleranya. Bahaya tuh orang yang kedua. Orang yang ketiga, paling berbahaya, sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia adalah bersahabat dengan orang yang belajar ilmu padahal ia berkehendak kemegahan dan berkehendak pujian dan berkehendak kebesaran. Inilah yang dimaksud dengan wa'iz mudahin.
Waiz ini artinya orang yang suka memberi nasihat. Kan bagus mengingatkan orang. Tapi sebenarnya kebaikannya bukan di sini. Bukan karena dia menasihati orang untuk berbuat baik, bukan di situ. Kelemahannya adalah mudahin. Dengan memberi nasihat, seolah-olah dia menampilkan dirinya dia orang baik, padahal di balik itu dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang yang dinasihati. Biar dipuji, biar dikasih harta, biar dikasih kedudukan. Nah, ini tiga orang yang paling berbahaya bagi manusia ketika bergaul dengan mereka-mereka ini. Ulun ulang, orang alim yang ghafil, alimun ghafilun. Ada masalah. Orang alim yang lalai hatinya dari ingat kepada Allah. Nah, ini kan pengingat luar biasa ini. Artinya kalau sudah merasa dipanggil orang guru kah apakah, jangan merasa bagus dulu. Lihat diri kita, gimana kita sebenarnya.

kita makhluk yang suci, makhluk yang mulia. Kotoran yang ada pada diri kita ini di dalam, bukan di luar. Betul, untuk omongan itu betul. Masa kita harus kalau sholat berwudu lagi? Ini namanya jahil. Jahil. Jahilnya apa? Merasa diri sudah suci. Sehingga tidak perlu lagi mensucikan diri sesuai dengan ketentuan Allah. Harus berwudu misalnya. Kalau mau sholat. Ini jahil, bahaya orang kaya ini. Atau yang ketiga, pemberi nasihat. Anggap aja lah penceramah. Bagus dari sisi ini. Tapi ada juga titik kelemahannya. Mau apa dibalik suka menasihati orang ini? Apa mau dihargai orang? Ingin dapat pujian? Ingin dikasih orang harta? Itu juga titik kelemahan. Jadi orang lain berbahaya bergaul dengan orang-orang ini. Orang-orang ini juga berbahaya kalau tertipu dengan status sosialnya. Itu yang diingatkan oleh pengarang kitab di dalam kitab kita ini. Sudah. Setengah daripada orang sufi yang terperdaya, yaitu orang yang belajar ilmu hakikat seperti ilmu martabat 7 dan barang yang ta'alluq dengan dia, padahal ia tiada belajar ilmu syariat. Kalau bicara martabat 7 hebat, tapi gimana? Coba contohkan rukun wudu berapa? Kada tahu, ini terperdaya, kata beliau. Ketinggian ilmu. Ilmunya yang ketinggian. Padahal kalau dicermati, dengan contoh ini, ilmu yang disebut dengan martabat 7, itu bukan ilmu yang wajib dipelajari. Artinya, tidak tahu, tidak berdosa, tahu kada berpahala, ya sudah. Kalau belajar harus dengan ahlinya. Yang penting jangan sok tinggi dengan ilmu itu tapi bodoh dengan ilmu syariat. Rukun wudu aja enggak tahu, tapi kalau bicara Tuhan, wah luar biasa hakikat. Ini gawat, ini terperdaya, kata beliau. Sekali lagi, bahasa terperdaya kemarin, orang yang mengira dirinya telah berbuat baik, padahal salah. Namanya juga terperdaya. Salah kira, dikira sudah baik, padahal salah. Dan ini bukan hanya masalah perkiraan, tapi dampak dari terperdaya itu, dikira dapat pahala, padahal dapat murka. Ini dampaknya. Dikira dapat pahala, padahal dapat dosa. Kan ini dampaknya. Dikira dapat keridhaan Allah, padahal dapat murka. Ini dampaknya kalau terperdaya ini. Bukan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu salah kira. Dikira baik, dikira mantap sudah. Padahal salah. Ini yang diingatkan oleh pengarang kitab kita ini. Hati-hati. Terperdaya ini menurut Imam Ghazali, ini teori Imam Ghazali, adalah masalah yang ke-10. Masalah yang ke-10 yang membahayakan manusia. Yaitu terperdaya. Dan ternyata banyak. Banyak orangnya, golongannya, dan banyak masalahnya. Tapi intinya adalah salah kira tadi. Dikira sudah berbuat baik,

Padahal salah. Itu terpercaya. Dikira akan dapat surga, ternyata yang dia dapat neraka. Nah, ini bahayanya terpercaya. Tidak mendapatkan seindah yang dibayangkannya. Itu bahaya terpercaya tadi. Sudah. Nah, lalu Imam Malik. Imam Malik yang terkenal dengan Imam Fikih Madhab Maliki. Apa beliau cuma ahli fikih aja? Ini kata-kata beliau. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang belajar ilmu tasawuf? Yakni ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu hakikat. Dan tiada ia belajar ilmu fikih. Dan tiada ia belajar ilmu usuluddin. Sesungguhnya jadi ia zindik. Zindik itu artinya kafir. Belajar ilmu hakikat. Tapi tidak belajar ilmu syariat. Mudahnya mengetahui ilmu hakikat. Tapi tidak mengerjakan ilmu syariat. Apa hukumnya? Zindik. Zindik itu kafir. Contoh mudahnya dah. Siapa yang sholat ini jar? Kita kah Allah kah jar? Kalau dia, oh kita yang, wah kada sampai lagi jar. Yang sholat ini Allah jar. Hati-hati. Yang nyuruh sholat itu Allah. Karena sholat itu menyembah kepada yang disembah. Apa iya Allah, Tuhan menyembah Tuhan? Yang menyembah itu yang memiliki kekurangan. Kalau yang dikatakan sholat ini adalah Allah karena alasan hakikat, nah ini yang bisa zindik tadi itu. Itu dikerjakan, tapi salah keyakinan. Ada lagi salah keyakinan dan tidak mengerjakan. Ayo kita sholat. Waduh. Aku ini tergantung Allah jajar. Kalau menghendak, kalau Allah menghendaki aku sholat. Kalau kada, ya kada. Siapa sebenarnya yang tidak mau sholat ini? Allah, apa nafsunya? Dia memilih tidak sholat misalnya dengan alasan itu kehendak Allah. Ini bahaya. Zindik, kafir. Zindik itu kafir, artinya kafir. Menggunakan ilmu hakikat dan meninggalkan ilmu syariat itu zindik kafir. Kafir. Wah, ini bukan urusan, kada sampai lagi nih jar. Masih belum mentauhidkan Allah lagi jar. Wah, hebat bahasanya. Lupakah dengan kenyataan diri kita ini diciptakan. Fisik kita ini diciptakan. Dengan segala kelemahan. Inilah ciri utama makhluk. Diciptakan dan dengan keadaan segala kelemahan. Si makhluk yang lemah inilah yang disuruh. Disuruh. Disuruh sholat. Pokoknya disuruh menyembah. Yang disembah itulah sang pencipta dan yang memiliki segala kesempurnaan. Itu yang disembah. Lalu kalau si manusia ini tidak mau menyembah, tidak mau beribadah, berarti dia merasa dirinya dan mengaku tanpa pengakuan lisan bahwa dirinya adalah Tuhan. Buktinya dia tidak mau. Memang dia tidak mengaku bukan Tuhan, memang dia tidak mengatakan itu. Tapi sikapnya yang tidak mau tunduk, itu seolah-olah lisanul hal. Lidah keadaannya, bukan lidah yang mulutnya ini.
mau mengatakan aku ini Tuhan. Ini bahaya, zindik. Zindik. Apalagi berdalil dengan Quran, salah lagi. Aqimish sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Untuk itu kan untuk jar. Untuk itu tujuan. Sholat untuk ingat. Nah kalau sudah ingat, kada perlu lagi sholat. Jadi kayak apa? Ya sudah. Bila waktu sholat tiba, merenung, ingat Allah, ya sudah. Itu sholat ya. Kenapa? Karena tujuan sholat ingat sudah dikerjakan. Han, berdalil Quran, tapi salah. Salahnya salah apa? Salah sesat. Sesatnya sesat apa? Kufur. Kufur. Bukan sesat biasa. Kufur. Artinya sikap yang menunjukkan tidak beriman kepada Allah. Jadi artinya siapa yang bertasawuf, di sini maksudnya berhakikat, tapi tidak mengerjakan syariat, maka orang itu zindik, yaitu kafir. Ini bahaya, bahaya banget. Karena bicaranya ketuhanan, ketuhanan, ketuhanan, syariat tidak mau. Betul. Alasan ketuhanan, sholat tidak perlu lagi. Betul, zindik itu kafir artinya. Siapa yang mengatakan ini? Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Ulama yang terkenal dengan ahli fikih. Tapi jangan dikira ahli fikih ini bukan orang yang ahli ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Hanya lebih menonjolkan saja ilmu fikihnya. Tapi keilmuan di dalam diri beliau, beliau juga ahli ma'rifat, ahli tasawuf. Nah, gitu yang beliau ingatkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar usim yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi hubungan kita dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur Samarinda. Pelaksanaan ibadah sholat subuh dirangkai kemudian dengan taklim ba'da subuh setiap hari Ahad bersama dengan guru kita yaitu Kyai Haji Khoiri Abu Syeri LCMA tentang kajian Sairus Salikin. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pendengar muslim, tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

biar orang

olahraga yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Slum dimanapun saat ini Anda tengah berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat serta kita semua sebagai pengikutnya. Dan edisi siar hari ini Ahad 5 Juli 2026, 25 menit sekarang lepas dari pukul 6 pagi. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini di kota Samarinda? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik itu jasmani ataupun rohani agar kita semua dapat melaksanakan segala aktivitas, segala kegiatan kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
1: Suka lebay. Cobalah kita sedikit santai. Jawablah salam beramai-ramai.
2: Saling sapa. Ucap salam.
0: Dan tentunya di 107.3 FM Radio Dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, yang mana radio ini kami pancar luaskan dari kawasan Islamic Center Jalan Selamat Raya di nomor 1 Samarinda, tepatnya di lantai dasar Menara Asmaul Husna Komplek Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan pendengar SIM, tausiah-tausiah yang akan kami hadirkan, yang akan kami sajikan pada kesempatan edisi siar 5 Juli 2026 ini, nanti insya Allah pada pukul 7 pagi kita akan mendengarkan bersama dengan Ustazah Halima Aledrus. Dilanjutkan kemudian pukul 9 bersama dengan Ustaz Felix Yao dan juga ada Ustaz Hilman Fauji. Dan bagi Anda yang tidak sempat tadi mendengarkan rekaman tausiah Bada Subuh, insya Allah pukul 2 nanti kita akan putarkan rekamannya. Jadi pendengar Muslim tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Samarinda.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa di jalinan udara yang tentunya untuk kembali meningkatkan keimanan kita semua dan menunaikan suatu kewajiban yaitu menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ingkar janji atau mengingkari janji. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, menepati janji adalah bagian dari iman. Barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya, maka tidak ada agama baginya. Maka seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusaknya hati. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Seorang mukmin tampil beda dengan munafik. Apabila bicara, jujur ucapannya. Apabila telah berjanji, ia menepati janjinya. Apabila dipercaya untuk menjaga ucapan, menjaga harta, menjaga hak orang lain, maka ia menjaganya. Maka ia amanah. Sesungguhnya menepati janji adalah barometer yang dengannya diketahui orang yang baik dari yang jelek, orang yang mulia.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'timu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang engkau telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi suatu apapun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, terhadap model-model mereka seperti itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pendengar, jika hal itu bisa dilakukan terhadap kaum musyrikin, tentu lagi kan? Lebih-lebih lagi terhadap kaum muslimin. Janji terhadap kaum muslimin tentu lebih harus dipenuhi. Kecuali perjanjian itu adalah perjanjian di atas kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman." Dan kaum muslimin itu harus menjaga persyaratannya atau perjanjian mereka, persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Dan kaum muslimin harus menjaga persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, di antara bentuk menunaikan janji adalah membayar hutang apabila jatuh temponya dan tiba waktu yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan berkeinginan ingin menunaikannya, membayarnya, niscaya Allah akan memudahkan untuk menunaikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambilnya dalam keadaan ingin merusaknya, niscaya Allah akan melenyapkannya. Adapun dalam hal menunaikan nazar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu syurut an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj." Syarat atau janji yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian halalkan dengannya kemaluan. Yakni syarat atau janji yang paling berhak untuk dipenuhi adalah berkaitan dengan akad nikah, seperti mahar misalnya, dan sesuatu yang tidak melanggar aturan agama. Jika persyaratan tadi bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Misal, seorang wanita mau dinikahi dengan syarat laki-lakinya menceraikan istri pertama terlebih dahulu, itu syarat yang batal, tidak boleh dilaksanakan. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, sikap mengingkari janji terhadap siapapun itu tidak dibenarkan oleh dinul Islam. Meskipun janji terhadap anak kecil, jika ini terjadi, disadari atau tidak, kita telah mengajarkan kejelekan dan menanamkan pada diri putra-putri itu perangai yang tercela, akhlak yang buruk. Abu Daud rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang mengatakan, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami, tiba-tiba ibuku memanggilku dengan mengatakan, "Nak, kemari. Aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibuku, "Apa yang akan kau berikan padanya?" Ibuku menjawab, "Kurma." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kizbah." Ketahuilah, seandainya jika kau tidak memberinya sesuatu itu, maka ditulis bagimu sebuah kedustaan. Dalam hadis ini ada faidah bahwa yang biasa diucapkan oleh manusia untuk anak-anak kecil ketika menangis seperti kalimat janji yang tidak ditepati atau menakut-nakuti dengan sesuatu

sesuatu yang tidak ada itu perkara yang diharamkan. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, "La yasluhul kadhibu fi jidd wala hazl wala ay'id ahadukum waladah syai'an thumma la yunjizu lahu." Kedustaan tidak dibolehkan baik dalam keadaan jidd wala hazl, baik dalam keadaan sungguh-sungguh serius ataupun hanya bercanda. Tidak boleh salah seorang kalian menjanjikan anaknya dengan sesuatu lalu dia tidak menepati janjinya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, menunaikan janji ada pada perkara yang baik dan maslahat serta sesuatu yang sifatnya mubah boleh menurut syariat. Adapun jika seseorang memberikan janji dengan suatu kemaksiatan atau kemudharatan atau mengikat perjanjian yang mengandung bentuk kejelekan dan permusuhan, maka menepati janji pada perkara ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman dan wajib untuk tidak menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu an, "La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman dan bersih. Dan surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sedangkan yang tertinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus itu memancar sungai-sungai yang ada dalam surga. Di atasnya adalah Arsyur Rahman. Tempat kemuliaan yang besar ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah orang-orang yang mendapati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Imam Ahmad rahimahullah, Ibn Hibban rahimahullah dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah 6 perkara dari kalian, niscaya aku jamin kalian surga. Jujurlah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan dan tahanlah tangan-tangan kalian dari sesuatu yang dilarang." Bila menepati janji akan dibalas dengan surga, maka ingkar janji mendatangkan kutukan dan menjerumuskan ke dalam siksa neraka. Siapapun orangnya yang masih sehat fitrahnya tidak akan suka kepada orang yang ingkar janji. Oleh karena itu, orang tersebut, orang yang ingkar janji itu akan dijauhi di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada nilainya di mata mereka. Namun anehnya, ternyata masih banyak orang yang jika berjanji hanya sekedar egoan belaka, tak peduli dengan kehinaan yang disandangnya. Karena orang yang punya mental suka dengan kerendahan tidak akan risih dengan kotoran yang menyelimutinya. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat ke-55 sampai ayat 56, "Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati wahum la yattaqun." Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dengan mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumal qiyamah." Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada duburnya pada hari kiamat. Demikian indahnya wajah Islam yang menjunjung tinggi etika dan adab pergaulan. Ini sangat berbeda dengan apa yang disaksikan oleh dunia saat ini berupa kecongkakan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Saat menapaki sejarah, kita bisa saksikan para pengkhianat-pengkhianat perjanjian akan berakhir dengan kemalangan. Tentunya tidak lupa dari ingatan kita tentang nasib 3 kelompok Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa.
yang berkhianat setelah mengikat tali perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berujung dengan kehinaan. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada juga yang ditawan. Nah, mungkin watak tercela itu sangat melekat pada diri mereka karena tidak adanya keimanan yang benar. Tetapi bagi orang-orang yang menambahkan kebahagiaan hakiki dan ditolong atas musuh-musuhnya, mereka menjadikan etika yang mulia sebagai salah satu modal dari sekian modal demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya harapan. Yakinlah, Islam akan senantiasa tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pembahasan tentang mengingkari janji semoga bermanfaat dan menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk senantiasa menepati janji-janji kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Aduh sampai di timbul, aduh sampai tertampai. Kurang langkah tujuh bertimbul, tulah ketahuan. Kurang langkah tujuh bertinggalan, ketahuan juga. Sampai, ya sampai itu. Mudah ada, dan kita menuntut ilmu pada semua. Nah, niatnya dibujurakan. Jangan merasa berisi ilmu. Harus semakin ilmu didapat, semakin melihat nang alim itu orang. Nang hebat itu orang. Semakin dapat ilmu, semakin melihat nang alim orang. Kelebihan yang kita miliki bukan kita yang pertama yang mendapatkan.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: kita bahas tafsir surat yang paling penting dalam Al-Quran. Surat apa itu? Al-Fatihah. Enak gak kira-kira? Enak ya, kita akan bahas tafsirnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan besok-besok kalau pas lagi sholat kita baca Fatihah dengan penuh pemahaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudari-saudari sekalian yang saya muliakan, kita seperti yang tadi saya sampaikan akan membahas surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadikan sholat-sholat kita semakin khusyuk, ibadah kita semakin nikmat, menjadikan kita ahli-ahli Fatihah insyaallah. Dan sebelum mulai, yuk kita baca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat ta'allum wa ta'lim wa naf'al indufa wal mudakarah wa tadkir wal ifadah wal istifadah wal hifa ala tamasuh bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وذوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذريته وأهل وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأهل الكون أجمعين وعلى أصحاب سيدنا المهاجر إلى الله مدينة فكل مقدمة بن علي بالاوي سيدنا حبيب الله بن أبو بكر العيدروس فخير الجودة شابك بن سالم ووصولنا فرمت وصائب برد الحب الله بن الحباء أحمد بن زمهبشي غالب بن حبشي وجميع سادتنا علي أبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عامل الفقهاء المدرسين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحاكين إجمع أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saya sekalian, surat Al-Fatihah ini yang akan kita bahas ya. Surat yang paling sering kita baca dalam setiap hari kita. Minimalnya berapa kali kita baca? 17 dalam sholat fardu aja. Belum lagi kalau kita sholat sunnah, sholat duha, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Yang itu ya. Belum lagi kalau kayak gini nih. Bulan suci Ramadan. Tarawihnya aja berapa? 20 rakaat. Nah, ini ditambah 20 rakaat 17 sudah 37. Belum witirnya bisa misalnya seenggaknya 3 deh gitu. Nah, itu udah 40 ya. Udah 40 kali kita baca surat ini. Belum lagi kalau hadir-hadir di majelis ilmu, ada yang lagi sakit dibacain apa? Ada yang meninggal dunia dibacain apa? Ada yang selamatan dibacain apa? Semua hal dibacain Fatihah. Ada yang mau bertunangan dibacain Fatihah. Ada yang masya Allah. Sampai-sampai ulama bilang gini, kalau kamu lagi menghadapi sesuatu yang kamu pengenin, bacalah surat Fatihah di hadapan sesuatu tersebut. Gitu ya. Kita misalnya kalau ibu-ibu niapa ya biasanya lagi ngeliatin ada rumah bagus, pas lagi ngeliat Fatihah gitu. Ibu-ibu belanja masuk ke mall, ngeliatin ini nolnya berapa biji sih nih. Ada tas bagus, liatin, oh 300 ribu, murah, pas diperhatiin lagi 3 juta. Wah gak, aku beli nih sekarang Fatihah. Masya Allah. Ibu-ibu sedikit sekali yang saya muliakan, saya pernah dengar satu kajian seorang ustazah muda, jauh lebih muda daripada saya. Dia cerita, dia bilang, saya itu pertama kali Ustaz Halimah datang ke Jakarta, dia bilang, itu dia masih SMP, muda banget kan? Muda banget kan? Jadi saya ngerasa betapa sangat tuanya saya ketika dengar cerita itu, dan cerita itu di majelis. Dia bilang, saya tiap kali ngeliatnya, ya Allah, kepengen gitu, kepengen bisa jadi seperti itu, gitu ceritanya. Kepengen punya ilmu yang kemudian bermanfaat dan bisa mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Bukan secara pribadi kepengen jadi saya, bukan, gitu ya. Tapi ingin melaksanakan apa yang saya laksanakan. Profesi sama kayak kita melihat ada yang jadi dokter, kita pengen kayak gitu ya. Jadi akhirnya terus dia bilang, nah saya itu pernah dengar dari ayah saya, dia bilang, kalau lagi kamu kepengenin apapun, nah itu kamu pandengin sambil baca Fatihah. Jadi dia bilang, setiap kali saya hadir majelis, pas lagi hari libur, itu saya liatin sesalinya Fatihah. Pas lagi jalan gitu ya, ketemuan Ustaz Halimah, Fatihah. Dia bilang subhanallah, dia kemudian berangkat pergi ke Hadramaut juga, kemudian dia menjadi ustazah juga gitu, alhamdulillah. Jadi dia ngasih tahu sama orang-orang untuk banyak-banyak baca Fatihah terhadap apapun yang kita inginkan. Kita misalnya ngelihat orang, oh punya kesabaran yang Masya Allah gitu ya, Fatihah gitu. Atau kalau mau lengkap, Al-Fatihah ila hadratin Nabi, gitu ya. Fatihahnya kita sambungin dulu ke Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad juga ikut mengaminkan doa dan harapan kita. Ngelihat ada anak soleh, bener, terdidik sekali. Kita kepengen anak kita juga jadi anak yang soleh, anak kita juga menjadi anak yang terdidik, kan gitu ya. Lah hadratin Nabi Al-Fatihah gitu. Teman-teman sekalian, kita ngelihat ada orang yang misalnya punya suami yang sangat soleh sekali, baik sekali suaminya kepada istrinya, dan dia juga baik sekali, hubungannya manis dalam rumah tangganya. Daripada dinyinyirin sementara kamu belum menikah gitu ya, lebih baik di Fatihahin. Enak nih kan, daripada itu palingan kelihatannya doang dari luar tuh kayak gitu, kayaknya kalau di rumahnya mah belum tentu, palingan ini kalau di luar baiti jannati, kalau di dalam baiti nari. Nyinyir sekali ya teman-teman sekalian saya muliakan. Daripada begitu, mendingan ya Allah karuniakan saya pula pasangan yang soleh, yang bisa bawa kebaikan bagi saya, yang sikapnya lemah lembut pada saya, dan mudahkan saya juga untuk bisa menjadi yang solehah baginya. Alfa gitu. Jadi apa-apaan di Fatihahin aja gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, apapun Fatihahin aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita segala kebaikan. Dengar diceritakan tentang surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, ya Allah, kepengen menjadi salah satu ahlinya, salah satu penghuninya. Diapain? Gitu. Jangan kenceng-kenceng bu, terus melihat orang kayak Fatihah. Melihat orang pinter Fatihah. Enggak gitu ya. Wah ini susah nih. Kok ngapain bu? Ya jarin misalnya lima. Ya Allah. Jadi gitu teman-teman sekalian, Al-Fatihah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada dalilnya enggak? Ada. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan dalam hadisnya, suratul fatihah lima kuriat laha. Suratul fatihah lima kuriat laha. Surat al-fatihah itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Surat al-fatihah itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Jadi kalau kita bacanya mau buat sesuatu hal, insya Allah Allah berikan sesuai dengan niatannya tersebut. Jadi kalau kita baca memang dengan niatan-niatan agar hajat-hajat kita dijabah, insya Allah mudah-mudahan surat al-fatihah menjadi salah satu penguat, salah satu pembuka hajat-hajat kita tersebut dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya surat al-fatihah. Sedikit sekali yang saya muliakan, di mana diturunkannya surat al-fatihah? Nah ini para ulama sepakat bahwasanya surat al-fatihah ini diturunkan di Mekah. Meskipun yang sab'al masani wal quranil azim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kami telah turunkan kepadamu as-sab'al masani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal quranil azim, dan merupakan bagian dari Al-Quran yang paling agung. Dan semua ulama juga mengatakan bahwasanya ayat tersebut bercerita tentang al-fatihah. Ini adalah surat yang diturunkan, ayat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi Allah cuma lagi mengungkit aja, lagi mengungkit pemberian bahwasanya aku telah turunkan kepada wahai Muhammad, yaitu di kota Mekah, 7 ayat yang berulang-ulang dan merupakan bagian dari Al-Quran yang paling mulia. Gitu ya. Jadi surat Al-Quran ini, sedikit sekalian saya muliakan, diturunkan di kota Mekah. Dan semua ulama sepakat dengan jumlah bilangannya, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang, karena memang Allah menyebutkan 7-nya ini secara jelas-jelasan dalam ayat yang tadi telah saya sebutkan. Wal sab'il masani wal quranin amin. Sungguhnya Al-Fatihah itu adalah as-sab'al masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Berulang-ulangnya di mana? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Ada ar-rahmanirrahim, ya kan? Ar-Rahmanirrahimnya nanti diulang lagi di ayat yang ketiga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim. Iyaka diulang juga. Iyaka na'budu, terus Iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratnya berulang juga. Siratal ladina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada begitu, ada beberapa pengulangan di dalam Al-Fatihah yang hanya terdiri dari 7 ayat tersebut. Hanya saja ada khilaf di antara ulama, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, mengenai pembagian ayat-ayatnya. Menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah, selain daripada ayat dari surat yang Nabi Sulaiman kirimkan surat kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ya juga, tapi ini ya juga, gitu kata Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayatun minha adalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Pembagiannya menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirrahmanirrahim 2, terus 3, 4, 5, 6, kemudian an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ini ya. Itu menurut pembagiannya Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Menurut Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ia hanyalah merupakan bagian dari surat yang ada di, yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman itu ya. Kalau enggak salah Al-Qasas atau Al-Anbiya gitu, Al-Qasas enggak salah. Nah, itu di sana disampaikan mengenai kisahnya Nabi Allah Sulaiman yang mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Isi suratnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja memang disunahkan untuk dibaca di awal-awal surat, kecuali surat Al-Bara'ah, kecuali surat At-Taubah yang diawali dengan Bara'atun minallahi wa rasul. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah terus ngitungnya gimana? Apakah menurut Imam Malik surat Al-Fatihah terdiri dari 6 ayat? Enggak, kata Imam Malik 7 juga. 7, surat Al-Fatihah 7, mengingat ayat yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Al-Fatihah salah satu namanya adalah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi menurut Imam Malik Bismillahirrahmanirrahim gak masuk. Masuknya dari Alhamdulillahirrabbil 1, terus 2, 3, 4, Mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 6, kata Imam Malik ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ketujuhnya. Jadi menurut Imam Malik Siratal ladzina an'amta 1 ayat dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang lainnya. Gitu ya. Jadi semuanya sepakat bahwasannya jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah adalah terdiri dari 7 ayat. Begitu ya. Karenanya kemudian dalam sholat-sholat kita, bagi yang mengikuti madhab Syafi'i, sholatnya bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan, dijaharkan untuk sholat-sholat yang jahriyah, sholat-sholat yang memang bersuara keras, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Gitu ya, kita baca bismillahirrahmanirrahimnya barengan tuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, gitu. Sementara untuk orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Malik, dan Imam Malik ini adalah seorang yang luar biasa, beliau tinggalnya di Madinah, orang yang adabnya luar biasa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya Imam Malik ini teman-teman sekalian selama tinggal di kota Madinah tidak pernah pakai sendal. Nanti kalau keluar dari kota Madinah baru pakai sendal. Luar biasa ya. Saya kepengen banget mau nyoba, gak berhasil. Panas. Ya lagi musim panas sekarang soalnya ya. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Imam Malik tinggal bertahun-tahun di kota Madinah. Seumur hidupnya beliau tinggalnya di kota Madinah. Kalau beliau lagi ada di kota Madinah gak pernah pakai sendal, gak keluar baru. Dan yang ajaib, Imam Malik tinggal di kota Madinah tapi tidak pernah buang hajat di Madinah. Jadi beliau begitu mau buang hajat, keluar dulu dari kota Madinah ke tanah halal, bukan ke tanah haram ya maksudnya. Kan kota Madinah sama kota Mekah disebut sebagai tanah haram. Beliau keluar dulu dari kota Madinah, kemudian baru beliau melaksanakan hajatnya di tempat tersebut. Beliau kemudian baru pulang lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ini Imam Malik bin Anas alaihirridwanallah. Beliau adalah pemimpin madhab Maliki dan merupakan gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada beliau bukan sebentar teman-teman sekalian. Talabtul ilm min al-Imam Malik 20 sana. Saya berguru dengan Imam Malik 20 tahun. Ini berguru sama Imam Maliknya doang 20 tahun. Berguru sama ulama-ulama yang lain berapa lama? Waduh, lama benar ya teman-teman sekalian. Dia bilang saya belajar 20 tahun dari Imam Malik, 18 tahunnya saya belajar adat, 2 tahunnya belajar fikih, belajar syariat. Saya tidak menyesali 18 tahun yang saya belajar akhlak, saya belajar adab, akan tetapi yang saya sesali malah justru 2 tahun yang saya belajar fikih. Kenapa gak sekalian belajar adab juga? Kenapa gitu? Dia bilang sebab fikih bisa saya pelajari dari siapapun, akan tetapi adab dan akhlak tidak dapat saya pelajari kecuali dari Imam Malik. Ini teman-teman saya sekalian. Nah Imam Syafi'i ini orang yang sangat amat pandai luar biasa, belajarnya 20 tahun dari Imam Malik doang, belum dari ulama-ulama yang lain gitu. Dan umur beliau ketika meninggal dunia hanya 50 tahun aja. Jadi memang pantas banget kalau kemudian beliau jadi orang yang pandai, ilmu yang Masya Allah ya. Ini orang zaman sekarang nih mondoknya gak lama, Kalau ditanya kamu lulusan pesantren mana? Pesantren kilat. Ya Allah, pesantren kilat katanya ya lulusannya. Tapi udah berani-beraninya bohong, udah beraninya nyalah-nyalahin ulama. Wah ini zaman sekarang nih ya, udah berani-berani menyalah-nyalahkan para ulama yang bahkan belajarnya udah panjang-panjang lamanya. Orang semakin berilmu biasanya semakin menunduk. Enggak kemudian jadi gampang-gampang membid'ah-bid'ahkan hanya karena membaca hukumnya di Google. Hukum traweh dia baca Habis itu kemudian adeknya, bapaknya, ibunya disalah-salahin semuanya. Mama traweh tuh mah gak pernah 20 rakaat. Mama tahu gak Nabi tuh mah gak pernah lebih sholat malamnya di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Mama kalau traweh 20 rakaat ikutan siapa mah? Mamanya dengan gampang jawab ikutan imam mak. Orang zaman sekarang gampang-gampang. Udah kayak dia ikutan in the kos gitu. Di rumahnya Nabi Muhammad sampai bisa mastiin kayak begitu. Padahal adik-adik, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah dalam banyak hari seperti yang kita tahu. Kan begitu ya? Dari mulai pertama kali hijrah ke Madinah masih belum ada istri yang lain, udah beristrikan Sayyidah Aisyah. Selain daripada Sayyidah Saudah. Jadi masih baru di bergilirnya dua orang aja. Artinya kan lebih sering tuh sampai kemudian Nabi memiliki istri yang lain. Sedikit sekali saya melihatkan Sayyidah Aisyah setiap kali meriwayatkan hadis, beliau bilang, saya lihat Nabi Muhammad berbuat begini. Itu dia bilang, ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 rakaat. Saya pernah lihat Nabi Muhammad sholat duha 4 rakaat. Yang saya lihat Nabi Muhammad sholat duha 4 rakaat. Termasuk hadis yang tadi tuh yang mengenai sholat terawih, Sayyidah Aisyah juga bilangnya gitu. Saya gak pernah lihat Nabi Muhammad kalau sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Saya gak pernah lihat. Artinya bahwa bukan berarti Nabi selalu 11 rakaat, belum tentu. Tapi yang saya lihat cuma segitu aja. Bisa jadi Nabi sholatnya lebih banyak daripada itu, tapi Sayyidah Aisyah pas ketiduran. Bisa jadi? Betul gak? Dan itu tidak menafikan katanya Sayyidah Aisyah. Saya cuma bilang saya gak pernah lihat kok. Kan begitu. Nah, orang zaman sekarang dia gak ikut-ikutan lihat Nabi. Nabi gak pernah sholat lebih daripada 11 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah ngalah-ngalahin gue loh. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya. Jadi Imam Malik, seorang yang paling berakhlak pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Imam Syafi'i berguru kepada beliau, berguru adab, berguru akhlak kepada Imam Malik. Ngajinya teman-teman sekalian 20 tahun. Namun beliau masih tawadhu, namun beliau masih sangat tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti berpikir, makanya menjadi akbarul ulama. Salah satu ucapan Imam Syafi'i ini ya, yang udah pesantren 20-an tahun sama Imam Malik doang, beliau bilang kayak gini, "Uhibbu salihin walastu minhum la'alli anal minhum syafa'ah." Katanya Imam Syafi'i, saya cinta sama orang soleh walaupun saya belum termasuk diantara mereka. Wah. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan sehari sekali. Di dalam bulan Ramadan pagi sampai sore satu hataman, sore sampai pagi satu hataman. Jadi selesai bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali hataman Quran. Dan beliau bilang, "Uhibbu sholihina walastu minhum." Saya cinta sama orang soleh meskipun saya belum termasuk dari kelompok mereka. Dan kita baru baca selembar dua lembar tiap hari. Kalau dibacain ayat tentang
1: tentang surga, langsung berasa kita salah satu calonnya.
0: Aduh, luar biasa kita ya. Ah, mudah-mudahan Allah kasih kita sesuai dengan persangkaan kita. Amin, insya Allah. Salat tarawih 20 rakaat berasanya udah kayak ibadah gede gitu. Padahal segitunya bacaannya sampai malaikat yang nyatet aja bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi apa sih ini? Enggak kedengeran huruf-hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah perbaiki ibadah kita, perbaiki rasa hati kita di dalamnya, insyaallah. Amin. Nah, ini Imam Malik, teman-teman saya sekalian, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Karenanya kalau teman-teman pergi ke daerah-daerah yang banyak orang-orang di sana mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, teman-teman akan mendapati Fatihah mereka langsung hamdalah, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim secara jahr, meskipun kebanyakan dari mereka melafadzkannya secara sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bismillahnya pelan, kemudian alhamdulillahnya baru dikeraskan. Jalannya di orang latahan, pulang-pulang dari Mekah, pulang-pulang dari Madinah gitu ya, kemudian langsung dah sholatnya alhamdulillahirrabbilalamin, jadi imam buat anak-anaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anaknya heran, habis selesai sholat, mah bismillahnya kemana mah? Bismillahnya hilang kemana mah? Bukan ada bismillah, kamu gak tahu apa-apa nak, mamanya habis pulang umroh nih nak. Ternyata nak, di kotanya Nabi kagak pakai bismillah. La ilaha illallah. Di Madinah dan di Mekah sana kebanyakan mengikuti madhabnya Imam Malik. Kalau kita perginya ke Mesir, kebanyakan mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita perginya ke Yaman, kebanyakan juga mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita perginya ke Pakistan, kalau kita perginya ke negeri-negeri banyak orang kulit hitam tuh kayak Kenya, Kamerun yang banyak orang Islam juga di sana, Hindustan gitu ya, orang India, itu kebanyakan mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Makanya sholatnya, auratnya enggak kayak kita, agak kelihatan tangannya gitu ya. Belum lagi di tangannya dipakein gelang, tangannya segini, wah luar biasa banget itu ya. Nah, itu ada yang memang mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah, kakinya enggak dipakein kaos kaki gitu kan. Nah, itu jadi jangan jadi latahan pulang dari sana ngikutin madhab Malik. Pulang dari Pakistan, pulang-pulang sholat pakai kaos kaki. Ini orang kalau kayak begini, takutnya pas pulang dari Amerika? Enggak sholat ya. Enggak ada orang sholat enggak di sana. La ilaha illallah, enggak gitu. Jadi teman-teman serius sekalian saya muliakan, kita menjalankan agama sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini. Ustazah, kenapa di Indonesia ini kebanyakan mengikuti madhabnya Imam Syafi'i? Karena yang bawa Islam kemari adalah kebanyakan kalangan habaib yang datang dari negeri Hadramaut Yaman. Karenanya kemudian kebanyakan dari mereka adalah mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Dan memang di seluruh penjuru dunia ini, teman-teman sekalian, umat Islamnya kebanyakan mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Meskipun memang yang di Mekah Madinah memang kebanyakan mengikuti pendapatnya Imam Malik, karena Imam Malik dulu tinggalnya di kota Madinah. Gitu ya. Oh, ada lagi nih, pulang dari haji, sholatnya ngadepnya suka-suka. Tanyain mah, kiblatnya ke sana mah. Eh, mama pernah kok nak sholat ngadepnya ke arah selatan. Gitu ya. Waktu mama ada di depan Ka'bah, dia ke depan Ka'bah kan ngadepnya sesuai dengan arah Ka'bahnya kan. Jadi kan bisa selatan, bisa utara, bisa barat, bisa timur gitu. Nah, itu gak bisa kayak begitu, teman-teman sekalian. Kita sholat harus tetap menghadap ke arah kiblat. Jangan suka
1: ikut-ikutan, jangan latahan ya. Dan kita karena memang madhab kita Syafi'i, yang sudah kita pelajari dari awal adalah Syafi'i, maka kita beragamanya secara fikihnya, secara syariatnya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi gitu. Teman-teman sekalian, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, turun di kota Mekah dan merupakan surat dengan banyak nama, meskipun yang terkenal adalah Al-Fatihah. Apalagi nama-namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab. Mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Surat apa berarti yang dimaksudkan dengan Ummul Kitab? Apa itu Ummul Kitab? Induknya Al-Quran atau Ummul Quran. Nah ya, sering dengar ya. Mari kita sama-sama membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah juga adalah surat Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah dan juga surat Asy-Syifa. Kenapa disebut Ar-Ruqyah dan Asy-Syifa? Karena merupakan surat yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Makanya kita kalau ada, ini ada yang sakit nih Bu, mari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Gitu ya, ada yang sakit kita baca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah memang niatnya mau buat apa, nah itu akan terlaksana sesuai dengan niatnya. Dan karena ia merupakan surat penyembuh, juga memang disebut dengan nama surat Asy-Syifa dan juga surat Ar-Ruqyah. Cuman rasanya kayak gak kebiasaan ya. Mari ibu-ibu kita baca surat Asy-Syifa. Ibu-ibu langsung nanya sebelah apaan sih? Apalagi kalau mari kita sama-sama baca surat Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah? Sepan Ar-Ruqyah ya? Justru berapa itu? Di mana itu? Gitu. Jadi memang gak terbiasa. Nama lain yang juga terkenal bagi surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Doa Al-Quran, Al-Fatihah disebut juga sebagai surat Al-Kamilah, yaitu surat yang sempurna. Surat yang sempurna, surat yang mengumpulkan makna-makna dari seluruh isinya Al-Quran. Karenanya menjadi surat yang paling banyak dibaca oleh umat Islam. Surat Al-Kamilah, meskipun kita juga jarang dengar ya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Kamilah. Ya, mana Al-Kamilah? Yang dimaksudkan dengan surat Al-Kamilah adalah surat Al-Fatihah. Gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, adanya nama-nama yang banyak menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah adalah merupakan surat yang sangat mulia. Gitu kan? Nah, ini kemudian sekarang kita mulai bahas maknanya satu demi satu dari surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan pada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

ya disunahkan untuk membaca amin sesudah selesai kita membaca surat Al-Fatihah, karena surat ini diakhiri dengan doa, dan doa itu sesudahnya kita disunahkan untuk mengaminkan. Amin artinya adalah istajib, ya Rab, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Dua surat yang sunnah untuk dibacakan amin sesudahnya selain daripada surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah juga dibaca diakhiri dengan doa la tu'akhidna inna sina wa'akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana

gitu. Kok gak pernah ustazah kalau sholat ada amin habis sunnah hukumil kafirin, emang kagak pernah dibaca kalau sholat? Ibu-ibu kan sholatnya ikutnya yang kagak pernah baca Al-Baqarah. Pernah emang sholat orangnya baca Al-Baqarah? Belum pernah kan? Jadi karena belum pernah, gak pernah dengar orang baca amin habis selesai Al-Baqarah gitu ya. Dan karena Al-Fatihah memang selalu dibaca dalam sholat-sholat kita, jadi kita udah terbiasa gitu kan. Fasur waril maudu bi adaihim waladhamin amin. Perlu gak sih ditambahin Rabbi ufirlana wali walidina misalnya gitu ya, baru amin? Gak perlu. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi kalau bicara mana yang lebih baik gitu ya, yang lebih baiknya adalah waladhalin amin. Gak usah pakai tambahan apa-apa. Kenapa? Iktisaran bil warid. Karena kita mengambil apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Jadi perkara-perkara itu ya, kalau Nabi Muhammad udah ngajarin sesuatu, kita kerjain aja sesuai dengan ajaran Nabi. Enggak usah pakai kita tambah-tambahin gitu ya, kalau Nabi udah ngajarin. Lain kalau Nabi gak ngajarin, nah itu misalnya doa-doa mah terserah mau doa apa aja gitu kan, apa aja juga bagus mau didoain. Termasuk misalnya begini, doa buka puasa. Oh, berapa tahun yang lalu santer broadcastnya, tapi tahun ini kayaknya nggak terlalu, apa nggak nyampe broadcastnya sama saya? Saya nggak tahu. Dia bilang kalau abis selesai puasa, waktunya buka, nggak usah baca Allahumma laka suntu, karena itu habisnya boif. Itu adalah bid'ah, nggak boleh baca itu. Jadi bacanya dahabagwama wabtallatil uruk wabtabatal ajru insyaallah ta'ala. Itu aja, karena itu yang hadisnya sahih. Teman-teman sih sekalian, kalau urusan doa sebenarnya enggak perlu pakai hadis pun enggak apa-apa. Enggak ada ceritanya bid'ah. Sudah Allah SWT mengatakan bahwasanya ud'uni as-sajib lakum, berdoalah kalian niscaya akan aku ijabah doa kalian, kata Allah seperti itu gitu ya. Bahwa kalau ada yang Nabi Muhammad kerjakan, kita perlu mengerjakan itu ya. Kalau begitu jangan kemudian membid'ah-bid'ahkan doa-doa

Insya Allah Taala. Kalau perlu tambahin, Allahumma ya Azim, ya Azim, ya Azim, ighfir dzamba al-azim, fa innahu la yaghfir dzamba al-azim illa al-azim. Ketiga doa tersebut warid, datang, ada keterangannya dari Nabi Muhammad alaihi salallahu salam. Meskipun bolehlah dikatakan bahwa hadis yang tentang dahabat bama secara riwayatnya lebih sahih dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk fadailul amal, untuk doa mah bahkan yang gak ada riwayatnya aja boleh, apalagi yang ada riwayatnya, gitu ya. Jadi jangan mudah untuk membid'ah-bid'ahkan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama selama ini, gitu ya. Bahkan kayak doa habis makan aja, kesian ya anak-anak zaman sekarang. Udah dari kecil, dari bayi diajarin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Sampai di saat dia belum bisa bacanya kan, ikut manggut-manggutnya, ya Allah. Gitu. Sampai dia udah bisa, sampai dia udah TK, sampai dia udah gede gitu kan, udah kebiasaan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Artinya Allah berkahilah rizki yang kau berikan ini, dan jauhkan kami, hindarkan kami dari api neraka. Bagus artinya. Makan aja minta dihindarkan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa benar. Karena khawatir di dalam makanannya terdapat barang haram, karena khawatir di dalam makanannya terdapat barang syubhat, khawatir orang tuanya mendapati makanan tersebut dengan cara-cara yang tidak betul, tidak thayyib. Teman-teman jika sekalian, makanya di saat sebelum makan minta dihindarkan dulu dari api neraka, selain daripada minta keberkahan pada makanan tersebut. Begitu indahnya. Begitu udah tua-tuaan gitu ya, udah kawin, suaminya bilang itu doa gak ada dalilnya, jadi gak usah kita baca bang, gak usah, karena itu bid'ah. Bid'ah mah bingung tuh, seumur hidupnya dia baca doa tersebut. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sih sekalian, antara yang makan baca doa dengan yang makan gak baca doa, bagusan mana kira-kira? yang baca doa gitu ya. Besok-besok begitu ketemu makanan enak, ingat katanya Ustaz Halimah, fatihain aja. Bukan cuma baca Allahumma barik lana nih, tapi fatihah, biar sering ketemu makanan itu besok-besok. Ya gitu teman-teman saya kesalian, walabbalin, amin. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ada beberapa hal dari huruf-huruf Fatihah yang harus kamu perhatikan dengan benar. Jangan sampai setua ini pelafalannya masih salah, apalagi jika salahnya membuat tidak sahnya surat Al-Fatihahmu, yang berarti pula tidak sahnya sholat-sholatmu. Apa aja diantaranya? Nih ya, teman-teman sekalian, Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Ada yang boleh, ada yang harus diperhatikan ya. Dalam Al-Fatihah ini saya sebutkan dulu yang biasa orang-orang sering keliru gitu ya, ataupun sering bingungan, ini sebenarnya panjang atau pendek sih. Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Jadi boleh Maliki, boleh Maliki. Gitu ya. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Kalau teman-teman bilang, kok kayaknya saya keseringan dengernya yang panjang? Iya, karena kamu adalah pengikut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dibaca panjang. Lebih baik dibaca panjang, meskipun dua-duanya sama-sama boleh. Jadi menurut Imam Syafi'i boleh panjang, boleh pendek. Panjang lebih baik. Kenapa gitu Imam? Sebab satu huruf sama dengan 100 kebaikan dalam sholat. Dan kalau di luar sholat, satu huruf senilai 10 kebaikan. Innal harf minal Qur'an bi'ashr hasanat. Kata Nabi Muhammad, satu

0: huruf dari Al-Quran senilai 10 kebaikan. Senilai 10 kebaikan, teman-teman Zikir sekalian. Dan itu antara Maliki dengan Maliki kan ada perbedaan satu huruf, gitu ya. Karena Imam Syafi'i lebih memilih untuk panjangin aja dah, biar orang-orang, jadi kalau ditanyain mana yang lebih bagus, pendek apa panjang, dua-duanya boleh. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah panjang, karena ada perbedaan satu huruf yang orang akhirnya jadi pahalanya lebih banyak, gitu kata beliau. Nah, kalau Imam Malik lebih memutuskan untuk dua-duanya sama-sama boleh. Sama-sama boleh, panjang boleh, Maliki boleh, pendek boleh, Maliki boleh, tapi lebih bagus pendek. Kenapa gitu? Artinya lebih heroik, artinya lebih dahsyat, artinya lebih hebat. Antara Malik yang artinya adalah pemilik dengan Malik yang artinya adalah raja. Antara pemilik sama raja, heroikan mana? Raja ya. Antara raja dengan pemilik, dahsyatan mana secara makna? Raja. Raja di hari kebangkitan, pemilik hari kebangkitan. Nah itu rasanya yang maknanya raja itu kayaknya lebih dahsyat gitu ya, karena Imam Malik lebih memilih secara maknanya gitu ya. Tapi dua-duanya sama-sama boleh. Jadi kalau ibu-ibu lagi sholat terus dengar imamnya Maliki yaumid, oh gak sah nih sholatnya, gak sah, bubar-bubar ya gitu, gitu. Karena memang dua-duanya sama-sama boleh. Kemudian yang boleh juga sirat. Boleh dibaca sob sirat, boleh dibaca sin sirat. Ya, sirat boleh, sirat pakai sob juga bagus. Mana yang lebih bagus? Semua ulama sepakat untuk membacanya dengan sob, sirat. Sob ya. Sirat gitu kan, ada ketebalan lebih antara sob dengan sin. Jadi boleh aja gitu ya bacanya sod. Kalau ada orang kemudian kok kedengarannya kayak sin ya, nah itu juga gak apa-apa, karena memang artinya sama antara sirat dengan sirat ya. Antara si sod, si sirat dengan sirat gitu ya. Nah itu teman-teman saya sekalian. Kemudian sisanya yang lain, jangan sampai nasta'in dibaca nasta'in, jangan sampai mustaqim dibaca mustaqim, jangan sampai maghdubi alaihim dibaca maghdubi, gitu ya. Yang artinya yang kemudian atau maghdubi ya, itu jangan berpindah dari obat kepada huruf-huruf yang lain. Termasuk juga an'amta, jangan dibaca an'amta, apalagi a'amta. Waduh, jauh benar ya. Walabbolin, jangan kehilangan satu tasdidnya menjadi walabbolin. Nah, itu hilang satu tasdid ya. Dan yang terutamanya lagi, hati-hati nih, hati-hati. Yang paling harus hati-hati, baca iya kak, nggak boleh iya kak. Iya kak, ada tasdid di situ yang akan merubah arti. Teman-teman saya sekalian, jangan baca iya karena budu, wa iya karena sain. Artinya jadinya kepada bayangan matahari aku menyembah dan kepada bayangan matahari aku mohon pertolongan. Wow, ya tuh ya. Jadi harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada-Mu aku beribadah dan hanya kepada-Mu aku mohon pertolongan. Gitu ya. Itu beberapa perkara yang kita perlu perhatikan dalam Al-Fatihah. Baik, sudah kita pelajari cara membacanya, sekarang kita pelajari makna-maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sekalian yang saya muliakan, ini kandungannya dalam banget. Bismillahirrahmanirrahim ini kandungannya dalam, pakai banget ya. Kalau kalian hitung huruf-hurufnya, coba dah hitung dah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ada 19 huruf. Allah cerita neraka itu yang jaga alaiha tis'atash. Alaiha tis'atash. Dalam salah satu ayat di Quran itu Allah cerita di ayat terakhir itu ya, di surat juz ke-29 masalah itu Allah cerita alaiha tis'atash. Yang menjaga neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat besar bentuknya, dan mereka ditopang atau dijaga oleh 19 malaikat. Katanya para ulama, siapa yang selalu membaca bismillahirrahmanirrahim dalam hidupnya, baik di dalam Fatihah atau tentu saja di luar Fatihah juga gitu ya, maka dia akan terlindungi dari 19 malaikat penjaga neraka tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Itu menurut makna kufah. Menurut makna artinya ulama kufah, yang mengartikan bismi, isminya itu dari kata-kata ismun yang artinya adalah nama. Tapi ada ulama Basra yang mengartikan bahwa sin min di situ dikata bismi, sin minnya di situ bukan dari kata-kata ismun, akan tetapi dari kata-kata sumu, bismillah. Kemudian bentuk katanya berubah menjadi bismillah, gitu ya. Bismillah dari kata-kata bismillah, bukan dari kata-kata bismillah. Nah itu yang artinya adalah dengan keagungan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Gitu teman-teman saya sekalian. Nah itu kalau kita lagi baca bismillah pun dengan nama Allah atau dengan keagungan Allah, boleh dua-duanya. Yang pasti sama-sama aja kok maknanya, bahwa kita tidak bisa mengerjakan sesuatu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita dan yang menjadikan apa yang kita kerjakan bisa berjalan. Gitu ya, mengingatkan diri bahwa kita enggak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang kita sunnah untuk bacanya kapan-kapan aja, terutama di awal-awal pekerjaan. Gitu kan? Sebelum makan baca
1: bismillah.
0: Sebelum minum baca
1: bismillah.
0: Sebelum berpakaian baca
1: bismillah.
0: Sebelum wudu baca
1: bismillah.
0: Bismillah. Sebelum baca kitab Al-Quran, sebelum baca kitab-kitab yang lain, sebelum baca zikir, sebelum nonton TV. Perlu gak? Bismillah. Nah, gitu ya. Perlu apa enggak tuh kayak gitu? Teman-teman sekalian, saya melihatkan enggak perlu untuk hal-hal yang hukumnya tidak jelas manfaatannya, apalagi menjadi makruh ketika kita akan melakukan satu pekerjaan makruh, dan menjadi haram hukumnya membaca bismillah kalau kita akan melakukan pekerjaan haram. Mohon maaf, mau nyuri baca bismillah biar gak ketahuan. Ya, itu hukum baca bismillahnya apa? Haram. Mau minum minuman keras, luang birnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, gak ada. Haram hukumnya. Malahan kalau niatnya adalah istinza, niatnya adalah untuk menghina bismillahirrahmanirrahim, maka itu sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau niatnya gitu aja deh, gitu ya, itu aja gitu. Udah kebiasaan meminum apa-apa, memakan apa-apa baca bismillah, sampai mau yang haram pun sekalipun dia baca bismillah juga. Nah itu hukumnya adalah haram. Ada yang mau pacaran baca bismillah? Ya. Ya Allah. Apa hukumnya? Haram teman-teman sekalian pacaran baca bismillah. Ya Allah, ya Allah. Jadi gitu ya, itu hukum-hukum baca bismillah. Bismillah itu kullu amrin bimal. Semua perkara yang ada kepentingannya. La yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa agta, maka dia akan terputus dari berkahnya, terputus dari kebaikannya. Enggak berkah perkaranya kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Haramkah? Enggak. Makruhkah? Enggak. Tapi jadi enggak berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita makan, bismillahirrahmanirrahim, sebelum makannya, makanannya jadi berkah. Makanan yang berkah itu makanan yang bagaimana? Yang kebaikannya menjadi banyak dengan sebab makanan tersebut. Nggak bikin sakit, gitu ya. Nggak bikin males, karena orang kalau makan kan biasanya jadi males. Ibu-ibu, kalau makan kekenyangan, kan jadi males ibadah. Iya atau iya?
1: Iya.
0: Iya dong. Gitu ya, langsung gitu. Sudah waktunya terawih. Ya Allah, apalagi kalau di deketnya kipas angin. Gantuk, benar. Itu karena kebanyakan makan, makannya mungkin gak pakai baca bismillah juga gitu ya. Maksudnya kebanyakan makan pakai bismillah itu juga ngantuk. Apalagi kalau gak pakai baca bismillah. Tambah lagi gitu. Kemudian teman-teman sedikit sekalian, makan kalau pakai baca bismillah, ziyadatul khair, ada tambahnya kebaikan dari makanan tersebut. Selain daripada enggak bikin sakit, selain daripada tergerak buat ibadah, adalah juga bahwa makanan tersebut ketika masuk dalam perut kita menjadi energi-energi yang baik, menjadi energi yang baik untuk kita melakukan perkara-perkara yang positif. Karena kita makannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang makanannya tersebut menjadi semakin berkah. Minum juga gitu, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau minumnya baca bismillahnya 3 kali, minumnya 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti 3 kali, gitu ya. Kemudian baca doanya minum. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Minumnya sambil duduk, pegang minumnya pakai tangan kanan. Teman-teman saudara sekalian, tidak bernapas di dalam air dan 3 kali tegukan seperti yang tadi saya sampaikan. Siapa yang menjalankan minum dengan adab-adab seperti ini, dosa berguguran dari tubuhnya selama dia minum. Dosa berguguran dari tubuhnya selama dia minum, dan selama minuman tersebut ada dalam perutnya, dia akan menjadi orang yang lebih terjaga dari mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Minum doang padahal. Luar biasa benar ya. Berapa galon yang udah terlewat tanpa membuat dosa-dosa kita berguguran. Dan mudah-mudahan masih tersisa bergalon-galon yang ketika kita meminumnya membuat dosa-dosa kita berguguran dan membuat kita menjadi lebih terjaga di masa yang akan datang. Ingetin lo ya, apa aja tadi adabnya minum? 1, duduk. 2, pegang pakai tangan kanan. 3, baca bismillahirrahmanirrahim. 4, tidak bernafas di dalam air. 5, 3 kali tegukan masing-masingnya baca bismillahirrahmanirrahim. 6, membaca doanya yang ibu-ibu belum pada apa. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a azban furatan bifadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Panjang. Jadi ibu mau apa aja, mau apa aja bacanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Bu, biar kata panjang, akan apal kalau ibu sering kerjain. Akan hafal kalau ibu tulis, kemudian taruh di dinding, ya, di dekat tempat minum air, ya, dekatnya dispenser, taruhin. Beneran ini, saya dulunya ngerjain itu gitu, bukan buat saya, bukan, buat orang di rumah saya tempelin di situ. Jadi setiap minum lihat, setiap minum lihat, lama-lama dilihat tuh. Lama-lama hafal maksudnya gitu ya. Lama-lama hafal. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a azban furatan bifadlihi walam yaj'alhu milhan ujaja.